0: dan lembaga penelitian Prancis pernah meneliti kawasan ini.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Mang Cebicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merehnya ya sayang.
0: Oke papa.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan

0: Ya masih besok dulur-dulur, masih ngomongin mengenai cara mendidik anak untuk mandiri dan juga berdisiplin. Nah, tentunya tadi sudah kita sempat tempat senggol yang namanya kata terima kasih, terus tolong, juga kata maaf, yang mana ini merupakan sebuah etika ataupun sopan santun. Nah, tidak sulit ya macet-macet dulur-dulur untuk mengajar ke sopan santun pada anak, yang mana mengajar ke sopan santun pada anak ini tidak kalah pentingnya dengan pelajaran akademik ya, baik itu di sekolah ataupun macet-macet sebagai orang tua ngajarinya di rumah. Tentunya sopan santun pada anak ini ada baiknya sudah diajar ke sedini mungkin sehingga bisa menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara spontan ya, baik ketika di rumah maupun di luar rumah. Dan tentunya sopan santun ialah bentuk dari kesadaran ataupun kepekaan kita terhadap perasaan orang lain. Sopan santun bukan merupakan kemampuan ataupun bakat yang dibawa anak sejak lahir, melainkan hal yang perlu diajar ke dan juga ditanam ke oleh orang tua. Nah, sopan santun juga bukan peraturan tertulis, tapi ini sangat diperlukan dalam hubungan sosial dan bermasyarakat. Dan tentunya sopan santun akan jadi bekal buat anak, biar anak agaknya mampu hidup berdampingan dengan orang lain di masa depannya. Dan Cik Abbas ada beberapa cara nih ya untuk ngajar ke sopan santun pada anak sejak dini. Tentunya kalau anak bisa diajarkan mengenai konsep dan pentingnya sopan santun sejak usia dini, tepatnya sejak dia benar-benar masih balita ya. Yang mana pada usia ini umumnya anak-anak sudah dapat memahami bahwa orang lain juga punya perasaan seperti yang dia rasakan. Dan ada beberapa cara mengajar ke anak sopan santun yang bisa dimulai ditanam ke sejak dini pada si anak ini ya. Nah, yang pertama itu ajar ke etika dasar. Tentunya Makcik Bicu dulu sebagai orang tua bisa mulai ngajar ke sopan santun dengan si anak dengan etika dasar, yakni mengucap ke kata tolong, terima kasih, dan maaf. Yang mana setiap si anak tadi minta dan menerima bantuan ataupun melakukan kesalahan. Nah, tentunya kita juga bisa mulai mengajarkan tiga kata penting ini sejak si kecil ini mulai bisa ngomong ya. Ya mungkin butuh waktu ya sampai anak bisa secara otomatis mengingat dan menggunakan ketiga kata tersebut. Tolong, terima kasih, dan maaf. Tapi tetap ajarkan dengan penuh kesabaran dan jangan bosan untuk mengingatkan si anak tadi ya. Terus juga ajar ke konsep berbagi. Nah, Mang Cepicu Dodolor, pada usia 2 tahun ya, anak ini biasanya sudah mulai memahami konsep berbagi meski belum tentu melakukannya dengan senang hati. Nah, tentunya kita sebagai orang tua juga bisa ngajar ke si anak tadi dengan cara memberikannya dua mainan serupa, kemudian minta ia untuk berbagi salah satu mainan tersebut dengan temannya. Ya, terus juga bisa ajarkan juga etika di meja makan. Yang mana ini mulai masuk di usia 3-4 tahun. Anak ini sudah bisa makan di meja dengan sendok dan juga garpu, serta sudah bisa menyekah mulutnya dengan tisu. Nah, pada usia ini Makcik bisa dulu-dulu sebagai orang tua juga sudah bisa mulai mengajarkan etika ataupun etiket di meja makan ya. Dimulai dengan cara yang paling sederhana, macam tidak melempar ataupun buang makanan, ataupun duduk dengan tenang pada saat makan dan juga minum. Nah, terus juga bisa diajar ke etika bertamu. Ya, yang namanya bertamu ataupun bertandang ke rumah orang lain ya, baik itu tetangga, mungkin dulur-dulur juga ya, ini adalah kesempatan yang baik untuk mengajar ke anak sopan santun. Ingat ke si anak tadi untuk selalu mengetuk pintu dulu dan mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah orang lain ya, misalnya ucap ke assalamualaikum kalau misalnya sebagai muslim ya, atau apa ya, sepada. Kalau sepada jangan ya. Iya. Dan tentunya ajarkan juga si anak tadi untuk menjawab pertanyaan dengan sopan pada saat ditanya berbagai hal, misalnya namanya siapa, berapa umurnya, kalau dia ingat umurnya ya, nak minum apa, nak makan apa, misalnya pada saat bertandang. Ya, biar si anak tadi jawab dengan sopan. Terus juga ajar ke untuk tidak mengomentari fisik ya. Nah, ini yang kadang-kadang sebagai wong tua juga memang harus diingat ke untuk tidak mengomentari fisik orang lain, misalnya kau nih gendut nian ya. Atau rambutnya keriting. Nah, itu jangan ya, karena sudah dari lahirnya keriting ya. Nak diapa ke? Dan hal ini juga jadi salah sikap bentuk sopan santun yang perlu diajar ke pada anak ya. Sebagai wong tua perlu mengajar ke si anak tadi untuk tidak mengomentari kondisi fisik seseorang kecuali yang baik-baik. Misalnya, cantik nian, cakep nian, boleh. Nah, ya juga perlu diajar ke untuk tidak selalu mengungkapkan pendapat negatif, terutama kalau tidak diminta, karena mungkin ini dapat menyakiti perasaan wong lain. Dan selain itu ajarkan juga si kecil untuk tidak menunjuk dan menatap orang lain dengan tajam, terutama pada orang dengan keterbatasan fisik tertentu. Ingatkan juga si kecil untuk tidak mengejek atau mentertawakan seseorang. Ajarkan si anak tadi untuk mencoba memikirkan perasaan wong tersebut. Dan tentunya macet bicet dulur sebagai wong tua ini bisa cerita ke bawah ada orang-orang yang memerlukan cara khusus untuk berkomunikasi ya. Misalnya kalau tunarungu menggunakan bahasa isyarat. Dan selain mengajarkan sopan santun, ini juga membantu mengajarkan anak untuk berempati. Nah, tentunya sudah kita kulik ya cara-cara mengajarkan sopan santun pada anak, yang tentu itu tidak kalah penting ya, menjadi contoh yang baik ya. Nah, jika si anak tadi terbiasa melihat orang di rumahnya bersikap santun, maka ia tentunya secara otomatis juga akan tumbuh menjadi anak yang santun hingga dewasa kagetnya sampai besarnya. Dan selain itu jangan lupa juga untuk memuji si anak tadi kalau sudah bersikap sopan ya. Misalnya nih, pinternya adek, nah itu kak, bagus ya itu, misalnya ya. Dan perlu diingat juga kalau si anak nih bisa belajar sopan santun, ia juga perlu merasa nyaman dengan makan, minum, dan istirahat yang cukup ya. Jadi kalau si anak tidak sedang tidak nurut nih ya, tentunya orang tua perlu mencari tahu apakah ia mungkin sedang lapar, ngantuk, atau mungkin lelah. Tentunya kalau mengalami kesulitan untuk mengajar sopan santun pada anak, atau mungkin si anak tadi malah sering bersikap kasar, tidak salah kalau misalnya berkonsultasi ke psikolog yang khusus menangani masalah pada anak deh. Dan begitu macet-macet dulu sebagai orang tua bisa mendapatkan saran yang memang sesuai dengan kepribadian si anak tadi.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Ya Bang Cip, itu dulur-dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah tentunya Bang Cip bice dulur-dulur ya sebagai orang tua menumbuhkan pemahaman anak mengenai batasan yang sehat. Ini merupakan elemen penting ya dalam perkembangan si anak tadi secara keseluruhan. Dan tentunya hal ini membangun landasan hubungan yang saling menghormati dan memupuk rasa harga diri, yang mana kita akan bahas mengenai panduan komprehensif untuk membantu Makcik Bicu Dulur-Dulur menavigasi perjalanan menanamkan konsep batas yang sehat kepada anak. Nah tentunya kalau kita mulai dari awal untuk tetap sederhana, kenalkan konsep batas dengan cara yang sesuai dengan usia anak, mulai dengan gagasan mendasar seperti ruang pribadi, dan juga secara progresif explore topik yang lebih rumit seiring pertumbuhan anak. Kemudian berikan teladan, yang mana tentunya Mang Cik Bicu Dulur-Dulur tahu bahwa anak-anak itu adalah pengamat yang cerdas. Jadi tampilkan batasan yang sehat dalam interaksi sebagai orang tua ya, baik di dalam keluarga maupun dengan orang lain. Ini mungkin bisa didemonstrasikan pentingnya menghormati ruang pribadi dan otonomi. Kemudian pupuk komunikasi terbuka. Jadi ciptakan lingkungan di mana anak-anak ini merasa nyaman mendiskusikan tentang batasan-batasan. Kemudian dorong anak-anak ini untuk mengungkapkan perasaan dan pendapat dengan menekankan nilai komunikasi yang transparan. Ajarkan konsep persetujuan dari usia dini, bantu anak untuk memahami konsep persetujuan. Kemudian ajarkan bahwa diperbolehkan untuk mengatakan tidak ketika merasa tidak nyaman, dan sebaliknya menghormati pilihan orang lain ya. Jadi kalau misalnya orang lain juga ngomong tidak, jangan laju memaksakan kehendak. Terus juga bisa dijelaskan berbagai jenis batas dengan mengenalkan berbagai batas ya, baik itu fisik, emosional, dan juga digital. Kemudian jelaskan pentingnya menghormati setiap jenis dan mengenali kapan harus menegakkan batas mereka sendiri.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Ya Bang Cebi sedulur, kita keinget Pro 4 informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cebi sedulur, lagu Kicir-Kicir adalah warisan musik Betawi yang lahir pada awal abad ke-20. Irama cerianya kerap mengiringi pesta rakyat, hajatan hingga pertunjukan seni. Meski penciptanya tak diketahui, lirik sederhana lagu ini menyimpan pesan moral yang mana ia mengajarkan kerja keras, keceriaan serta pentingnya ibadah dan rasa syukur. Agar tetap hidup di era modern, lagu ini bisa dilestarikan lewat pendidikan sekolah, media digital, festival budaya dan kolaborasi musisi. Dengan begitu, Kicir-Kicir akan terus relevan lintas regenerasi. Informasi selanjutnya, Mang Cebi sedulur-dulur, Beksan Lawung Ageng merupakan tarian pusaka Keraton Yogyakarta yang diciptakan Sultan Hamengkubuwono I. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam upacara kenegaraan sebagai simbol kebesaran raja. Pertunjukan tarian ini menampilkan adu ketangkasan prajurit dengan tombak atau lawung. Gerakannya heroik dan penuh semangat, menggambarkan keberanian serta kekuatan prajurit. Dalam pementasan, penari memiliki peran berbeda seperti jajar, lurah, boto, pelancon, dan salawoto. Perbedaan kostum dan motif batik tiap peran memperkuat nilai simbolis sekaligus estetika tarian.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengari dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Mang Cik Bicik Dulur masih ngomongin tentang anak-anak ya. Nah, untuk Mang Cik Bicik Dulur bisa tetapkan ekspektasi yang jelas ya. Kenapa ini? Yaitu terapkan aturan dan ekspektasi keluarga yang jelas mengenai batasan, yang mana konsistensi ini sangat penting dalam membantu anak memahami apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima. Kemudian dorong kemandirian, tumbuhkan rasa kemandirian pada anak, izinkan anak-anak Anda, anak-anak Mang Cik Bicik Dulur-dulur ya, membuat keputusan yang sesuai usia, berdayakan juga untuk memahami dan mengungkapkan preferensi mereka. Terus juga bahas batasan online, yang mana kalau di era digital ini sangat penting ya untuk mendidik anak-anak tentang batasan online. Tanamkan pengetahuan tentang pengaturan privasi, pentingnya tidak memberikan informasi pribadi, dan juga mengenali kapan harus mencari bantuan. Lalu tangani tekanan dari teman sebaya. Nah, ini untuk menghindari bullying ya. Lengkapi anak-anak dengan keterampilan untuk menavigasi tekanan dari teman sebaya. Ajarkan mereka untuk menegakkan batasan mereka bahkan dalam situasi sosial yang menantang, membangun ketahanan dan kepercayaan diri. Terus juga perkuat perilaku positif. Rayakan pada saat anak menunjukkan pemahaman tentang batasan yang sehat, penguatan positif yang memperkuat hubungan antara perilaku yang saling menghormati dan hasil yang positif. Terus juga melanjutkan eksplorasi ya dalam membimbing anak-anak menuju pemahaman yang mendalam tentang batasan yang sehat. Kita kulik lagi aspek yang lebih rumit dari perjalanan pengasuhan yang esensial ya. Selain sekedar menetapkan batasan, tampilkan juga resolusi konflik yang sehat. Gambarkan pentingnya mengungkapkan perbedaan pendapat dengan cara yang saling menghormati dan mencari jalan kompromi, menegaskan bahwa konflik dapat diselesaikan tanpa mengorbankan batasan pribadi. Jadi ini dorong ekspresi emosional, yaitu bantu anak untuk mengenali dan mengekspresikan emosi mereka, ciptakan ruang yang aman di mana mereka merasa nyaman untuk membagi perasaan, ya, menumbuhkan kecerdasan emosional dan pemahaman yang lebih dalam tentang batasan pribadi yang terkait dengan emosi. Kemudian integrasikan skenario dunia nyata. Jadi masukkan skenario dunia nyata ke dalam diskusi tentang batasan. Hal ini tentunya dapat mencakup cerita dari pengalaman Mang Cik Bicik Dulur-dulur sendiri sebagai wong tua atau situasi yang hipotesis yang memberikan contoh praktis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari anak Anda ya, anak-anak Mang Cik Bicik Dulur-dulur. Lalu ajarkan empati dan pengambilan perspektif. Jadi kembangkan empati dengan mendorong anak untuk mempertimbangkan perasaan dan perspektif orang lain. Yang mana ini hal ini tidak cuma meningkatkan keterampilan sosial, tapi juga menegaskan gagasan bahwa menghormati batasan adalah jalan dua arah. Lalu eksplorasi konteks budaya dan sosial. Jadi diskusikan mungkin ya bisa bagaimana konteks budaya dan sosial mempengaruhi persepsi tentang batasan, dan tentunya ini dapat membuka percakapan tentang keragaman, ya, membantu anak-anak Anda menavigasi berbagai perspektif tentang ruang pribadi dan interaksi. Terus juga akui perubahan perkembangan. Jadi akui bahwa seiring pertumbuhan anak, pemahaman mereka tentang batasan juga berkembang. Jadi tetap waspada terhadap perubahan perkembangan, menyesuaikan diskusi dan bimbingan Mang Cik Bicik Dulur-dulur sebagai wong tua ini sesuai untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka yang terus berkembang. Dan juga jangan lupa kembangkan kemandirian secara bertahap ya. Tingkatkan secara bertahap kesempatan untuk mandiri pada saat anak-anak semakin matang. Dan perkembangan ini mendukung terbentuknya rasa diri yang kuat sambil tetap mengakui pentingnya menghormati batasan orang lain. Lalu tangani perundungan ataupun pembulian dan dinamika teman sebaya. Jadi bisa dilengkapi anak-anak dengan perangkat untuk mengenali dan menangani perundungan ataupun pembulian. Diskusi pentingnya membela diri sendiri dan orang lain dengan menekankan peran batasan yang sehat. dalam menumbuhkan hubungan teman sebaya yang saling menghormati. Dan juga jangan lupa tegas ke etika digital ya. Ya Bano, ada batasan online untuk mencakup etika digital. Ajarkan tentang perilaku online yang bertanggung jawab dengan menekankan dampak dari kata-kata dan tindakan mereka di ranah digital. Jangan sampai anak-anak Mangcik Bisik Dulur-Dulur itu berkomentar ya, yang hate speech ya, itu bahaya tuh ya. Ya kaget kena jejak digitalnya itu tidak bakal hilang karena yang namanya jejak digital. Jadi tentunya perjalanan mengajarkan anak-anak tentang batasan yang sehat bersifat multifaset dan dinamis ya. Dan dengan mendalami defensi tambahan tadi ya, Mangcik Bisik Dulur-Dulur sebagai orang tua dapat menavigasi jalan dengan wawasan yang lebih besar, menumbuhkan individu yang tangguh, empatik, yang menavigasi kompleksitas hubungan dengan pemahaman mendalam tentang batasan pribadi. Terus juga mengajar ke anak-anak tentang batasan yang sehat itu proses yang berkelanjutan yang menuntut kesabaran, konsistensi, dan komunikasi terbuka. Tentunya dengan menanamkan nilai-nilai tersebut sejak usia dini, Mangcik Bisik Dulur-Dulur sebagai orang tua memainkan peran penting dalam membentuk individu yang menghormati diri sendiri dan juga orang lain dalam segala aspek kehidupan.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Yo Mang Cipi dulur-dulur, kita keinget Pro 4 informasi sedengit dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cipi dulur-dulur, gegalung galo adalah alat tradisional suku Sakai yang digunakan dalam kegiatan pertanian. Alat ini terbuat dari bambu dan batang pepohonan. Fungsinya untuk menjepit ubi manggalo agar saripatinya dapat diambil. Ubi yang telah dikupas sebelumnya dikumpul ke dalam wadah bernama tanggu. Alat ini mencerminkan corak agraris dalam kehidupan suku Sakai. Gegalung galo menjadi bukti pemanfaatan alam untuk memenuhi kebutuhan pangan. Bang Cepi Cedulur, doli-doli adalah alat musik tradisional dari Sumatera Utara yang dikenal dengan bentuknya yang mirip gendang kecil. Alat musik ini biasanya dimainkan dalam berbagai acara adat dan pertunjukan budaya. Bunyinya yang ringan dan ritmis memberi warna khas dalam setiap pementasan. Doli-doli juga sering dimainkan bersama alat musik lain untuk mengiringi tarian atau lagu daerah. Hingga kini, doli-doli tetap dijaga oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari identitas musik Sumatera Utara.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bae yang ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Makcik Bicedulur masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita hadir ke dulu informasi yang kita ambil dari rri.co.id ya. Yang mana Festival Pantun Kelakar Betok Palembang ini dinilai menjadi ruang penting dalam upaya pelestarian budaya lokal sekaligus sarana membangun karakter generasi muda. Hal tersebut disampaikan ke pemerhati budaya dan penulis Palembang Muhammad Arpani saat mengikuti rangkaian Festival Pantun Kelakar Betok Palembang. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang di Selasa 16 Juni 2026 yang lalu. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ataupun HUT Kota Palembang ke-1343. Menurut Arfani, festival tersebut bertujuan menghidupkan kembali tradisi berpantun yang merupakan salah siko warisan budaya luhur masyarakat Palembang. Melalui kegiatan tersebut, generasi muda diajak untuk mengenal, mencintai, dan mengembangkan pantun sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Tentunya, menurut Arfani, pantun ini punya nilai yang sangat penting karena tidak cuma jadi karya sastra lisan, tapi juga mengandung nilai moral, etika, kreativitas, serta kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang menilai bahwa keberadaan Festival Pantun Palembang ini jadi langkah nyata dalam menjaga eksistensi tradisi berpantun di tengah perkembangan zaman dan derasnya pengaruh budaya global. Kegiatan ini juga jadi wadah bagi pelajaran masyarakat untuk mengekspresikan kemampuan berbahasa sekaligus memahami nilai-nilai budaya Melayu Palembang. Selain sebagai pemerhati budaya, Muhammad Arpani juga berperan sebagai guru dan pembina peserta dari SMK Muhammadiyah Palembang, Muhammadiyah 3 Palembang yang turut ambil bagian dalam festival tersebut. Arpani mengatakan, keluarga besar SMK Muhammadiyah 3 Palembang ini merasa bangga dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang berorientasi pada pelestarian budaya daerah. Yang mana menurutnya, pantun bukan sekedar rangkaian kata yang indah tapi juga cerminan karakter dan kecerdasan masyarakat.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Ya Mang Cebis, dulur-dulur, kita hadir ke lagi informasi dari laman rri.co.id yang mana para seniman di Sumatera Selatan tidak cuma akan mendapatkan pelatihan tapi juga kesempatan promosi untuk memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat yang lebih luas. Dan langkah tersebut menjadi bagian dari program pelatihan talenta seni budaya dan inventarisasi alat musik daerah tahun 2026. Program tersebut disiapkan untuk menghidupkan kembali ekosistem kesenian daerah sekaligus memperkuat regenerasi pelaku seni. Pemerintah berharap lahir lebih banyak talenta yang mampu menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya Sumatera Selatan. Adapun Kepala UPTD Taman Budaya dan Wisata Buatan Sumatera Selatan, Catherine Kalalo, mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari pengembangan seni dan budaya di daerah. Taman Budaya Sumatera Selatan berperan mendukung pelaksanaan program kebudayaan yang dijalankan pemerintah pusat. Menurut Catherine, pengembangan talenta seni tidak cukup hanya melalui pembinaan, yang mana para seniman juga membutuhkan ruang tampil dan dukungan promosi agar karya mereka dapat dikenal masyarakat. Dan tentunya program ini merupakan bagian dari upaya menggeliatkan kembali aktivitas para seniman di daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, yang mana ada bantuan yang diberikan sebagai bentuk dukungan bagi rumah para seniman sekaligus pengembangan manajemen talenta. Dan program pelatihan talenta seni budaya ini telah berjalan dan akan berlangsung sampai Oktober 2026. Kegiatan tersebut menyasar seniman yang telah aktif berkarya maupun generasi muda yang memiliki minat di bidang seni. Selain mendapatkan pelatihan, peserta akan memperoleh kesempatan memperluas jaringan dan memperkenalkan kemampuan mereka kepada publik. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan keberlanjutan aktivitas kesenian di daerah. Catherine mengatakan pihaknya telah menjalin kerjasama dengan sejumlah mitra untuk mendukung promosi talenta seni, salah satunya melalui kolaborasi dengan pihak bandara sebagai ruang menampilkan karya dan kemampuan para seniman. Dan kedepannya Taman Budaya Sumatera Selatan juga akan membangun komunikasi dengan berbagai badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, dan kerjasama tersebut diharapkan membuka lebih banyak ruang ekspresi bagi para pelaku seni, yang mana promosi akan dilakukan sesuai bidang seni yang ditekuni masing-masing peserta. Bidang tersebut mencakup seni rupa, seni lukis, seni suara, serta berbagai cabang seni lainnya. Sementara itu, seni tari yang belum masuk dalam program tahun ini tetap menjadi perhatian Taman Budaya Sumsel, dan saat ini tengah disiapkan program khusus untuk mengembangkan potensi komunitas seni tari di daerah.

0: Cántala.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Ya, Mang Cimpi sedulur-dulur, kita cukupkan dulu untuk kebersamaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Pagi. Di kesempatan hari ini, di Minggu 28 Juni 2026. Dan yang pasti terima kasih untuk Mang Cimpi sedulur-dulur yang sudah menyimak sedari pagi sampai jam sekarang ya. Dan tentunya kaget setelah ini akan ada Sriwijaya Siang. Dan hari ini bersama Cik Mita yang akan ngawani Mang Cimpi sedulur-dulur sampai jelang sore kaget. Untuk itu tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

kemasan gelang swaso. Gelang swaso dibeli di toko sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedekat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Jo ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdayo. Sriwijaya Siak, Perempat RRI Palembang. Suara Budayo Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 RRI Palembang di mana saja berada. Jadi siang hari ini biasa ya kalau hari Minggu kita ketemu lagi di Dunia Anak bareng Kak Mita di sini dan juga teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production. Dan hari ini berhubung hari libur, jadi teman-teman kan di rumah nih, gak ada kerjaan atau mungkin sedang menunggu orang tuanya buat liburan bareng, mengingat juga libur ini masih kurang lebih 1 minggu lagi ya teman-teman punya waktu sebelum nanti akan masuk ke semester baru, kelas baru lagi. Hari ini Kak Mita sama teman-teman dari Pandawa Sriwijaya Production akan membahas tentang tema kita ialah mengembangkan bakat dan minat anak di berbagai bidang seni. Karena seperti yang kita ketahui nih, teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production ini banyak sekali bakatnya, mulai dari menari, ada juga yang menyanyi, belum lagi kegiatan-kegiatan lainnya seperti teater. Nah, jadi hari ini Kak Mita bakal bersama dengan teman-teman kita, yaitu ada Ika, ada juga Amira dan juga Kak Mayang yang menemani kita di Dunia Anak selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan Kak Mita informasikan bahwasanya acara ini juga live di YouTube kita Pro4 Palembang, bisa didengerin juga melalui YouTube kita dan aplikasi kita RRI Digital. Buat teman-teman yang ingin bergabung, boleh ke line telepon kita di 0711-351-656. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita akan kenalan terlebih dahulu nih sama teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production. Ada Amira, Ika dan juga Kak Mayang. Halo, selamat siang kakak-kakak dan adik-adik.
1: Halo.
0: Apa kabarnya hari ini?
2: Baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang mengembangkan bakat dan minat anak di berbagai bidang seni ya. Tapi sebelum itu, Kak Mita mau ajak teman-teman kita ini, ada Ika, Amira dan juga Kak Mayang, buat kenalan dulu sama pendengar Pro 4. Sekolahnya di mana, terus kelas berapa, kesibukannya apa aja? Silakan dari Ika dulu.
3: Perkenalkan, nama saya Ika dan saya sekolah di SDN 207 Palembang.
0: Oke, kelas berapa?
3: Kelas 6.
0: Naik kelas 6 ya?
3: Tidak, naik kelas 1 SMP.
0: Wow, jadi 1 SMP nih nanti waktu masuk. Seragam baru dong. Nah, kalau di sebelahnya nih ada Amira. Silakan Amira.
4: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amira. Saya berasal dari sekolah SD plus IGM.
0: Oke, kelas berapa?
4: Kelas 6, mau naik kelas 7.
0: Oke, kelas 6 mau naik kelas 7. Jadi Ika dan juga Amira ini bakal SMP ya di semester depan ya, kelas 1 SMP atau kelas 7. Nah, kalau Kak Mayang sendiri, silakan Kak Mayang.
5: Halo, nama saya Mayang. Saya dari perwakilan orang tua Amira di Pandawa Production.
0: Oke, nah jadi kita lengkap ya. Ada Kak Mayang selaku mamanya dari Amira, ada juga Ika dan Amira yang sama-sama bakal masuk kelas 7 nih SMP. Kira-kira kita sebelum ngobrol lebih banyak lagi, kita tanya dulu deh, masuknya ke SMP mana sih? Kan kemarin udah pengumuman ya, udah tahu nih bakal sekolah di SMP mana. Kalau Ika sekolahnya di SMP mana?
3: Ada dua.
0: Gimana tuh?
3: Di mana? Di SMP 44 dan SMP 12.
0: Oke, itu lagi dalam tahap ini ya, pendaftaran ya berarti?
3: Iya.
0: Kalau Amira?
4: Aku masuk di SMP 9.
0: SMP 9? Nah, Mama kenapa nih Kak Mayang memilih Amira untuk di SMP 9?
5: Yang pastinya dekat dari rumah.
0: Dekat dari rumah.
5: Kakaknya juga di sana juga, jadi sekalian aja.
0: Oke, jadi kayak nganternya bareng ya.
5: Bareng, iya
0: Bisa berangkat bareng, pulang bareng gitu. Nah, jadi kan teman-teman sudah punya pilihan sekolahnya masing-masing nih. Tapi ini kan masih libur, terus persiapan juga masuk SMP. Kegiatannya apa aja sih kalau lagi libur kayak sekarang ini? Mungkin Amira dan juga Ika punya kegiatan-kegiatan yang bisa menginspirasi nih teman-teman di rumah. Mungkin dari Amira atau Ika, kegiatannya apa aja?
4: Kalau aku sih palingan olahraga kayak berenang, terus belajar di sanggar gitu-gitu atau ngeles gitu.
0: Iya, terus masih banyak kegiatan-kegiatan lain juga ya pastinya ya, Amira. Nah, kalau Ika gimana, Kak?
3: Ngebantu orang tua dan berenang, teater juga.
0: Teater juga. Berarti masih tetap aktif ya walaupun libur ya di kegiatan di sanggarnya ya. Nah, aku manggilnya Kak Mayang deh. Kak Mayang, kan ini anak-anak libur, persiapan juga masuk SMP, terus juga masih tetap aktif di sanggar untuk latihan teater. Terus lagi kemarin kita ketemu Amira dan juga Ika nari. Itu seperti apa nih pandangan dari Kak Mayang dengan banyak sekali kegiatan anak-anak ini kalau lagi libur kayak sekarang?
5: Yang pastinya kalau libur itu jadinya bernilai positif buat anak-anak daripada mereka main handphone di rumah ya. Jadi sekalian untuk anak-anaknya juga tambah banyak lagi prestasinya seperti itu.
0: Oke, berarti
5: liburan yang bermanfaat.
0: Liburan yang bermanfaat ya. Bener sih, bener. Kalau kita mah orang tua pengen anak tuh liburannya bermanfaat ya. Jangan kayak cuman main handphone, iya, terus juga tidur-tiduran. Nah, kalau di rumah deh, Amira kalau di rumah sering bantu-bantu juga gak sih?
5: Ya, banget. Dia bisa masak, wow, nasi goreng atau nasi
0: keren.
5: Gitu. Terus bantuin bundanya juga nyuci baju. Banyak aja kalau di rumah ya, gitu
0: ya, kalau di rumah.
5: Selain les gitu kan kegiatan untuk membantu orang tuanya seperti itu.
0: Oke, berarti memang Amira sudah hebat sekali.
5: Hebat sekali, dia diajarkan mandiri sejak dini ya.
0: Mantap ya. Kalau Ika gimana nih kalau liburan di rumah ngapain aja?
3: Ngebantu orang tua.
0: Ngebantu, ngebantu apa tuh? Masak gak?
3: Iya.
0: Masak gitu, cuci-cuci piring ya. Oke, nah kita masuk ke tema kita di siang hari ini nih teman-teman. Ada di mengembangkan bakat dan minat anak di berbagai bidang seni. Kalau Ika dan Amira kan sering nih ketemu sama Kak Mita, kalau nggak di dunia anak, di event-eventnya RRI lainnya ya. Kayak kemarin Amira dan Ika nari, terus juga belum lagi nanti di luar teater Kak Mita sering nonton, teman-teman pasti selalu ikut. Sebenarnya kalau Kak Mita tanya nih dari Ika sendiri, apa aja sih hobi dan kegemaran Ika sebenarnya?
3: Silat dan nari.
0: Silat dan nari, oke. Kalau untuk nari itu udah berapa lama Ika?
3: Udah hampir mau setahun.
0: Berapa tahun?
3: Setahun.
0: Setahun ini, oke. Sudah berapa banyak job yang dijalanin? Ada 5, 6?
3: 6.
0: 6, oke. Berarti memang Ika minatnya di nari dan juga silat. Nah, kalau Amira sendiri hobinya apa nih?
4: Berenang sama membaca.
0: Berenang dan membaca. Kalau yang lagi ditekunin saat ini apa? Yang paling-paling sering Amira lakuin nih untuk hobinya akhir-akhir ini?
4: Berenang.
0: Berenangnya ya. Oke. Berarti dari hobinya Amira renang, udah pernah ikut kejuaraan renang belum?
4: Belum sih, belum masih sih. Mengasah-ngasah gitu.
0: Oke, nah berarti kan teman-teman ini punya kegiatan masing-masing nih, hobinya masing-masing. Tapi Amira juga Kak Mita lihat menari juga ya?
4: Iya.
0: Itu sebagian dari hobi kah atau mama yang suruh nih?
4: Hobi.
0: Hobi juga ya nari. Keren loh teman-teman. Nah kalau Ika kan tadi senengnya pencak silat sama tari. Pernah bergabung nggak sih di perguruan pencak silat yang ada di Palembang Ika?
3: Pernah.
0: Apa tuh namanya?
3: Himsi sama Prisa Diri.
0: Oke, sampai sekarang masih tergabung?
3: Prisa Diri Ida.
0: Oke, berarti memang pernah ya. Nah, kalau dalam satu minggu berapa kali latihan nih Ika? Kan Ika tuh banyak banget kegiatannya ya. Berapa kali deh dalam?
3: Dua kali
0: seminggu. Belum lagi kegiatan di sanggar. Jadi waktunya Ika main itu kapan sih sebenarnya? Kan sekolah, kegiatan sanggar, terus juga ada pencak silat dua kali seminggu. Mainnya kapan?
3: Sore
0: hari sama teman-teman. Oke. Nah, kalau Kak Amira sendiri nih, Amira kan tadi katanya seneng membaca juga, terus juga berenang. Kalau hobi-hobi lain ada enggak sih, kayak misalnya kan teman-teman nih ada yang suka teater, acting. Kalau Amira suka juga enggak?
4: Iya, suka.
0: Pernah main di film-film pendek atau tampil-tampil nggak sih, Amira?
4: Pernah main film pendek. Mm-hmm. Film pendeknya judulnya Buku Catatan Norma 2025, mm-hmm. Rumah Untuk Naira 2026, Pulang di Ujung Takbir 2026, Tiba-Tiba Detektif 2025. Amira juga pernah loh main, mm-hmm. main film bioskop.
0: Film apa tuh?
4: Amira main film judulnya Sahabat Anak Kak Seto. Mm-hmm. Mainnya bareng Kak Seto, Kak Lutesa, Kak Leoni, dan Kak Ajil Dito.
0: Wow, berarti memang kegiatan Amira sebanyak itu ya. Dan itu kayak judul-judul yang disebutkan Amira tadi, itu kayaknya anak seusia Amira belum tentu semuanya bisa. Itu kalau satu kali film pendek itu Amira berapa lama sih durasinya? Mulai dari syuting, terus juga belum lagi ketika pembacaan naskah, itu berapa lama Amira menghabiskan waktunya?
1: Berapa hari?
4: Kayaknya 2 harian.
0: 2 harian. Nah, kalau dari Kak Mayang sendiri lihat Amira sepadet itu, gimana sih caranya bagi-bagi waktunya? Biasa kan teman-teman ini suka nggak mood ya, kalau iya, kalau lagi nggak mood nggak mau ngapa-ngapain. Nah, Kak Mayang gimana nih untuk istilah kata tuh mengajak Amira deh gitu, biar moodnya bagus lagi, mau syuting, mau juga kegiatan-kegiatan Amira yang banyak itu.
5: Kalau untuk jaga moodnya anak ini nggak terlalu susah, mm-hmm. karena dari dianya itu yang maunya itu dia sendiri seperti itu. Jadi mm-hmm. paling kalau misalkan dia capek, kita suruh istirahat, kita izin dulu gitu kan, kita mm-hmm. suruh tidur dulu gitu.
0: Oke.
5: Okay. Kalau untuk yang moodnya jarang sekali karena memang dianya sendiri yang mau dan anaknya juga aktif gitu.
0: Hmm, berarti memang dari teman-temannya yang mau ya, dari
5: Amira sendiri. Iya, dari
0: Amira
5: sendiri. Jadi kalau mood jelek tuh jarang sekali.
0: Jarang sekali. Keren Amira ya. Biasa kan cewek ini mood-moodan ya, kadang mau, kadang ide. Nah, teman-teman di rumah juga kayaknya harus belajar dari Amira dan Ika deh, yang punya banyak kegiatan tapi tetap bisa bagi waktu antara sekolah, main, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, jadi teman-teman, kita bakal break dulu sebentar. Jadi nanti akan setelah break ini Amira akan membacakan sebuah puisi untuk kita. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
6: Abah, udah bah, gosayung bah, naik lagi bah.
7: Nah, abah double lemas dengernya.
6: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
7: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
6: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
7: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
8: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
7: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
6: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 88,4 FM Perumpat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di dunia anak ya. Masih bareng Kamita dan juga ada Amira, Ika dan Kak Mayang dari Pandawa Sriwijaya Production. Masih dengan tema kita hari ini ialah mengembangkan bakat dan minat anak di berbagai bidang seni. Untuk teman-teman di rumah yang sedang mendengarkan siaran ini, untuk bergabung boleh ya di line telepon kita 0711 351 6556. Jadi tadi kita udah tanya-tanya nih sama Ika, sama Amira dan juga Kak Mayang tentang kesibukan sehari-hari teman-teman kita selain sekolah. Nah, kali ini Kamita mau ajak teman-teman di rumah dengerin bersama nih. Ada Amira yang akan baca puisi. Kira-kira judul puisinya apa ya hari ini? Langsung saja deh, kita kasih kesempatan sama Amira untuk baca puisi hari ini. Kita dengerin sama-sama ya. Silakan Amira.
1: Hujan bulan Juni. Karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu.
0: Oke, keren deh. Teman-teman gimana di rumah, bisa gak sih baca puisi kayak Amira tadi? Nah, sekarang kita tanya deh sama Amira. Amira belajar baca puisi kayak sekeren tadi itu dari mana sih Amira?
2: Belajar di sanggar bareng Kak Eka.
0: Di sanggar bareng Kak Eka. Berarti selain teater nari, Amira juga belajar baca puisi ya?
2: Iya.
0: Nari kemarin juga sama di sanggar ya Kak Eka?
2: Iya.
0: Wow, keren. Nah, teman-teman mungkin kalau berminat ya untuk jadi kayak teman-teman kita ada Ika dan Amira ini, bisa nih gabung di Sanggar Pandawa Sriwijaya Production untuk belajar lebih banyak lagi tentang bakat dan minat kamu nih. Daripada liburan di rumah bengong ya kan, gak ngapa-ngapain, kayaknya mending berkegiatan deh sama teman-teman dari Pandawa Sriwijaya Production. Kalau tadi kita dengerin Amira baca puisi, kita balik lagi nih ke sesi tanya jawab sama teman-teman kita. Ada Ika, Amira dan juga Kak Mayang. Kali ini Kak Mita mau tanya deh sama Ika. Ika tadi kan bilang suka banget sama silat Kak Mita, terus juga pernah ikut perguruan pencak silat. Nah, udah lama juga ya, udah setahunan ya Ika tadi ya katanya silat, atau
2: dua tahun.
0: Berarti kan udah lama banget nih belajar silatnya. Apa baik sih? Wong Palembang lah juga kan. Apa aja sih Ika yang dipelajari jurus-jurusnya kalau Ika ingat?
2: Nah, vektor, seni tunggal sama seni toya.
0: Wow, itu berguna enggak sih untuk Ika sehari-hari misalnya jadi jagoan di sekolah gitu? Ini ketawa ya ikannya ya. Pernah dipraktekin gak sama teman-teman yang nakal mungkin, atau sebagai bentuk pembelaan diri Ika?
2: Pernah.
0: Itu tuh kerennya anak-anak silat ya, untuk membela diri seperti itu. Nah, kalau prestasi yang diraih dari seni bela diri pecah silat nih apa aja Ika?
2: Diraihnya di merebut piala dari gubernur, terus merebut piala dari Wewe Wita, terus merebut dari Ipsi Kota 2 Kup. Udah itu aja yang aku ingat.
0: Udah itu aja, tapi menurut kita itu udah banyak ya teman-teman ya. Apalagi tadi Ika juga bilang kesibukannya banyak sekali, tapi masih sempat untuk ikut kejuaraan. Nah, selain pecah silat Ika, Ika juga kemarin kan nari nih. Itu bagian dari hobi kah, atau kayak sebuah keharusan dari mama? Ada sisi silatnya harus ada sisi lembutnya juga nih sebagai penari, atau memang hobi Ika menari?
2: Hobi.
0: Hobi ya. Lu kalau menari udah berapa lama Ika?
2: Udah mau setahun.
0: Udah mau setahun. Berarti memang berjalan beriringan ya teman-teman ya. Nah, kali ini Kak Mita kembali ke Amira deh. Amira tadi di dunia aktingnya keren. Banyak sekali film pendek, terus juga ada film bioskop yang dibintangi sama Amira. Kayaknya Kak Mita mau tanya deh, mungkin Amira masih ingat ya, kita flashback sedikit gitu kan. Apa aja sih Amira biasanya kesulitan-kesulitan yang Amira rasakan kalau lagi syuting? Biasa kan kayaknya skripnya panjang-panjang atau gimana, yang paling-paling Amira merasa kayaknya itu paling sulit selama Amira berakting.
2: Gak ada.
0: Untuk hafal skripnya gimana Amira? Teman-teman kan biasanya kalau hafalan tuh sering lupa gitu. Kalau Amira gimana?
2: Kalau Amira, kita kan punya naskahnya nih, kita baca. Nah, kita tuh ngehafalin sambil kertasnya tuh kebuka yang masih ada teksnya. Kalau misalnya udah hafal, kita balik terus kita coba hafalin tanpa ada naskahnya yang ada teksnya gitu.
0: Oke. Berarti ada tipsnya ya, ada triksnya sendiri nih Amira. Nah, kalau Amira ingat sutradara siapa aja sih yang udah ketemu sama Amira dari film-film yang Amira bintangi?
2: Om Rajesh Novendra dan Heart Picture.
0: Oke. Berarti Amira udah bertemu orang-orang hebat nih. Belum tadi ada di filmnya Sahabat Kak Seto ya? Ada Kak Seto di sana. Ada teman-teman yang lain juga. Jadi pengen deh ikut main film ya. Biar ketemu, kayaknya Kak Seto tuh sosok yang tak lekang oleh waktu. Karena memang dari generasi ke generasi pasti kenal sama Kak Seto. Dari generasi Kak Mita juga waktu zamannya Joshua di obok-obok ya, udah kenal tuh sama Kak Seto. Nah, kalau teman-teman di rumah gimana nih? Kenal gak sama Kak Seto? Atau mungkin malah kenal sama gamers yang ada di YouTube? Jangan ya, harus kenal sama yang sesuai usia kita gitu, usia anak-anak, nontonnya juga tontonan anak-anak. Nah, kalau Ika dan Amira senengnya nonton apa nih? Biasa kan punya hobi sendiri buat tontonan, terus games apa yang sering dimainkan kalau punya waktu luang untuk bermain games? Amira dan Ika lebih milih main game apa?
2: Roblox.
0: Oke. Kalau Ika?
2: FF dan Roblox.
0: Oke. Ini semua sudah menjadi apa ya, kalau di anak-anak Roblox ya, kayak permainan paling favorit deh kayaknya. Roblox, FF gitu kan. Usia-usia mereka juga kayaknya memang Roblox yang untuk anak-anak ya, Kak Mayang ya. Masih diawasin ya.
3: Masih tetap.
0: Tetap diawasin sama. Soalnya yang di rumah juga tetap diawasin ya, main Roblox ya. Itu karena memang enggak semua yang main tuh anak-anak, tapi ada kok yang kalau enggak kita daftarin itu tetap games-nya akan terfilter untuk anak-anak, seperti itu. Berarti kalau ada waktu luang mainnya game Roblox. Kenapa? Yeah. Kenapa malah memilih games Roblox itu? Di luar sana kan banyak nih game, kayak ada game-game yang cewek-cewek tuh, yang cooking-cooking gitu. Kenapa lebih memilih Roblox teman-teman?
2: Seru, karena ada towernya.
0: Oke, panjat tower ya. Kalau Amira gimana, Mira?
2: Iya, sama kayak Mika, ada towernya, ada hobinya. Kayak bisa, gimana ya, kayak kita bisa ketemu teman-teman baru juga, tapi virtual.
0: Bisa custom juga ya, ininya, apa, avatarnya ya.
2: Kalau The Diamond.
0: Iya, bener. Nah, kalau dari Kak Mayang sendiri nih, lihat anak-anak kan semakin kayak ikut banget nih perkembangan zaman. Gadget juga oke. Terus juga kata Amira tadi dapat teman-teman baru virtual. Itu gimana Kak Mayang pandangannya? Kayak, wah kayaknya zaman kita dulu gak ada nih kayak gini. Nah, ketika anak-anak ini kayak lebih ngerti dibanding kita tentang dunia game, terus juga media sosial, internet, itu seperti apa Kak Mayang rasanya?
3: Kayak gimana ya, kalau mau dilarang juga gak mungkin ya, karena kita ngikutin zaman sekarang. Jadi ya jalanin aja lah, yang penting diawasin aja anak-anaknya, gitu aja.
0: Oke, berarti yang penting kita awasinnya ya, penuh ya, masih dikasih
3: kelonggaran
0: dikit, tapi tetap dipantau ya sama mama di rumah. Nah, kalau untuk permainan tradisional nih, biasanya kan kita masih kan kayak main masak-masakan secara langsung ya, yang daun di gerus-gerus pakai batu ya, flashback kan jadinya mainan masa kecil. Nah, teman-teman masih main itu nggak sih sebenarnya, atau main bola
2: masih?
0: Tapi jarang. Kalau Amira juga masih?
2: Iya masih, tapi jarang. Soalnya lebih suka main itu bareng teman-teman di rumah nenek.
0: Oh oke, okay. Jadi kalau lagi ke tempat nenek, teman-temannya mainnya yang gitu.
2: Iya.
0: Kalau teman-teman di lingkungan rumah Amira, mainnya apa?
2: Roblox.
0: Bener sih, kayak tetangga sama tetangga ya, kayak mabar seperti itu kan. Nah kalau Ika sendiri, Ika masih main yang kayak gitu? Masakan, mungkin
2: jarang.
0: Main bola,
2: terus main bola juga jarang.
0: Main bola, petak umpet?
2: Jarang.
0: Jarang juga. Karena memang sih anak-anak lebih cenderung kayaknya lebih memilih menghabiskan waktu di dalam rumah ya Kak Mayang ya.
3: Kalau Amira mainnya apa coba? Layangan.
0: Oh, iya ampun.
3: Sama adeknya.
0: Oke, itu kayak laki banget ya. Adeknya cowok atau cewek Amira?
2: Cowok.
0: Oh, oke, berarti kakaknya ini ngasuh juang Palembang tuh ya. Oke, main layangan Mira. Keren, keren, keren. Tapi kalau lagi ke tempat nenek pasti ketemu teman-teman yang masih memainkan permainan tradisional ya, Amira ya.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, kalau Ika sendiri gimana nih, Ika? Berarti kan jarang main yang sama teman-teman, main-main tradisional, mainnya main online terus, Roblox, FF seperti itu. Nah, kalau lagi di sanggar nih Ika sama Amira, biasanya kan tadi kata kita udah jelasin bahwasanya di sanggar bisa acting, public speaking, menari, terus juga membaca puisi dan banyak kegiatan lainnya. Nah, kalau Ika gimana nih Kak? Untuk di Pandawa sendiri, Ika mendalami apa aja? Kayak kebanyakan nari ya, terus apa lagi?
2: Nari sama puisi.
0: Nari sama puisi, public speakingnya juga ya? Oke, okay. Nah kalau nari kan biasanya ada gurunya nih. Kalau di Pandawa mungkin Ika bisa cerita sedikit sama teman-teman di rumah, belajar menarinya sama siapa, pelatihnya siapa?
2: Aku belajar narinya di Sanggar Pandawa Sriwijaya Production. Terus tuh pelatih aku Kak Putri kan, terus Kak Eka Amawati.
0: Oke, okay. Tarian apa aja yang udah dipelajari Ika?
2: Tari Badana, Tari Anyaman, Tari Yasalam, Tari Sarung, sama Tari Sedunia.
0: Sama Tari Sedunia. Nah, kalau pentas tari, karena kan udah 1 tahun ya belajar darinya. Kalau pentas tarinya udah di mana aja nih Ika sama teman-teman dari Pandawa?
2: Di Taman Budaya, terus tuh di RRI ini, di Monpera.
0: Di Monpera. Oke, kalau kita ke Amira nih. Tadi Ika dengan banyak hobinya, Amira juga banyak hobinya. Kalau Amira sendiri sebenarnya untuk main film, acting, Amira belajar dari mana sih sebelumnya?
2: Belajar dari dulu tuh pernah diajak bunda coba ikut casting. Nah terus di tempat itu tuh kayak ada belajar buat acting gitu. Jadi ikut deh.
0: Dari situ pertama kalinya belajar.
2: Iya. Nah,
0: kalau di Pandawa Sriwijaya Production sejak kapan nih Amira bergabung dan juga belajar mendalami acting dan minat-minat bakat-bakat lainnya?
2: Kalau gitu, kalau itu ya Amira udah lupa. Dari kapan ya?
3: 6 bulan ya?
2: Iya, 6 bulan kayaknya.
0: 6 bulan yang lalu. Oke. Berarti Amira belajar apa aja di sanggar?
2: Nari, puisi, acting, dan yang lain-lain ya.
0: Oke, berarti banyak ya yang bisa dipelajari. Nah, kenapa Kak Mayang memilih Amira untuk bergabung di Pandawa Sriwijaya Production, Kak Mayang?
3: Sebenarnya sih tidak mengganggu jadwal les, jadwal sekolahnya Amira juga sih. Karena di Pandawa itu kan dia hari Minggu, Minggunya itu kan sore, jadi bisa banyak waktu luang untuk dia latihan kayak gitu. Ada beberapa juga sanggar itu kadang kan tidak di hari Minggu, mereka latihan di hari Jumat gitu kan. Itu padat sekali jadwal mereka, belum lagi mereka mau sekolah, belum lagi mereka mau les kan gitu. Kalau hari Minggu sore itu sangat luang waktunya sangat banyak. Kita juga sudah berkegiatan kan di hari Minggu itu kan, entah mau ada acara kondangan gitu gitu. Makanya kami milihnya ke Pandawa Production.
0: Okay.
3: Dan juga dilihat juga kayaknya banyak kegiatan yang positif gitu yang bisa diambil, bukan hanya nari aja gitu kan. Karena Amira itu bergelutnya hobinya di acting, mereka juga di Pandawa ini juga ada acting gitu, ngajarin acting gitu.
0: Oke, berarti memang selain waktunya yang fleksibel, di Pandawa juga belajar acting ya.
3: Iya,
0: Kak Mayang ya. Oke. Nah, berarti kan teman-teman di Pandawa Sriwijaya Production diajarkan acting ya, Amira. Nah, ini siapa aja nih kalau yang ngajar acting? Kayak tadi kan kata Ika yang ngajar nari itu Kak Putri. Kalau untuk acting sendiri di Pandawa siapa yang ngajarin?
2: Om Yosep sama Kak Eka.
0: Oke. Itu setiap pertemuan akan belajar acting atau mungkin ada minggu-minggunya nih? Mungkin minggu ini belajar acting, minggu depan belajar nari, karena kan tadi kegiatan yang Amira dan Ika ikutin banyak ya, nari, acting, baca puisi. Itu dalam satu hari semuanya dipelajarin atau berbeda-beda minggu-minggu?
2: Berbeda-beda minggu.
0: Berbeda-beda minggu. Paling sering latihan di mana sih teman-teman Pandawa?
2: Di Monpera.
0: Di Monpera. Selain di Monpera?
3: Di situ aja.
0: Taman Budaya ya. Kayak mana yang bisa bikin teman-teman happy, pemandangannya juga keren ya kalau di Taman Budaya di Monpera juga. Nah, ini kan Amira lagi hobi banget nih bermain film pendek. Lain hobi-hobi lain apa sih Amira selain main film pendek? Nari tuh udah tadi. Hobi main film pendek oke. Okay. Hobi apa lagi nih Mira? Selain renang ya, tadi juga seneng renang. Ada lagi enggak hobi-hobi lain?
2: Berolahraga kayak misalnya lari pagi di PTC.
0: Oke, okay, itu sama mama kah atau gimana tuh?
2: Sama mama.
0: Pulangnya makan bubur ayam enggak? Oke, okay. Terus lari sama mama di ini. Terus ada lagi enggak?
2: Menari.
0: Kemarin Kak Mita lihat. Terus gimana lagi?
2: Sama membaca puisi.
0: Baca puisi. Oke. Okay. Kalau prestasi yang pernah Amira dapat, kalau tadi kan Ika sering nih ikut kejuaraan silat. Kalau Amira sendiri prestasinya yang pernah didapat di bidang seni apa aja, Mira?
2: Modeling, puisi, acting, menari, dan juga ada olahraganya juga.

0: Dari nih, dari semua bidang seni yang teman-teman gelutin, teman-teman pelajari di Pandawa Sriwijaya Production, Amira paling seneng bidang apa nih?
1: Suka semua.
0: Suka semua. Kalau Ika, suka semua juga atau ada salah satu yang paling Ika sukai?
2: Paling Ika sukai?
0: Silat. Silat, keren. Nah, kalau dari Kak Mayang sendiri nih, lihat anak-anak kayaknya wah, minat dan bakatnya semakin berkembang nih ketika ikut teman-teman gabung di Pandawa Sriwijaya Production. Itu gimana rasanya, Kak? Tambah sibuk enggak sih nganterin kayak pentas di sana di sini, nungguin gitu
3: sangat
0: kan?
3: Sangat sibuk sekali. Mengani susah ya kadang ngebagi waktu, belum lagi buat di rumah, belum lagi buat adiknya, belum lagi buat Amira gitu. Sangat sibuk sekali
0: ya sekali. Tapi happy ya,
3: happy ngeliat anaknya ya maju gitu kan, berkembang lagi, ada nama lah ya di Palembang lah sih.
0: Iya loh, jadinya kayak kenal teman-teman dari Pandawa, nari juga kayaknya. Sering nih lihat anak-anak Pandawa nari, terus juga belum lagi teaternya.
3: Iya, betul.
0: Keren, Amira harus semakin banyak nih film-film pendek yang dimainkan ya. Dan juga Ika harus terus jadi anak yang pinter. Silatnya akan diteruskan SMP ini, Ika?
1: Iya.
0: Wow, silatnya akan diteruskan ya SMP ini. Nah, terakhir deh sebelum kita tutup obrolan kita pagi siang hari ini di Dunia Anak. Dari Ika, mungkin ada pesan-pesan gak sih untuk teman-teman yang di rumah yang lagi dengerin kita pada siang hari ini, untuk mereka nih biar bisa ngembangin talent seninya mereka?
1: Semangat terus dan fokus latihannya.
0: Oke, semangat terus dan fokus latihannya kalau dari Ika. Nah, kalau dari Mira, gimana nih Mira?
1: Terus semangat berkarya. Jangan pernah malu karena kita semua pasti menyimpan kemampuan.
0: Oke, karena semua pasti ada kemampuannya masing-masing. Kalau dari Kak Mayang gimana nih? Semangatin ibu-ibu yang mungkin masih hilang arah. Hilang arah, anaknya mau di bidang apa nih? Biasanya kan seperti itu. Itu gimana Kak Mayang?
3: Ayo kita berjuang untuk anak-anak kita ya. Selagi mereka masih ada kemampuan dan kemauan, jangan sampai nggggak didorong sama orang tuanya seperti itu.
0: Oke, orang tua harus support ya.
3: Support, sangat support. Lagi kalau misalkan anaknya itu non akademik dulu nih, misalkan maju, nggggak apa-apa. Memang beberapa anak yang memang kurang akademik, biasanya kalau mereka menonjol non akademik, mereka akan kurang akademik. Tapi dari situ akademik anak itu bakalan naik sendiri. Saya sudah Amira, contohnya Amira gitu, sudah ngelihatnya seperti. Jadi untuk ibu-ibu jangan sampai anaknya itu, jangan sampai ragu anaknya bahwa oh ini capek, jangan. Terus semangat.
0: Terus semangat dan coba dulu ya. Jangan kalah sebelum berperang ya.
3: Coba dulu.
0: Oke, terakhir kita bakal tutup nih Dunia Anak pada siang hari ini dengan penampilan dari Amira dan juga Amira dan juga Ika yang bakal nyanyiin satu lagu dari Mayaza dan juga Prince, judulnya Bersinar Bersama. Silahkan.

0: Oke, teman-teman, itu tadi penutup kita di dunia anak hari ini ya. Ada Besinar bersama dari Mayaza dan juga Prince, dinyanyikan sama Ika dan juga Amira. Kami tahu ucapin terima kasih ya buat teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production, Ika, Amira dan juga Kak Mayang yang sudah datang ke Studio Pro 4 buat ngobrol sama kita tentang kesibukan mereka dan juga kegiatan mereka di Pandawa Sriwijaya Production di hari libur ini ya pastinya. Untuk teman-teman yang ketinggalan siaran kita hari ini, boleh nonton di YouTube kita Pro 4 Palembang untuk tayangan ulangnya. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan tentunya di Dunia Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami tak pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadaaa. Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di teras UMKM ya, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya bersama pelaku usaha yang ada di kota Palembang. Kali ini Mita bersama dengan owner dari Aku Kiss. Nah, jadi kita bakal ngobrol tentang dessert kekinian pemikat hati lewat visual. Telah hadir di studio Pro4 ada Kak Anis, laku owner dari Aku Kiss. Dan juga hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan, acara ini akan live di YouTube kita Pro4 Palembang. Dan juga bisa teman-teman dengarkan melalui aplikasi kami RRI Digital. Untuk yang ingin bergabung melalui sesi tanya jawab, bisa di line telepon kami 0711351656 dan juga di WhatsApp 0897788484. Langsung saja pendengar, tanpa berlama-lama kita akan kenalan terlebih dahulu bersama dengan Kak Anis nih, owner dari Aku Kiss. Halo, selamat siang Kak Anis.
1: Siang Kak.
0: Waduh, apa kabar nih Kak Anis?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, iya. Senang sekali bisa bertemu Kak Anis hari ini dan ngobrol tentang dessert-dessert yang Kak Anis buat nih teman-teman ya. Tapi sebelum itu, kalau kata orang Palembang tuh gak kenal maka gak sayang, kita suruh Kak Anis kenalan dulu sama dodolor pendengar Pro4 dari Palembang. Silakan Kak Anis.
1: Oke, perkenalkan dulu, nama saya Anis, saya owner Aku Kiss. Saya tinggal di Palembang, udah dari kecil gitu.
0: Dari kecil di Palembang ya. Dari kecil. Berarti hafal nih semua jalan-jalan yang di Palembang ya.
1: Hafal banget Kak.
0: Hafal ya. Terus juga makanan-makanan khas Palembang gitu kan. Nah, tapi kenapa nih Kak Anis dari sekian banyak makanan Palembang Kak Anis memilih untuk buka usaha dessert nih? Cerita-cerita dulu kita.
1: Jadi gini Kak ya, awalnya itu cuman kayak otodidak aja gitu kan, kayak hobi. Berawal dari pas wisuda, habis wisuda itu kan susah nyari kerjanya. Jadi waktu itu iseng-iseng coba gitu cari hobi baru selain nyari kerjaan gitu kan ya. Ya akhirnya ya belajar-belajar baking gitu kan, masak-masak gitu. Awalnya iseng aja gitu Kak. Nah, terus tiba-tiba kayak ada temen yang waktu itu nyicip makanan yang buatan aku gitu kan Kak ya. Katanya, "Ah, lumayan nih enak," katanya gitu. "Coba jual aja," gitu kan. Nah, akhirnya iseng-iseng buka di Instagram gitu kan. Waktu itu masih di tahun 2016, Kak. Jadi masih benar-benar IG itu yang enggak kayak sekarang ya, yang kayak ada story-nya, yang benar-benar yang memang fit aja gitu kalau
0: cuman
1: dulu.
0: Posting aja ya,
1: cuman posting aja. Postingan, jadi ya jadi memang benar-benar terbatas waktu itu dan belum ada kayak endorse-endorse kayak sekarang Kak ya. Ya jadi ya coba-cobalah jualan karena waktu itu ada teman juga satu kampus gitu bilang udah jualan aja gitu katanya tuh kan. Ya akhirnya dijual. Nah, menu pertama yang aku jual itu Kak donat.
0: Donat.
1: Iya, donat itu yang benar-benar pertama yang aku jual. Akhirnya teman aku itu beli. Ya zaman itu ya memang enggak ada story ya kayak, jadi hanya di share di feed aja. Berawal dari donat itu. Jadi akhirnya coba juga menu-menu yang baru. Nah, ternyata banyak yang suka juga gitu kan. Ya memang disupport sama teman-teman zaman pada saat itu. Ya lama-lama belajar juga menu yang lain, bukan cuma donat. Nah, sudah donat itu kita ke menu brownies Kak. Sudah brownies, coba-cobalah. Akhirnya waktu itu sempat stop juga Kak. Karena kan 2016 kan memang yang belum hits banget ya Kak ya, jual-jualan di Instagram gitu kan. Ya akhirnya stop. Nah, 2018 itu sempat pindah ke Lampung gitu Kak. Usaha juga sama saudara di sana. Ya memang rame juga Kak. Jadi sempat Aku Kiss itu 3 kali ganti namanya Kak.
0: Sebelum akhirnya Aku Kiss itu
1: Iya, Aku Kiss ini kan memang dari 2019 Kak. Kalau sebelum Aku Kiss itu ada 2 kali ganti nama. Yang pertama itu ada Capestart gitu kan, waktu 2016 ke 2018. Nah, 2018 itu kita jualnya di Lampung. Waktu itu sama join sama sepupu juga di sana. Nah, pada saat 2018 itu namanya belum Aku Kiss, Kak, masih nama lain. Ganti lagi namanya Food Dessert gitu kan. Nah, Food Dessert ini cuman bertahan sekitar 3 bulan 4 bulan karena di situ saudara atau sepupu saya juga gitu, dia ada aktivitas lain. Yang satu lagi skripsian, yang satu juga habis nikah kan, Kak, ya. Jadi kan ada rezekinya hamil gitu kan. Jadi akhirnya memang enggak bisa. Terus saya balik lagi ke Palembang 2019 2019. Kayaknya jualan lagi aja ya kayaknya di sini gitu kan. Gantilah nama Aku Kiss itu gitu, Kak. Kenapa Aku Kiss? Karena dulu sempet jual cookies aja gitu, Kak.
0: Iya.
1: Ya, cookies sama kue-kue kayak nastar gitu. Dari situ. Ya, beteruslah akhirnya pas COVID itu saya dalemin jualannya tahun 2020. Pokoknya memang di apa? Pokoknya didalemin jualan, akhirnya sampailah sekarang gitu, Kak. Jualan juga bukan yang kayak mendalami ya, kayak jualannya kayak sampingan aja gitu. Karena saya juga ada profesi lain gitu kan. Jadinya sekedar hobi aja sih jualan ini gitu.
0: Tapi perjalanannya cukup panjang ya, Kak Anis,
1: iya,
0: ya.
1: Iya,
0: dari 2016 lah ganti-ganti namo, lah pindah tempat juga di Lampung, akhirnya balik lagi ke Palembang. Dengan Aku Kiss ini,
1: iya,
0: sampai
1: bener,
0: dengan
1: Kak.
0: Saat ini. Ketika COVID tadi kan kita highlight Kak Anis mendalami usaha ini. Itu dengan cara Kak Anis ikut kelas-kelas baking, Kak, atau seperti apa nih, Kak Anis, mendalaminya?
1: Kalau mendalaminya sih lebih ke fokus jualan gitu, Kak. Jadi kan waktu COVID itu kebetulan saya itu kerjanya WFH. Jadi di situ WFH itu yang benar-benar kayak lewat Zoom aja kerjanya gitu, Kak. Jadi ya mendalaminya dalam artian bukan yang les, Kak, tapi lebih menambah ilmu, upgrade ya, otodidak lagi gitu, Kak. Jadi ya searching-searching di YouTube gitu kan, kayak ya udah kayaknya fokus jualan lagi lah gitu kan, buka lagi. Waktu itu sempet juga ada kayak apa food vlogger di Palembang gitu pesen, kebetulan juga masih temenan sama saya gitu kan. Nah, jadi akhirnya dari dia beli itu, Kak, jadinya IG itu rame lagi. Nah, kan sempet awalnya tadi kan stop ya, Kak, ya. Ya, jadi jualan lagi, sempet kayak males gitu kan, kayak aduh nanti sepi lah gini lah, tapi semenjak di share teman saya itu jadinya alhamdulillahnya rame gitu, Kak.
0: Ada terus yang jajan,
1: ya? Iya, ada terus. Pokoknya ya makin-makin banyak yang DM di Instagram gitu kan. Ya udahlah, jadi bener-bener yang ya udah tetaplah Aku Kiss ini gitu kan, Kak. Tapi ya nggak fokus di cookies aja sama donat gitu, menu yang lain juga biar pelanggannya nggak bosen gitu, Kak. Jadi ya memang ya gitulah, Kak, jadinya.
0: Banyak ya berarti sampai sekarang. Kak Anis juga aku lihat di media sosial banyak sekali produk-produk baru. Terus juga apa nih yang lagi viral kemarin?
1: Klepon Cadbury.
0: Klepon Cadbury. Itu benar-benar isinya coklat Cadbury, Kak Anis?
1: Iya, benar, Kak. Jadi kebetulan kan klepon itu kan biasanya isinya gula merah ya, Kak, ya. Ya udahlah, pengen variasi lain aja gitu kan. Dan juga kalau saya lihat di sosmed itu memang lagi viral lah, Kak, gitu ya, Kak. Gak tahu sih di Palembang mungkin ada lagi yang jual, cuman ya udahlah coba-coba. Waktu itu saya buat-buat, kayaknya enak nih si Cadbury, ternyata memang cocok, Kak. Ternyata klepon yang perpaduan kelapa tadi itu cocok sama Cadbury, ternyata
0: rasanya mantep.
1: Iya,
0: kayaknya orang-orang kalau dengar klepon makanan zaman dulu gitu kan, makanan jadul, tapi dengan isian Cadbury ini kayaknya menambah kepremiuman klepon ini gitu.
1: Naik level kayaknya.
0: Bener. Dari lumernya berarti didapatkan dari Cadbury, Kak.
1: Iya, bener Cadbury aja gitu, nggak ada isi-isi lain.
0: Berarti dari mana sih, Kak, inspirasinya tiba-tiba klepon kok disatuin sama Cadbury gitu kan? Biasa kan klepon isinya gula merah nih. Kenapa tiba-tiba kepikiran kayaknya perlu dicoba nih di Palembang naikin levelnya klepon itu? Kenapa sih, Kak?
1: Gak apa-apa sih, Kak. Awalnya memang kebetulan di kulkas itu ada stok Cadbury gitu. Jadi ya iseng-iseng aja gitu, kayaknya enak isi Cadbury gitu kan. Nah, ternyata ya memang cocok gitu, Kak. Ya, gula merahnya habis.
0: Jadi memanfaatkan Cadbury yang ada di kulkas. Ternyata cocok dijual, peminatnya banyak, Kak.
1: Banyak, alhamdulillah, Kak. Jadi ada aja yang DM. Kebetulan gak jual di Instagram aja sih, jual di Twitter juga gitu kan. Kayak iseng aja, katanya, ih aneh banget, kata orang tuh kan, kayak apa, klepon naik level gitu kan ya.
0: Iya.
1: Jadi ya udahlah, akhirnya makin banyak yang suka Kak. Jadi alhamdulillahnya customer itu kayak ngasih tahu gitu Kak, abis makan dia bilangnya kayak gini, ngasih testi gitu. Mm-hmm. Kak enak nih kleponnya, katanya unik banget gitu kan, alhamdulillah gitu ya. Kayak jadi ya sampai akhirnya ya banyak juga yang kayak repeat order gitu kan, kayak ngulang-ngulang gitu kan ya, sampai sekarang gitu Kak, alhamdulillah sih.
0: Iya, karena kan ketertarikan tadi kayaknya pertamanya kita pikir kok klepon Cadbury, aneh ya yang pertama. Iya. Tapi itu setelah dicicip, itu rasanya ternyata memang benar-benar klepon next level ya.
1: Benar.
0: Jadi kayak teman-teman tuh terkecoh nih, kok bisa gitu kan? Ternyata bisa dibikin sama Kak Anis klepon isinya Cadbury.
1: Iya.
0: Berarti kan dari segi level dia udah naik nih Kak. Kalau dari segi harga jual nih, berarti nggak bisa sama dong dengan klepon isi gula merah.
1: Iya.
0: Kalau di Kak Anis range harga buat jajanan cookies di Kak Anis atau dessert ini dari range harga berapa sih?
1: Kalau dessert ini kan macam-macam ya Kak. Iya. Mulai dari 7.000 Kak, sampai ada juga yang memang harganya tinggi kayak 170 gitu yang seloyang. Kalau 170 itu yang seloyangan gitu Kak, kayak bun cheesecake gitu yang segitu harganya. Jadi kalau aku pribadi sih Kak ya, ngasih harga tuh yang memang sesuai dengan kantong mahasiswa gitu, yang hobi jajan gitu kan, yang ya memang sesuai dengan kantong wong Palembang lah bahasanya.
0: Iya, nak lemak, nak murah, nak banyak.
1: Nah, iya. Kemarin kan sempet juga jual brownies kunafa pistachio.
0: Iya, itu loh aku lihat di Instagram. Itu gimana feedbacknya dari warga Palembang ini?
1: Kalau feedback sih banyak ya, kayak nanya doang gitu kan. Tapi pas tahu harga mungkin kayak, aduh gimana ya, mungkin indeks ekonomi kali ya, kayak sayang aja gitu beli brownies kunafa, enak beli nasi aja. Tapi alhamdulillahnya kemarin itu sold juga Kak, iseng-iseng jual gitu kan, dua loyang kemarin itu. Ternyata banyak juga yang suka gitu kan, karena akhirnya banyak yang suka itu ada juga yang DM gitu. DM-nya tuh masuk terus gitu, Kak, kapan nih ini Riti browniesnya gitu kan. Ya kan di sini stok kunafa itu Kak ya, kalau boleh jujur agak susah kalau di Palembang ini, karena mungkin lagi hits kali ya. Jadi karena kalau lagi hits ya udah, jadi akhirnya banyak peminatnya gitu kan. Jadi susah dapetnya Kak. Jadi stop dulu jual itu.
0: Stop dulu. Karena kan memang kunafanya juga agak susah ya Kak ya.
1: Bener.
0: Terus banyak orang-orang yang berspekulasi itu kunafa atau
1: bihun.
0: Jadi memang dari situ dari bahannya juga memang susah didapat ya Kak.
1: Iya,
0: jadi
1: bener.
0: Tapi peminatnya ada di Palembang.
1: Ah, banyak Kak.
0: Itu kan tadi kata Kak Anis kan dari harga kayaknya pertama orang berpikir, "Wah, mahal nih, aneh."
1: Gitu,
0: itu untuk penjualannya sendiri strateginya seperti apa nih Kak Anis? Kalau per potong kah atau tetap per loyang untuk itu?
1: Per potong aja sih Kak. Kalau per loyang mahal banget kayaknya jadi takutnya enggak sesuai gitu. Jadi kemarin itu kebetulan ada yang nanya per loyang Kak, tapi beneran aku kayak enggak tega aja gitu. Kak, kayaknya kamu beli per potong aja kayak gitu, bilang kan kayak ya takut kemahalan sih Kak untuk di Palembang ini ya gitu kan. Kayak enggak sesuai harga gitu kan. Ya udah jadi stop dululah jual itu Kak. Jadi ya karena bahannya juga enggak ada sih, kunafanya susah di Palembang ini Kak. Karena banyak juga yang jual kan, kayak Dubai Chiwi Cookie itu banyak banget kan.
0: Bener.
1: Jadi ya udahlah stop dulu, jual yang memang apa kayak klepon aja gitu, kayak rotian aja. Memang banyak sih Kak jual ini. Jadi sampai bingung kalau ditanya Kak jual apa, banyak gitu
0: iya,
1: kan.
0: Loh.
1: Iya.
0: Makanya teman-teman kalau pengen tahu apa aja yang dijual sama Kak Anis, kalau kita sebutin kayaknya nggak selesai-selesai ya.
1: Iya, benar banget.
0: Bisa lihat di Instagramnya aja, Instagram aku cookies ini ya. Jadi kayak teman-teman bisa tanya nih, yang mana yang ready? Itu bakal ready setiap hari Kak ke Anis atau kayak by pre-order, misalnya hari Senin orderannya khusus klepon, hari Selasa itu seperti apa Kak Anis?
1: Ya seperti itu Kak, jadi kayak by PO gitu kan. Ya tergantung kalau apa, kalau kata anak Gen Z itu sesuai mood gitu ya jualan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi ya memang kalau peminatnya banyak yang klepon, jual klepon gitu Kak. Kalau peminatnya banyak donat gitu. Intinya yang banyak yang mau ya udah ikut gitu.
0: Iya, soalnya aku lihat donatnya juga sangat-sangat menarik ya.
1: Iya.
0: Dari foto-foto yang aku lihat di media sosial juga, mungkin teman-teman juga lihat di flyer kita ya, ada yang kayak penuh dengan keju itu sebenarnya itu apa sih Kak Anis? Kayak kejunya keju ya, tuh ya? Kayaknya manggil-manggil ya. Itu sini-sini kau beli aku dulu nih keju nih gitu. Itu apa sih Kak Anis?
1: Itu cheese bread Kak. Okay. Jadi itu roti keju, isiannya cream cheese.
0: Wow.
1: Cream cheese-nya yang lumayan banyak. Jadi pas dibuka wah gitu.
0: Widih, itu kan mereka tuh kayaknya manggil-manggil aku sini-sini beli dulu. Itu gila sih kejunya banyak ya.
1: Iya kejunya banyak Kak.
0: Memang itu sesuai kayak sesuai foto itu ya Kak,
1: iya.
0: Yang dijual
1: itu di foto itu dijual Kak memang.
0: Oh biar saya kan orang-orang marketing aja nih. Di foto dibagi-bagi. Ketika kita nyampe di konsumen itu penuh. Sama persis seperti
1: sama.
0: Itu
1: sama, jadi bungkusnya itu agak spesial Kak. Enggak pakai plastik doang. Ditutup pakai paper ya. Ditutup pakai paper biar kejunya enggak kemana-mana gitu kan Kak.
0: Iya loh.
1: Baru diplastikin. Jadi makanya kejunya pas dibuka tetap utuh gitu Kak. Walaupun dia tumpah ya di paper itu tumpahnya gitu kan Kak.
0: Oke, tumpahnya enggak kemana-mana ya. Jadi tetap di paper gitu.
1: Iya benar.
0: Oke menarik nih kejunya sebanyak itu. Itu yang menjadi pertanyaan aku dari kemarin. Ini kejunya sebanyak ini enggak ya Kak Anis ya? Iya. Gitu kan. Karena kita ini konsumen suka trust issue.
1: Iya benar. Kayak banyak editan yang berlebihan.
0: Iya
1: ya.
0: Betul. Terus juga di era digital zaman sekarang tuh terkadang ya bisa-bisa lah kita ya main ke media sosial edit sana edit sini posting tertarik kira-kira dateng tidak do pulo sama kalau yang ungu-ungu ini apa sih Kak Anis yang ungu-ungu itu apakah ada kandungan ubi ungu di dalamnya?
1: Iya, benar nah. Kak, ubi ungu jadi itu kalau yang rotinya tuh sourdough Kak.
0: Yang roti-roti yang viral itu kan.
1: Iya, yang sourdough. Nah, sourdough itu kan pakai starter ya Kak ya. Jadi memang jualnya tuh enggak tiap hari Kak. Kebetulan starternya itu kalau aku buatnya lama gitu karena butuh bakteri yang baiknya gitu kan. Jadi bolong-bolong rotinya gitu.
0: Betul, cantik banget soalnya bolong-bolong itu.
1: Iya, itu minimal 3 hari lah Kak buat starternya aja. Jadi itu sourdough ubi ungu.
0: Ubi
1: nah
0: ungu.
1: Isiannya itu ubi bang, ubi ungu. Ubi ungu yang aku buat selai.
0: Wow.
1: Jadi selainya itu memang benar ubi ungu tanpa gula Kak. Jadi ubi ungu aja manisnya gitu. Tambah keju.
0: Iya,
1: ya. Kejunya tuh aku pakainya cream cheese aja. Jadi lebih cocok kalau keju cheddar kan beda ya Kak ya.
0: Iya.
1: Jadi pakai keju ya cream cheese tadi yang kata aku tadi gitu kan Kak. Jadi gabung sama ubi. Nah, itu cocok kan Kak ya? Jadi rasanya tuh lebih apa kayak gemuk aja gitu kan. Manisnya itu ya dari ubi ungu aja Kak, enggak tambah-tambah gula gitu.
0: Oke, berarti bisa juga nih buat teman-teman yang enggak terlalu suka makan gula ya Kak Anis ya. Gulanya dari ubi, terus juga belum lagi cream cheese di dalamnya.
1: Iya.
0: Aduh, ini bisa dikata sehat juga sih karena nggak terlalu banyak gula ya Kak Anis.
1: Iya benar, karena ini juga sourdough ya Kak ya. Kata orang sih itu roti orang diet kan.
0: Benar.
1: Jadi rotinya itu ya memang yang dikategorikan sehat lah gitu ya. Nggak sehat-sehat banget sih, cuman ya lumayan Kak. Jadi ngurangin gula gitu.
0: Benar, kadar gulanya nggak terlalu banyak. Nah itu peminatnya di Palembang
1: banyak.
0: Banyak
1: Kak, alhamdulillah.
0: Ibu-ibu yang pilates pada ciwi-ciwi
1: yang nge-gym ya Kak. Ya, alhamdulillah banyak sih Kak. Jadi setiap kita keluarin menu itu alhamdulillahnya selalu banyak sih Kak memang.
0: Karena kan kata Kak Anis tadi 3 hari bikin starternya dulu. Ketika open PO roti ini langsung tuh.
1: Iya, langsung sold out. Karena memang buatnya juga enggak yang banyak-banyak Kak ya. Kayak misalnya 30 aja gitu. Soalnya kan ngerjainnya tuh sendirian. Biasanya dibantu juga sih sama ibu di rumah gitu kan. Jadi dibantu. Kebetulan aku ini baru lahiran Kak. Jadi masih ada bayi.
0: Oh iya. Iya, jadi waktunya kebagi-bagi juga ya.
1: Jadi memang jualnya tuh enggak banyak-banyak gitu. Yang memang minimal aja lah gitu jualnya, enggak terlalu. Yang penting ya, yang penting dapet gitu. Kalau memang rame lagi ya udah nanti dibuat lagi gitu aja terus Kak. Jadi tiap hari misalnya, tapi kalau starter itu emang aku buatnya banyak Kak. Misalnya nanti buat hari ini berapa kilo gitu kan. Jadi memang besok-besoknya bisa dipakai.
0: Oke, karena memang waktu tunggunya tadi ya Kak cukup lama 3
1: cukup
0: hari.
1: Cukup lama itu yang sourdough Kak ya. Soalnya ada juga tuh aku tuh buat roti ubi ungu yang biasa.
0: Oke.
1: Iyalah taruh ban tadi. Itu yang biasa yang enggak pakai sourdough-nya gitu.
0: Nah, jadi itu bisa diproses di hari itu juga. Jadi enggak terlalu nunggu yang starter ya tadi 3 hari itu cuman buat sourdough-nya doang ya.
1: Buat sourdough produknya aja gitu kan.
0: Benar-benar berarti memang ketika harus bagi waktu antara anak, keluarga dan juga jualan, Kak Anies nggak yang woyo-woyo harus bikin banyak-banyak terus nih. Yang penting habis, yang penting ada dapatnya untungnya, dan juga teman-teman yang nikmatin juga kayak merasa rasanya nggak berubah, rasanya bener, tetap sama ya. Seperti itu dari tahun ke tahun. Kak Anies juga banyak sekali menunya gitu kan. Iya, kayak bener, tadi ya. Ada ubi apa roti ubi juga itu. Ada cheese bread, terus juga ada cookies sampai sekarang masih bikin, berarti kayak untuk event-event lebaran tuh masih juga.
1: Kemarin karena baru lahiran ya Kak, jadi nggak buat.
0: Nggak buat dulu untuk event ini. Tahun ini.
1: Iya, tahun kemarin buat.
0: Iya. Itu jadi, kan salah satu event tahunan ya.
1: Iya, event tahunan yang memang harus banyak gitu Kak waktunya buatnya gitu kan.
0: Capek ya Kak?
1: Capek, mana kerja juga Kak. Jadi bener kayak sampingan yang lebih capek daripada kerja gitu.
0: Bener-bener ngabisin waktunya bikin nastar tuh capek.
1: Aduh,
0: belum isiannya. Untuk orang-orang yang seperti kita yang makan selalu bisa dikata sesuai lidah kita, enak ya Kak untuk konsumen, apalagi seperti Kak Anies yang sudah dari lama mempertahankan merek Akukis nih, kayaknya kalau kasih yang asal-asalan enggak ini deh, enggak worth it untuk gak konsumen.
1: Apple to apple.
0: Iya betul. Ada zaman sekarang. Nah, Kak Anies, kita break dulu sebentar ya. Nanti kita bakal balik lagi karena memang visual dari Akukis ini sangat-sangat memanjakan mata nih. Siapa tahu ketika sampai di rumah kamu kayaknya jadi enggak tega buat makan Akukis ini. Apalagi donatnya kita bakal bahas setelah yang satu ini ya. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, karena kita masih akan ngobrol tentang dessert kekinian pemikat hati lewat visual ya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar masih di teras UMKM ya, masih sama Cik Mita di sini dan juga ada Kak Anis, owner dari Aku Kiss. Dengan tema kita ialah dessert kekinian pemikat hati lewat visual. Karena memang visualnya kalau dulu-dulu lihat di media sosialnya Aku Kiss itu sangat menarik perhatian kita. Karena dari segi warna, segi tampilan dan juga dari kontennya itu benar-benar bikin kita sangat tertarik untuk jajan. Nah, kita bakal ngobrol lebih banyak lagi sama Kak Anis tentang Aku Kiss. Tadi sudah kita bahas, ada banyak sekali varian kalau kita sebut kena abis-abis. Jadi kita bisa lihat katalognya di media sosialnya bae ya. Nah, kali ini kita nak ngobrol tentang visual. Kenapa Kak Anis lebih mementingkan visual? Dan juga kata Kak Anis tadi sudah ngomong bahwasanya apa yang diposting di media sosial itu yang bakal didapatkan oleh konsumen. Betul Kak Anis ya?
1: Iya, betul Kak.
0: Jadi tidak bakal tipu-tipu.
1: Iya, benar.
0: Itu foto asli dari kamera Kak Anis.
1: Iya dong, enggak pakai AI loh, Kak.
0: Tidak pakai AI ya. Iya. Itu yang perlu kita garis bawahi bahwasanya tidak menggunakan AI Kak Anis. Itu seberapa effortnya sih Kak Anis dalam foto produk? Kita kan foto produk dulu nih yang menjadi visual di media sosial. Apalagi kita sekarang berjualan ini melalui media sosial. Foto produk nomor satu. Effortnya seperti apa sih Kak Anis untuk dapat ke foto-foto yang wah keren, bener-bener keren. Apalagi Kak Anis kan donat, belum lagi klepon, belum lagi tadi ada
1: sourdough,
0: ya? Ada cheese-nya juga, roti cheese tadi. Itu gimana effortnya sendiri tuh seperti apa Kak Anis untuk dapat ke foto produk yang bisa diposting secantik itu, semanis itu, bikin mata-mata para Gen Z ini melek pengen order Kak Anis.
1: Oke. Kalau effortnya sih ya foto ya memang pakai wallpaper gitu Kak. Memang kita cari pencahayaan. Kalau aku pribadi sih moto itu harus cahayanya terang gitu Kak.
0: Okay.
1: Nah jadi kalau tipsnya moto makanan itu harus di cahaya pagi Kak.
0: Oh cahaya pagi.
1: Iya cahaya pagi. Okay. Jadi cahaya pagi itu yang estetik Kak. Jadi itulah yang bantu. Kan kata orang kan pakai lighting. Menurut aku sih lighting itu tidak sebagus cahaya dari Allah gitu.
0: Oh cahaya ilahi,
1: matahari, cahaya ilahi. Jadi okay. Cahaya ilahi ini benar-benar kayak ngebantu kue itu jadi cantik gitu Kak. Nah terus nanti fotonya, yang pertama kita buat sampel dulu Kak. Nah sampel itu ya memang bukan yang buat yang emang asli ya Kak ya. Jadi sampel itu untuk foto aja. Jadi nanti biasanya setelah foto makan dewek gitu Kak.
0: Oke.
1: Oke jadi pas lah di foto itu kaget kita siapi biasanya kayak apa propertinya kayak misalnya kayak wallpaper apa kota gitu kan Kak ya, kayak ada kembang gitu. Nah yang penting kataku tadi cahayanya Kak. Cahaya ilahi tadi.
0: Cahaya-cahaya ilahi.
1: Iya, jadi fotonya selalu pagi.
0: Oke, tipsnya fotonya selalu pagi. Pagi.
1: Kalaupun itu ada cahaya, kalau hujan kan tidak bisa Kak gitu.
0: Oh, oke. Okay. Benar sih ya.
1: Iya.
0: Kalau lagi tekeno mendong hujan ndak kate cahaya ilahi, kate cahaya matahari tadi ngorong dulu moto.
1: Iya. Kalaupun memang tidak ada cahaya matahari ya udah pakai cahaya dari yang biasa bae gitu kan. Jadi yang penting tempatnya tuh tidak gelap gitu Kak. Jadi foto makanan itu kalau dia tempatnya bagus gitu kan, yang tidak gelap lah intinya. Yo visualnya cantik gitu Kak. Dan juga kue juga harus bagus sebenarnya. Kalau kita sebasingan bae foto kuenya yang mengot lah pola yo tetap enggak bagus sih Kak. Ya, memang kita kuncinya visual dulu.
0: Visual.
1: Jadi kalau fotonya bagus, pasti wong ngingonyo ih cantik nih kuenya. Ya kalau bisa yang datang juga sama kayak di foto gitu.
0: Iya sih.
1: Prinsipnya bener. Itu Kak ya. Jadi tidak menipu bahasanya tuh. Kalau pakai AI itu kan
0: terlalu menipu.
1: Iya. Kalau AI kebanyakan mungkin kalau wong tuh tidak yang menipu dan sih Kak kayak wallpapernya bae, backgroundnya bae.
0: Oh, ganti background.
1: Iya, tapi makanannya tetap yang itu. Cuman kalau aku kis diusahakan tidak pakai AI gitu. Kalau bisa
0: original ya.
1: Original aja. Jadi tidak menipu cak jika kak tadi tuh.
0: Benar. Apalagi para Gen Z ini biasanya tuh visualnya dulu yang dilihat baru dia belanja. Karena apa, dia nak ngejek makan Instagramnya.
1: Nah,
0: itu sebenarnya jadi feedback juga ada sih kak untuk aku kis, misal ada yang order ya. Terus dia bikin status nih, bikin snap di WA, ngetek di IG, ngetek aku kis, itu jadi feedback yang baik gak sih kak untuk aku kis?
1: Bener kak, sebenarnya kalau dapat testimoni tuh kayak happy-nan kak. Misalnya kalau ada notif tuh menyebut Anda dalam ceritanya, wah itu happy-nan kak. Jadi tiba-tiba nanti ada customer yang inisiatif foto gitu kan kak, tiba-tiba ngetek kita gitu kan, ngetek aku kis. Nah itu memang ngaruhnya sih kak, kalau misalnya dia pakai kalimat yang enak ini nih, nanti aduh ya kak, nambah followers gitu ya lah dari yang beli itu lagi di DM gitu kan. Jadi memang feedbacknya tuh banyak kak kalau misalnya dia ngetek. Jadi kalau misalnya temen nih kak yang beli ya, emang sih temen-temen tuh kan kayak temen di kantor tuh kan emang hobi juga jajan gitu kan. Jadi kaget kita nih owner nih, oh tolong di tag itu kan, memang sudah biasa kak itu, dan mereka tahu. Jadi mereka tuh kayak effort foto juga kan,
0: iya benar,
1: ngetek pakai kalimat caption gitu, misalnya setidaknya pakai kalimat enak be cukup gitu kan kak. Kalau aku sih lebih ke yang penting ngetek, terserah dia nak pakai kalimat apa, yang penting jangan bohong be. Kalau bohong kaget, takutnya di lidah dia seneng, di lidah yang sikoknya tidak seneng. Nah jadi cak ujung-ujungnya nipu juga kan.
0: Benar. Karena lidah orang beda-beda ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita dari segi visualnya untuk Gen Z, ibu-ibu yang sering arisan di rumah, waduh, apalagi anak-anak yang sering makan-makan roti-rotian kayak apa yang dibuat Kak Anis ini, kayaknya happy ya. Kayak dapat rasa yang enak, dapat juga visual yang
1: cantik,
0: bikin mata kita tuh kayak waduh semangat sekali seperti
1: iya,
0: itu kan.
1: Bener.
0: Berarti apa yang di media sosial itu penuh dengan effort Kak Anis dari Cahaya Pagi. Terus juga memang bikin tampilan produknya itu keren ya Kak Anis, dan para konsumen yang kasih feedback tekan tadi.
1: Iya.
0: Untuk media sosial kan Kak Anis, kita kan basis jualannya nih di medsos nih untuk sekarang. Toko online ya.
1: Iya, online.
0: By order.
1: Iya.
0: Itu penting gak sih Kak Anis untuk menata media sosial gitu? Kita ini kan bener lah kata Kak Anis tadi, banyak uang tuh yang sembrono menggunakan media sosial. Basing-basingan, asal-asalan, posting-posting, yang penting posting. Nah kalau Kak Anis di situ kan sudah berefort nih, sudah punya semacam pribadi yang menanamkan bahwasanya kalau mau posting harus yang oke, yang cantik, yang sesuai.
1: Benar.
0: Kalau dari medsos sendiri nih Kak Anis, pernah endorse-endorse gak sih Kak untuk menaikkan AkuKis? Kan dari 2018 ya?
1: 19
0: ya? AkuKis ya, 2019 sampai 2026. Hampir 7 tahun.
1: Iya, bukan hampir, udah 7 tahun ya.
0: Tahun ke 7. Kalau istilah kita anak-anak lagi beranjak nih, mau SD nih, naik tingkat.
1: Benar.
0: Untuk terus bikin AkuKis ada dan bertahan dikenal orang, ini apa aja sih Kak di media sosial giat-giatnya, selain memang posting foto-foto yang cantik, produk-produk yang enak dilihat dan juga enak rasanya, ada tips-tips lain gak sih Kak Anis?
1: Kalau tips supaya apa ya, supaya IG kita tetap rame ya Kak ya, jualannya rame, tipsnya ya tetap konsisten aja sih Kak. Kalau menurut aku ya, konsisten dari visualnya, dari rasanya, itu yang penting Kak. Karena kalau endorse itu sempet Kak ngendorse, itu zaman-zaman Covid ya Kak ya, sering ngendorse. Karena kan memang kita effortnya jualan banget dulu tuh pas zaman Covid. Nah ngendorse itu ya sering sih Kak dulu ngendorse ke food-food vlogger di Palembang. Tapi untuk saat ini kan karena waktu terbatas, jadi agak gak berani gitu ngendorse. Takut kebanyakan. Orang pengen rame ini malah takut kebanyakan. Gitu Kak ya, karena memang waktunya terbatas juga. Nanti kalau memang ada rezekinya, insya Allah lah, kalau ada uang yang lebih ya buka toko gitu. Doain ya Kak ya, amin.
0: Amin, kita seneng loh kalau ada toko-toko cantik ya. Apalagi sekarang banyak yang bertema, dia tuh kayak toko roti, tapi di sudut ada space untuk duduk nikmatin rotinya secara langsung.
1: Bener.
0: Itu salah satu konsep terbaru sih.
1: Iya,
0: Kak Anis, gimana nih? Berarti ada keinginan ya untuk
1: ya, ada,
0: offline?
1: Nanti...
0: Kerjanya gimana kerjanya?
1: Nah ini
0: bikin rotinya gimana nih? Apalagi otomatis kan kalau kita punya toko offline ini harus ada stok yang ready nih Kak Anis.
1: Iya benar.
0: Pasti sudah dipikirkan
1: ya? Iya sudah dipikirin Kak. Soalnya kan ya kalau kerja nih kan umurnya kita nggak tahu ya Kak ya.
0: Benar.
1: Jadi ya fokusnya ke situ sih gitu Kak. Kalau memang pengennya rezekinya ada ya memang fokus usaha aja. Memang suami juga udah nyuruh usaha aja gitu kemarin kan. Ya udah dukung lah maksudnya gitu kan. Karena memang alhamdulillahnya banyak peminat Kak. Jadi
0: iya,
1: kita tuh kan yang jualan ini kalau peminatnya seneng sama produk kita gitu tuh kayak happy banget gitu Kak. Intinya sih karena hobi juga Kak ya. Jadi karena

0: Dari segi persaingan, kalau kita jualan cookies seperti ini, dessert-dessert seperti ini, banyak nggak sih Kak Anies saingannya di Kota Palembang ini?
1: Banyak banget sih Kak. Ya memang rezekian sih Kak, ya. Kalau saingan sih gak usah dibilang Kak ya, pasti banyak gitu. Apalagi kayak gini nih, klepon ini udah ada juga yang jual.
0: Udah ada yang jual klepon kenduri juga.
1: Ada sih Kak. Ya namanya usaha ya gak masalah Kak ya. Namanya rezeki juga sudah diatur gitu kan. Ya kalau aku sih it's okay aja. Yang penting kita rezeki udah diatur lah gitu. Yang mentalnya si A jual, si B jual juga, ya udah nggak masalah gitu. Kalau aku sih ya nggak apa-apa gitu Kak.
0: Rezeki masing-masing ya.
1: Rezeki masing-masing. Kalau saingan kan udah banyak ya Kak ya. Sekarang kan udah gampang belajar masak gitu kan. Yeah. Kalau zaman 2016 dulu ya Kakak tahu lah ya, IG nggak kayak sekarang gitu.
0: Bener. Kalau sekarang dikit-dikit lewat short nih orang masak. Terus juga ada snap story orang-orang masak. Pokoknya ya akun-akun masak-masak tuh udah bertebaran lah ya.
1: Iya.
0: Bikin cookies tuh kayaknya udah kayak pengen bikin donat nih misalnya, tinggal dicari aja.
1: Iya.
0: Donat. Cara tutorial bikin donat.
1: Iya bener Kak.
0: Iya bener.
1: Jadi orang tuh udah bisa semua. Kayak pempek aja kan udah banyak kan Kak ya.
0: Iya.
1: Tapi kan masih laris aja kalau kita lihat gitu kan.
0: Bener.
1: Jadi prinsipnya gitu sih Kak. Rezeki itu gak kemana gitu. Yang penting kita tetap konsisten aja, udah kuncinya itu.
0: Bener. Tetap konsisten sama apa yang kita buat. Terus juga jangan pernah mengecewakan konsumen.
1: Iya.
0: Bener kata Kak Anies. Pempek bae bertebaran di Palembang ini. Tapi masih ada bae
1: yang belinya,
0: yang belinya.
1: Dan juga seluruh pempek di Palembang ini, nak yang harga 1.000, yang harga mahal, itu tetap
0: ada
1: laku.
0: Iya, tetap laku.
1: Iya,
0: tergantung.
1: Iya,
0: tergantung jadi, kelas kita ya.
1: Iya, jadi yo emang rezeki lah diatur, cuman kita usaha juga itu kan Kak.
0: Usaha kita tadi balik lagi ke usaha kita dulu. Nah, Kak Anies tadi keinginannya ke depannya pengen buka offline ya. Mudah-mudahan bisa kita datangi offline-nya itu Kak Ge.
1: Amin.
0: Kira-kira ada ini belum Kak Anies, maksudnya tuh kayak setahun dua tahun ke depan deh Kak, ini Cik Mita, atau memang kayaknya dalam tahun inilah deh gitu.
1: Kalau dalam tahun ini belum sih Kak. Kan kita kan masih fokus kerja juga gitu kan. Jadi ya belum sih Kak. Insya Allah sih di apa pelan-pelan be, jumlah emang tuh goyur be. Nah, itu nah. Jadi ya insya Allah lah, keinginan sudah ada kan Kak. Cuman memang rezekinya bae mungkin yang belum lebih-lebih nian. Tapi pengen pasti Kak. Setiap yang jualan juga pasti ada keinginan kayak gitu kan.
0: Benar. Keinginan kita tuh kayaknya bikin toko offline tuh ada. Cuman itulah tadi begoyor be.
1: Iya,
0: kalau kita terlalu gegabah, cepet-cepet uang tuh galak oleh nak cepet-cepet bikin offline, jadinya kayak belum ada modalnya, harus ke sana ke sini, ujung-ujungnya kita pening dewek nak bayarinya.
1: Nah, gali lubang tutup lubang juga. Nah,
0: itu.
1: Iya nih.
0: Lemak lah kita kumpuli dulu, begoyor be, jejak Kak Anies tuh lah pokoknya. Jadi bener, istilahnya tuh keuntungan yang kita dapat dari usaha tuh benar-benar untuk kita.
1: Iya.
0: Kita tuh pasti pikirnya cak itu sih, daripada kita jika Anies tadi gali lubang tutup lubang. Karena memang menggebu-gebu nak bikin offline, enggak taunya masih ada yang nak dibayar. Keuntungan jadi ke kita dikit. Jangan ya, lemaklah kita. Alon-alon asal kelakuan.
1: Iya,
0: mantap. Nah, selain nak toko offline Kak Anies, mungkin kedepannya ada harapan apa lagi sih Kak Anies untuk Aku Kiss? Nah, di ujung pembicaraan kita nih kita ngomongin harapan-harapan ya.
1: Harapannya sih yang penting customer tetap suka dan cinta sama produk Aku Kiss, itu aja sih Kak. Jadi gak pernah mengecewakan. Jadi harapannya pokoknya tetap jadi pelanggan setia gitu.
0: Ih, mantep.
1: Iya,
0: amin.
1: Itu
0: dapat
1: aja sih,
0: pelanggan
1: Kak.
0: Setia terus-terusan belanja ya Aku Kiss ya. Sampai soal, nanti menu-menu baru kayak Kak Anies yang mikir gitu.
1: Yang viral gitu ikuti.
0: Iya, betul. Pokoknya banyak sekali menu-menu Aku Kiss ini dulur-dulur ya, di media sosialnya, di Instagram, di Threads itu kayaknya udah habis-habis, bener lah kata Cik Bita tadi, udah habis-habis kita scrollnya. Dan
1: bener,
0: itu ada hari-hari pre-ordernya. Nah, Kak Anies, kalau dolar-dolar pendengar Pro4 dari Palembang pengen tahu jadwal open order dari Aku Kiss, ini bisa kemana sih Kak Anies?
1: Ke Instagram aja sih, @AkuKiss.
0: Oke.
1: Okay. Itu DM lah ya, jadi DM insya Allah fast respon.
0: Oke.
1: Okay. Kita udah pakai WA dulu, karena dulu sempet WA tuh terjebol Kak chatnya.
0: Gara-gara itulah
1: lantak orderan mikban itu nak yang jadinya waktu itu sempet yang diviral ke sama selebgram lah gitu kan. Jadi WA itu keramaian Kak, kepenuhan HP itu. Jadi sekarang

0: jualannya via DM, bye.
1: Oke.
0: Okay. Insya Allah fast respon. Karena kita pakai notif, jadi kalau ada notif kan langsung kita balas gitu. Iya, gitu kan. Jadi lewat IG, bye. Gitu.
1: Oke. Okay. Berarti dari IG bakal langsung masuk notifnya, kak?
0: Jadi DM, bye.
1: Ida do yang tersaring-saring itu,
0: da,
1: kan?
0: Insya Allah tidak. Kalaupun tersaring, kita cek kak. Jadi,
1: cek terus,
0: iya, dicek terus. Kemarin ada juga DM itu yang masuk spam gitu kan, kak? Dicek. Masih ada, banyak ngechat tuh. Mungkin spam itu tipe chat yang banyak nian kali, kak, yang misalnya kak, nah itu masuk spam. Kemarin sempat gak terbaca, tapi alhamdulillahnya customer kita ini alhamdulillah baik-baik, kak. Jadi kayak ngerti, ya gak apa-apa, kak, kayak gitu, katanya itu kan. Nah, jadi insya Allah lah DM beh direspon.
1: Oke, makanya jangan spam ya teman-teman ya. Cukup bilang Kak Anis nak order. Nah, pasti ya kayak bakal dibales sama Kak Anis,
0: iya,
1: ya.
0: Insya Allah pasti dibales.
1: Iya. Kalau kamu tertarik juga pengen lihat testimoni menu-menunya tadi seperti yang Kak Anis sampaikan di Instagramnya @akukiss. S-nya ada 3, O-nya 2.
0: Iya.
1: Jangan salah ya. Jangan salah.
0: Iya, benar. Kayak salah ya. Iya.
1: Dan tenang nih teman-teman, Akukiss ini sudah bersertifikasi halal.
0: Kemarin baru selesai diurus, alhamdulillah dapet.
1: Alhamdulillah. Iya. Jadi jangan tanya-tanya lagi ya. Halal. Karena sudah dibuat Nian sama Kak Anis bersertifikasi halal. Jadi aman ya. Cadbury tadi. Terus juga makanan-makanan lain bisa kamu order sesuai pre-order yang Kak Anis buka. IG-nya dulu bae di follow ya. Jangan lupa. Nah, terima kasih Kak Anis ya, sudah hadir,
0: Kak.
1: Sudah ngawani Mita di teras UMKM hari ini, cerita tentang dessert yang Kak Anis buat di Akukiss yang pastinya kalau lihat dari visualnya akan sangat-sangat tertarik. Dan juga tadi Kak Anis sudah berpesan sama kita bahwasanya visual yang diposting itulah yang akan kita dapatkan, dan dengar rasa yang pastinya mantep.
0: Iya. Amin semoga.
1: No tipu-tipu ya, Kak ya.
0: Iya, no tipu-tipu, no AI.
1: No AI. Dengan range harga tadi mulai dari harga berapa, Kak?
0: 7.000.
1: 7.000-an saja, dulur. Ada donat, ada juga milk bun-nya masih sampai sekarang.
0: Iya, milk bun masih. Karena ada, itu yang memang prima donna. Kan?
1: Prima donna sampai sekarang ya. Pokoknya kamu nak nanya ready apa, tanya Bella sama Kak Anis. Banyak ini an pening nak ngomong ke
0: banyak nian ya.
1: Banyak nian yang digolong-golong juga ada. Kukis-kukis juga ada, asa Kak Anis mood bye buat.
0: Iya, sesuai mood.
1: Sesuai mood. Oke, terima kasih ya Kak Anis sudah hadir,
0: Kak,
1: di studio Pro 4 ngobrol sama Mita di sini. Kasih tahu kita tentang Akukiss. Dan untuk dulur yang ketinggalan, boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang ya, karena bakal tersimpan rapi di sana. Cik Mita juga pamit dari ruang dengar Anda dari acara Teras UMKM. Setelah ini kita bakal lanjut dengan program-program lainnya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Demikian tadi Teras UMKM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya yang mana hari ini berkumandang pukul 12.08 waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian ibadah pendengar hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita akan mendengarkan beberapa lagu religi sembari bersama kita menjalankan ibadah sholat zuhur siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Allah mengendaki kebaikan untuk hamba-Nya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia, sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hamba-Nya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat."

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

RRI dengan esensimu. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan.

untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Bill menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat, yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Bill menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Bill menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Bill mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh, yaitu hubungan sosial yang positif. Bill menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain delapan hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionyo sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI dengan esensi buku. Dengan judul, Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa. Karya Alfi Syahrin.
1: Buku ini berisikan kisah-kisah magis baik yang terjadi dalam kehidupan penulis. Buku ini juga menyajikan alur hidup penulis beserta pelajaran-pelajaran yang dapat diambil sebagai pengalaman kehidupan. Mulai dari kisah penulis yang tidak berhasil masuk universitas negeri. Ketidaktahuan penulis ingin menjadi apa-apa awalnya susah mencari pekerjaan. Menjadi korban bullying dan sekilas tentang nasib mahasiswa kupu-kupu. Penulis menyebutkan bahwa setiap orang punya peran masing-masing. Ada yang jadi mahasiswa kupu-kupu yang memilih jalan berbeda. Akan tetapi, mahasiswa kupu-kupu yang dimaksud di sini bukanlah mahasiswa yang pulang untuk bermalas-malasan, melainkan pulang untuk melatih dan mengasah skill menulis lewat komputer dengan menelusuri internet dan memahami ilmu-ilmu kepenulisan.
0: Demikian esensi buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa, karya Alfi Syahrin dari RRI untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

RRI dengan Esensi Buku. Esensi Buku Anak Rantau, karya Ahmad Fuadi, tahun terbit 2017. Novel ini mengangkat tema tentang pencarian jati diri, keluarga, persahabatan, dan nilai-nilai budaya. Anak Rantau bercerita tentang Happy, seorang anak SMP yang hidup di Jakarta bersama ayah dan kakaknya. Ibunya telah meninggal dunia sejak ia masih kecil. Happy adalah anak yang pintar dan pemberani. Namun, ia juga nakal dan kurang disiplin karena kurangnya perhatian dari sang ayah. Suatu hari, ayahnya yang seorang perantau dari Minangkabau merasa gagal dalam mendidik Happy. Ia memutuskan untuk mengirim Happy ke kampung halamannya di Sumatera Barat untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Happy merasa marah dan kecewa kepada ayahnya, namun ia tidak punya pilihan. Di kampung halamannya, Happy mulai belajar tentang nilai-nilai budaya Minangkabau, adat istiadat dan agama. Ia juga menjalin persahabatan dengan teman-teman sebayanya yang berbeda karakter. Happy juga bertemu dengan Pendeka Luko, seorang guru silat yang bijaksana dan menjadi panutan bagi Happy. Melalui pengalaman-pengalamannya di kampung, Happy mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia belajar tentang pentingnya keluarga, persahabatan dan perjuangan dalam meraih mimpi. Happy juga belajar untuk menghargai perbedaan dan menemukan jati dirinya. Nilai-nilai yang dituangkan dalam novel Anak Rantau menekankan pentingnya keluarga dalam pembentukan karakter anak, menggambarkan persahabatan yang erat antar tokoh-tokoh di dalamnya. Meskipun mereka berbeda latar belakang, memperkenalkan nilai-nilai budaya Minangkabau yang kaya dan luhur, mengajarkan tentang pentingnya perjuangan dalam meraih mimpi. Ahmad Fuadi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Gaya bercerita beliau penuh warna sehingga pembaca betah mengikuti kisah Happy dari awal hingga akhir. Novel Anak Rantau menyampaikan pesan moral yang kuat tentang pentingnya keluarga, persahabatan, budaya, dan perjuangan. Novel ini mengajak pembaca untuk menghargai nilai-nilai luhur dan menemukan jati dirinya. Demikian esensi buku Anak Rantau karya Ahmad Fuadi tahun terbit 2017 dari RRI untuk Indonesia.

Bice-bice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro 4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan ini menambah layanan LRT Sumsel selama 4 hari untuk mendukung perayaan ulang tahun ke-1343 Kota Palembang. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang menyampaikan bahwasanya penambahan layanan tersebut berlaku pada 25 hingga 28 Juni 2026 sebagai upaya mengakomodasi peningkatan mobilitas masyarakat selama rangkaian kegiatan HUT Kota Palembang dan Gemilang Palembang Raya X Digital Kito Galo tahun ke-7.

0: Kita ke informasi selanjutnya, PT Pupuk Sriwijaya Pusri menggelar kegiatan Korve Aksi Bersih Lingkungan di kawasan Dermaga Feri Pusri. Dan kegiatan ini diikuti oleh jajaran manajemen serta karyawan sebagai bentuk perlindungan perusahaan terhadap kebersihan lingkungan serta upaya menumbuhkan budaya peduli lingkungan di lingkungan kerja. Kegiatan ini dilakukan dengan membersihkan area sekitar dermaga kapal feri yang menjadi salah satu akses fasilitas penunjang aktivitas perusahaan. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kulo minta diri dasari selamat siang, sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat perempat. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ini ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita besanjo.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dadulur, kita di Besanjo siang hari ini ya. Kita terima lagi di line telepon 351656 ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Besanjo.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Langkah Dalam, Jemita.
0: Oh, Mang Pendi.
1: Iya, apa kabar? Panas penegangan ini, Jemita dan Langkah ini.
0: Alhamdulillah, sehat Mang Pendi. Iya,
1: iya. Makan masih mau, Jemita kan masih sehat namanya.
0: Iya,
1: iya. Ya, langsung baik, Jemita. Minta lagu baik ya.
0: Boleh, nak lagu apa?
1: Minta lagu Capakam baik, Jemita.
0: Capakam, iya, boleh.
1: Biar anu, biar anu jogetnya tambah panas ya itu kan. Ya kalau lagu ngepengen biar kan panas jogetnya.
0: Iya boleh.
1: Iya itu baca kita.
0: Iya terima kasih.
1: Iya karena kalau kawan-kawan lain nak pengen juga nak bersanjo tempat cerita kan.
0: Iya boleh.
1: Iya itu baca cerita ya, selamat bertugas cerita, semoga cerita sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, salam untuk keluarga di rumah baca cerita, mudah-mudahan sehat selalu cerita ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Ya, terima kasih untuk
0: you.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi 351656. Halo. Halo. Boleh dengan siapa di mana ini?
2: Rara Cik Mita.
0: Rara di mana?
2: Di Suro Cik Mita.
0: Di Suro?
2: Iya.
0: Nah, lagu apa Rara?
2: Lagu Ngidam Pentol.
0: Apa?
2: Ngidam Pentol.
0: Hah?
2: Ngidam Pentol.
0: Midang?
2: Ngidam, ngidam. Setiap
0: waktu. Kirim-kirim untuk siapa spesialnya? Waalaikumsalam. Terima lagi di 351656. Halo.
3: Sanjo, Cik Mita.
0: Boleh dengan siapa di mana ini?
3: Robi, Cik Mita.
0: Robi, terima kasih.
3: Iya, Cik Mita.
0: Iya. Lagu apa, Robi?
3: Lagunya Nyes, Cik Mita.
0: Hah?
3: Nyes.
0: Nyes.
3: Yo, Nyes apa?
0: Spesial untuk siapa ini?
3: Spesial buat galau-galau, Cik Mita.
0: Oke.
3: Coba, Cik Mita.
0: Terima kasih, Robi. Nyanyi sini Rian Prabu ya. Tadi sudah ada Cak Pakam dari Rian Prabu.
3: Ya, tiba Cik Mita.
0: Oh, ganti apa?
3: Cuma Step.
0: Apa judulnya?
3: Nagi Utang.
0: Nagi Utang, Pak Yu.
3: Nagi Utang dengan Cik Mita.
0: Oh, kati utang ay. Sudah ya. Yo, hati-hati.
3: Banyak dengan Cik Mita hari ini, Cak ya.
0: Iya, kita jenguk, kita jenguk ya. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tiga lagunya kita putarkan terlebih dahulu dulur, kaki kita balik lagi di Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat sri kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Balik lagi kita di Bepadu Pinta Lagu. Besanjoy ya. Di line telepon 3516566 atau di WhatsApp kita di 0897788484 ya. Halo.
1: Assalamualaikum Cik Mitah yang cantik yang manis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Cik Asmi ya.
1: Iya, hadir Cik Mitah. Cik Mitah.
0: Boleh. Apa kabar Cik? Hah?
1: Ada makanan apa Cik?
0: Apa Cik?
1: Ada makanan apa?
0: Ai dak kate men makanan tu ye.
1: Ai aku beli ke sini bae saja sini cewita. Ada pempek aku cewita.
0: Boleh, kirimlah sini.
1: Nah, aku ni bikin cewan cewita, bikin pempek. Serius tak cewita?
0: Iya, kirimlah sini.
1: Nah, agak kubukus ya cewita ya.
0: Galak lah.
1: Cek ke agak malam siapa cek?
0: Hah?
1: Kerok agak malam siapa?
0: Karaokean gek malam kalau dak berubah caknyo Cik Dola.
1: Oh Cik Dola. Kalau Cik Gaya atau mana ke perempuan?
0: Belum tahu ya ada perubahan apa tidak.
1: Yo Cik dengeri dulu Cik Gaya Cik langsung.
0: Berangkat langsung eh.
1: Tempoh hari lah masak-masak kan bawa ke tempat ke perempuan kalau Cik Gaya rupanya bukan Cik Dola.
0: Iya. Nak lagu apa kita?
1: Minta lagu ini baik Cik. Lagu Rindu Sampai Katulang.
0: Rindu Sampai Katulang. Boleh. Rindu Sampai
1: Katulang.
0: Hah?
1: Spesialnya?
0: Iya boleh.
1: Yo, untuk yang lagi tidur. Terus untuk Cik Mita.
0: Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di 3516566 untuk yang nak bergabung ya di line telepon kita. Halo.
2: Halo Cik Mita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Sama Eli Cik.
0: Tumben sepi.
2: Itu aduh. Lama lagi bersuara.
0: Hujan enggak Cik?
2: Belum Cik.
0: Belum ya, sama bae berarti.
2: Berharapnya nih, semoga hujan.
0: Mandi hujan ya lemak nih ya.
2: Mandi hujan ya.
0: Awas demam sudahnya.
2: Oh iya, aman aku kekebel Cik.
0: Kebel.
2: Iya budak-budak kalau demam.
0: Iya, budak muda nian. Lagu apa Cik?
2: Lagu ini Cik, apa dia? Pausana sudah belum?
0: Sudah nih, barusan Rindu Sampai Katulang.
2: Ini lagu
0: Cek, lagu Janjian
2: Mule. Judulnya
0: apa ya? Oh, ada Gadis Rimbo Bujang. Ya, spesialnya untuk siapa, Cek?
2: Spesial untuk itu budak-budak yang lagi nonton TikTok Cek. Kalau sayang kalau jangan bebala terus
0: ikut goco be, jangan bebala goco be.
2: Goco sampai menang.
0: Siapa yang menang? Iyo. Saya mending.
2: Kita semoga sehat selalu Cek yo.
0: Ya amin. Makasih.
2: Sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin. Nah, bunyi dia. Tak bola balik.
2: Itu be. Jangan.
0: Iya, terima kasih, Cek.
2: Kami nak balik.
0: Iya, hati-hati.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi ya. Halo.
3: Assalamualaikum, Cik Mita.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
3: Sama Cik Eka ini, Cik Mita. Di KM18.
0: Eka?
3: Iya.
0: KM18 Sukomoro berarti?
3: Iya, Cik Mita.
0: Sehat. Hujan enggak Sukomoro?
3: Ah, panas, Cek.
0: Panas juga, masihlah sama. Nah, lagu apa kita siang ini?
3: Lagunya minta Kicau Mania, ya udah.
0: Kicau Mania tadi belum, Ya, bolehlah. Kicau. Iya. Spesialnya untuk siapa ini?
3: Galo-galo.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dodolor pendengar perempat dari Palembang, baik kita dengar ketiga lagunya, kalau ada waktu kita terima lagi ya. Tetap bersama kami di perempat dari Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ceviche dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Ceviche dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, sore hari ini usai sudah kebersamaan kita di Sriwijaya Siang ya. Selain ini bakal ada kawan-kawan lain yang ngawan di Sriwijaya Sore, tentunya dengan program-program yang sudah disiapkan. Cek Mita tutup dengan satu lagu terakhir, Ado Yeni Inka dengan Joko Tingkir Ngombe Dawet.

pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

Bawa oleh-oleh gelang Swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya Siak Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Suri.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Di rawo-rawo banyak buaya. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

0: Dedulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dedulur Pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut.
1: Lama-lama keempat perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodulur bersama Cek Ewan di Sriwijaya Sore edisi Minggu 28 Juni 2026 ini. Nah, yang bakal ngerewangi Dodulur sampai pukul 8 malam kakek. Kali ini kita berada di acara Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut ya. Buat Dodulur yang nak Bepinta Lagu Dangdut di Cek Ewan, di Goyori di 0711 351656, atau bisa juga lewat WA di 0897 788 4884. Sudah ada yang telepon, ini kita angkat dulu. Halo, Bepadu.
2: Halo, Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Sama Mang Pen di Gasing Laut.
1: Nah, Mang Pen di Gasing Laut, ya. Sehat Mang Pen?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat. Cak mano cuaca hari ini?
2: Mendung.
1: Nah, sami mawon ya,
2: dikit. Iya, mendung tapi panas, ngadang ngaso di badan.
1: Iya, rasa cak ndak tahu ya. Cak ketutup awan itu ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Nak lagu apa Mang Pen?
2: Ini sama Cek siapa? Nih?
1: Ini sama Cek Yowan.
2: Oh, Cek Yowan.
1: Iya.
2: Cek Mita
1: tadi. Tadi Cek Mita ini diganti sama Cek Yowan.
2: Iya, Cek Yowan ya.
1: Heeh. Lagu apa Mang Pen?
2: Lagu dari Bunda Rita.
1: Yang mana?
2: Cup-cup.
1: Cup-cup.
2: Iya.
1: Rita Sugiarto ya.
2: Iya.
1: Spesialnya untuk siapa? Kirim-kirimnya?
2: Kirim-kirimnya. Oh ini pertama baru ya?
1: Pertama ini.
2: Dikirim buat Senam Olangkan ya. Buat Akbar, buat Bang Aspin, buat Robi Ramatasi, buat Andra juga, buat Mang Hendi Taljam, Mang Iwan, Mang Yasin, buat Sarul di situ, buat Adi Sukarame, Adi Rantawala, Rizwan Bukit, buat cewek-ceweknya, Bunda Aleta, Evi Gando, Sisi Nadia, buat Anggitanya, buat Lara juga, buat Cek Pipit juga, buat Anggra ini ya. Buat siapa tuh, Siti Aisyah juga, Mang Simonnya. Buat Pausan ya, Pak Sobari. Anu Manguju 035, Manguju Sako. Galo-galo Becek Wan.
1: Oke, okay, galo-galo berarti ya.
2: Iya, galo-galo be yang enggak sebut itu yo itulah doanya. Kalau enggak sebut galo banyak ini. Iya, tanpa terkecuali ya.
1: Oke deh.
2: Iya, buat Cewan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mang Pen di Gasing Laut. Lanjut lagi penelpon kedua nih, ada siapa? Halo.
3: Halo, Bepadu, Cek Ewan. Kita lagu dangdut, Cek Ewan.
1: Lanjut, Cek Robi.
3: Apa kabar, Cek Ewan?
1: Baik, alhamdulillah, iya.
3: Mano, kabar bola, Cek Ewan?
1: Tidak nonton bola, jangan percaya nih ya, sama Kak Rasid tuh.
3: Pagi tadi tidak nonton juga, Cek Ewan?
1: Tidak, Cek.
3: Oh, sudah lah, Cek Ewan, tidak nonton.
1: Iya, tidak sehobi.
3: Aku tidak nonton, Cek Ewan.
1: Tidak sehobi tuh.
3: Aku dengar, cuman. Iya, denger di Pro 1 kan, di siaran langsung.
1: Oh iya, kalau yang denger itu ya.
3: Iya, Cek.
1: Nggak, apa, nggak hobi nih aku, Cek.
3: jawab ya.
1: Agak lah nunggu pinel baru melo apa? Iya, agak men pinel baru. Tidak juga.
3: Ini tahu, tak hobi yang bola-bola aja yang. Hobi main ye-ye cewan macamnya.
1: Iyo.
3: Tak lagu cewan.
1: Lagu apa?
3: Dua sabun colet cewan.
1: Dua sabun colet.
3: Dua sabun colet. Jadi lagunya tuh gatal-gatal cewan.
1: Waduh, gatal-gatal. Ntar itu cari dulu ya.
3: Dua sabun colet. Ada cewan itu lagu tuh. Enak denger aja ya.
1: Gatal, gatal, why?
3: Gatal. Ada kan Cewan?
1: Gatalnya 3 kali ini ya.
3: Oh iya masing lah 3 kali, 4 kali, 4 kali gatal ya Cewan. Ya sama akbar gatal ya.
1: Oke lah.
3: Ada kan Cewan?
1: Ada.
3: Yang lagunya gatal-gatalnya buat mak cek ini ya, Mang Akbar. Ada Mang Putra, Mang Ibu gitu. Ada Ligandus, ada Sisi, ada Irin, Paujan. Ada Wapet, ada Andra, ada Anggi. Buat ini be, cuman galau-galau be, cuman
1: nih. Untuk galau-galau nih ya?
3: Iya. Jika waktu cuman biar kebagian galau nih. Banyak uang nak masuk nih cuman.
1: Iya,
3: biar kebagian galau kan.
1: Oke deh.
3: Itu be cuman ya.
1: Oke Cik Robi.
3: Iya, makasih cuman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Robi, terima kasih. Lanjut lagi nih, pelabur ketiga ada siapa nih sebelum kita nak azan lagi ya. Halo.
4: Assalamualaikum, Cewa.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
4: Saldo di Banyuasin.
1: Iya, Saldo. Saldo ini kenapa?
4: Kasih nomor.
1: Sehat, Cek?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat selalu ya. Sehat, Cak mano cuaca di sana?
4: Panas, Cek.
1: Panas bae, apa panas Cak menung-menung kami?
4: Panas ya, tidak kuatnya, tidak saja.
1: Oh, oke deh.
4: Angin dingin-dinginnya.
1: Oh, dengkang ya uji uang tuh ya.
4: Iya, tak dengkangnya anak.
1: Oke. Nah, lagu apa Cek?
4: Lagunya coba minta 9 kolak lobok.
1: 9?
4: Kolak 9 lobok.
1: Oh, yang iya ada.
4: Sutra, Pandang Sutra.
1: Bentar ya. Kolam
4: untuk Marobi tadi ya, terima kasih tenggolannya untuk menghilangkan mendikasingin. Terus Eligandus juga untuk Sena Pak Manap, sudah semua asmar keramir, sudah ada pola ya. Untuk Rian Sudirman ya, Sisi mengujud aku untuk 035 juga kan. Untuk Bang Nabi juga.
1: Oke.
4: Bang Putra Banten, Bang Ibu juga kan. Lara Sisi, Lara Sarul.
1: Sarul.
4: Andra Anggi. Adi Bitung juga. Iwan Yen juga. Simon Pribadi, Aisyah Pribadi ya. Sudah itu Bang Hendra Widodo. Biswan juga, Bang Yasin. Sudah itu Bang Helmi, Bang Toza ya. Bang Tian juga, Bang Adi. Bang Iyus, Bang Syukur. Di Andayani kan. Udah itu siapa lagi ya, dia ke Sarah, ke Ita, ke Amigon. Nah, sudah itu Mas Madi Toramil. Sudah Ida Arifin, Wajar Tenah juga di sana kan.
1: Iya.
4: Papa Wendy juga. Udah galo-galo lah ya.
1: Galo-galo lah ya. Oke deh.
4: Mulut ini lah.
1: Ois, masa jatuh bebe bue. Agi kita onjok itu sabun colek lagi, Cek.
4: Iya.
1: Oh,
4: Cek itu ada yang minta gatal-gatal.
1: Iya, heeh. Iya, dia gatal-gatal dia yang sebelah itu ya.
4: Iya, Morobi itu lah yang jarang mati. Gatal
1: deh. Iyalah.
4: Ya itu belah, tengok galo-galo ya.
1: Oke deh.
4: Sampai Z tengok galo. Entar all maaf lah.
1: Heeh.
4: Sekian, salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, dimudah lancar urusan itu. Dipindahkan jodohnya juga.
1: Amin.
4: Kalau boleh hati-hati ceritanya.
1: Oh iya jelas. Cek Mita baru sembalik nah Cek Mita.
4: Iya, hati-hati Cek Iwan. Cek Mita ya. Hati-hati juga balik Cek Mita ya. Jangan lupa mandi Cek Mita.
1: Mandi oi, mandi gatal-gatal ge.
4: Kalau musim panas ini banjirnya lagi, sen dia kering.
1: Uish, jangan oi.
4: Jangan lupa umur.
1: Oke deh.
4: Selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut lagi nih penelpon keempat, ada siapa? Kita angkat dulu. Halo.
5: Ah, kan baik dan Cik Iwan kan.
1: Iya, baik memang sama Cik Eli tuh.
5: Diangkat juga kan?
1: Oh, memang.
5: Bukan aku yang masuk, enggak diangkat lagi.
1: Nah, jauh aku pecah nebak-nebak itu, eh. Siapa iya. Nih? Siapa nih? Cik Eli bukan nih?
5: Sudah Cik Iwana, Cik Eli, Jessica ini masuk
1: lagi. Cik mana ini? Iya. Hujan enggak kemarin, Cik, tempat Cik Eli? Hujan enggak? Hujan enggak?
5: Belum.
1: Kemarin?
5: Kemarin enggak juga.
1: Tidak, di tempat kami hujan loh, tapi agak rentek-rentek dikit sih.
5: Aku enggak dikirim ke sini.
1: No, aku kira lah ada hujan sana, jadi enggak berbagi gitu, maaf nih.
5: Dari kemarin belum hujan.
1: Wih, kami hujan di daerah Caritas ini.
5: Oh, ngamuk ya?
1: Aku enggak pamer aku.
5: Baik, malam hujan terus di sini.
1: Amin.
5: Gerahan yang
1: iya, agak-agak panas ya, tuh, mendung padahal.
5: Iya, mendung, tapi udaranya gerah, Cek.
1: Oke deh. Cek, Lina lagu apa, Cek?
5: Lagu apa ya? No, Cek, belum nyiap lagu tadi.
1: No, siap kelah.
5: Lagu ini, we, nasi uduk.
1: Nasi
5: uduk apa, Cek Iwan?
1: Nasi uduk. Coba kita jengok lo ya. Dari siapa penyanyinya?
5: Oh, lupa pula, Cek.
1: Nasi uduk. Apa ya?
5: Ada tak?
1: Katik, Cek.
5: Salah kali
1: ya?
5: Ada sih, tapi lupa penyanyinya, Cek. Ganti lah. Lagu ini, Bella. Aida, lupa pula sih. Aduh, wis, kok jadi bingung. Lagi dulu, Mang Akbar.
1: Oh, Cek Akbar gitu, Cek.
5: Ini, Be, apa? Kalau bisa dua, kenapa harus satu?
1: Kalau bisa kedua?
5: Iya, kalau bisa dua, kenapa? Yang itu kan aja nadanya tang ting tung ting tang,
1: ya kan? Coba cari dulu ntar ya.
5: Iya.
1: Kalau bisa mendua, kenapa harus satu? Yang
5: ada kan?
1: Kalau bisa mendua, kenapa cuma satu?
5: Nah, iya, Cik.
1: Oke. Untuk siapa tuh lagu salam-salamnya? Oh,
5: masuk tadi.
1: Belum mandi itu.
5: Belum mandi kan. Sama lah, saya aku nih belum mandi. Untuk ini kalau bilang Akbar kalau masuk, siapa lagi
1: kok ntar? Cik Pendi di Gasing Laut.
5: Oh iya, Mang Pen Gasing. Mang Pen Langkan masuk lah.
1: Iya,
5: biar mau nyala masuk tadi.
1: Iya, biar pas.
5: Do Sisi masuk lah sih. Do Mang Iwan, tetap hati Mang Rizwan Bukit. Apa kabar Mang Rizwan lama?
1: Iya, lah lama ya.
5: Kabari do kalau sakit apa ngapun. Lama
1: nak dengar
5: suara terus ada waktu. Dengan Cik Iwan yang imut-imut masuk.
1: Iya.
5: Ada Pauza, Iri, Mang Zainal, Mang Ferry, kerabat sudah lama. Ada Mang apa? Mang Putra Banten. Takwana, Mang Yus. Ada Mang Idham. Ada Bang Andra, Anggi. Mang Adi sekarang. Mang Adi Pitung. Adi Pitung juga, Cik.
1: Iya lah lama, Cik. Adi Pitung kemana ya?
5: Aku lah nak ngelamar kalau saya.
1: Nah, kalunian.
5: Diam. Untuk galau-galau ya, Caknya, Cik.
1: Untuk galau-galau ya?
5: Iya, lalu lupa kan. Oh, Cik Pipit.
1: Oh, Cik Pipit.
5: Cik Eka juga, salam kenal.
1: Nah,
5: untuk galau-galau ya, selamat sore. Semoga mendapat ujian
1: itu. Iya, benar.
5: Mendung. Cik Iwan, sehat-sehat Cik Iwan.
1: Amin.
5: semoga Cik Iwan bahagia selalu bersama keluarganya.
1: Amin, amin.
5: Nah,
1: oke deh. Oke deh.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 4 penelpon ya, kita baca ke WA dulu nih, ada siapa. Di sini ada dari Cek Hamzah Yusuf ya. Selamat sore Bapak Du, Cek, request lagu terpesona dari Sri Depi. Salamnya untuk Cek Fauzan, Cek Sisi, Cek Sarah, Cek Yanti, Cek Akbar, Cek Rudi, Cek Putra Bata, Cek Eli, Cek Aisyah, Cek Atip, dan semua fans perempat Palembang tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin ya rabbal alamin. Untuk Cek yang siaran, selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin ya. Dari Hamzah Yusuf di Jambi. Terus ada juga nih dari Wapet, assalamualaikum Cek Yohan, semoga sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Lagu ini buat pendengar perempat, semoga pada sehat-sehat galo. Mau kasih Cek Yohan lagunya kenyataan Rita S Jeki Zima, lagu Onca. Iya, siap. Sudah disiapkan ya. Ini sudah ada 4 penelpon, 2 WA yang dibaca ke kita dendang ke dulu. Agak tuh lanjut lagi di Beduk dan Azan Asyar di pukul 15.31. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur, baru baik kita dengar kebersama azan dan beduk azan zuhur. Asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga beduk dan azan asar tadi menjadi penanda untuk kita memasuki waktu sholat dan segera menunaikan sholat asyar ya. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Tetap bersama kami di Propa Suara Budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini kita bakal lanjut lagi di lagu religi dan lanjut lagi di lagu dangdut. Tetap bersama kami di Propa Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Ahmad

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Lama-lama ke Mama Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolre masih bersama Cek Yohan di Sriwijaya Sore edisi Minggu 28 Juni 2026. Kali ini kita masih di Pepadu, Bepinta Lagu Dangdut. Buat Dodolre yang minta lagu dangdut, digoyuri di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897788484. Kita angkat telepon dulu nih. Halo, ada siapa?
1: Halo, Assalamualaikum, Dewa.
0: Ya, Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
1: Sama Siti Aisyah.
0: Oh, Cik Siti Aisyah ya?
1: Iya, apa kabar, Cik?
0: Alhamdulillah, sehat selalu.
1: Hujan gak sana? Hujan gak?
0: Tidak, mendung baik, Cik, di sini, Cik.
1: Oh, sama baik, selaku mendung juga.
0: Mendung-mendung manja ya, gitu nyebutnya.
1: Ya, sama baik.
0: Nak lagu apa, Cik?
1: Cari ke lagu, aku tar ke lagu. Tua-tua kelapa sawit.
0: Tua-tua kelapa sawit? Dari iya. Siapa itu?
1: Yang nyanyinya cowok. Tua-tua kelapa sawit.
0: Oh iya, Latifkan ya.
1: Iya.
0: Oke, untuk siapa nih, Cek?
1: Ambil fotokopi Pak An tadi, Pak ya. Mak Pendi yang dikasih tadi ya.
0: Oke.
1: Jangan Mak Asma ya. Saya selalu, Mak. Aku belum bisa nelfon. Posisinya untuk Cek Iwan aja ya. Biasa selalu banyak ngomong. Semoga rezekinya mulanya tadi, Cek ya.
0: Amin.
1: Ada Cek lakunya, Cek?
0: Ada, aman.
1: Nah itu Cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Cek Siti Aisyah. Lanjut lagi nih, ada siapa penelpon kedua di sesi ini? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Oh, Waalaikumsalam. Oh, halo.
2: Lama tak jumpa.
0: Lama tak bersua kita, Cek.
2: Yeah, macam mana, Mak Cik?
0: I always fine lah, I ni.
2: Always fine.
0: Iya.
2: Alhamdulillah. Sama je, I juga selalu fine.
0: Macam mana cuaca di tempat you? Mendung ke?
2: Oh,
0: hujan ke?
2: Very hot.
0: Oh, di sini mendung tapi still hot lah.
2: Di sini macam bersauna rasanya.
0: Oi, mantap lah sauna.
2: Yeah.
0: Tak perlu bayar lah you.
2: Yeah, tapi basah tak? Kacau ini basahnya.
0: Basah.
2: Lama tak bercakap macam ni. Jadi macam mana ayah nak bercakap?
0: Ya sudah, you cakap apa aja yang you mau lah. Terserah you. You atur-atur aja lah.
2: Yang penting you understand.
0: Iya. Yang paling yang denger sih yang bingung ngomong apa sih budak-budak ini.
2: Iya, dengar-dengar baik.
0: Udah dengar ke baik paling nih. Iya.
2: Iya.
0: Cek, Nadia sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alah berapa kali ya tidak masuk-masuk di aku ya. Kemana gerangan dirimu?
2: Kami. Minggu caknya ya. Iya. Malah kalau Jemaah Hendra Widodo tu ini bersemedi.
0: Wah, semedi. Jadi apa wangsit tu? Dapat apa wangsit kamu tuh?
2: Kasih, boleh berat badan tu 2 kilo nambah.
0: Ya, wah, tak kalau kita dengarnya mana berat badan ni sudahlah, dah.
2: Bermedinya bukan betapa ini dulu.
0: Ini nih, cak mana ngomongnya ya? Cak mana ya ngatakannya ya, singa kata ya?
2: Susah sangat lah, cakapnya macam mana?
0: Tidak apa cak ngatakannya lagi.
2: Yang penting bisa gabung lagi, melokan lagi kan.
0: Iya.
2: Dalam yang penting dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin. Doa aku sehat selalu ya. Lagu apa Cik Nadia?
2: Lagunya.
0: Lagu
2: Nur Halimah lah.
0: Belum.
2: Naik
0: belum
2: turun dia.
0: Tak tahu ya. Belum naik belum turun dia caknya.
2: Belum naik belum turun.
0: Heeh.
2: Oh, itu dah ngambang berarti ini.
0: Mendep dia, mendep.
2: Ya, suruhlah nyanyi dulu lah, kesian dia.
0: Yang mana tuh?
2: Cubuk sore ini kan, ngelamun dia kan, suruh nyanyi. yang apa ya? Melodi Cinta tuh?
0: Melodi Cinta. Melodi Cinta. Nur Halimah ya?
2: Iya.
0: Nur Halimah.
2: Sore-sore macam ni sedap betul bermelodi cinta.
0: Kok tidak ada ya?
2: Tak ada. Macam mana boleh tak ada tu?
0: Kita cari di sebelah. Nur Halimah Melodi Cinta.
1: Bunda
0: Aini. Oke, ada.
1: Minta ngadu, bye.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Kirimnya untuk kami ini lala udah masuk sih,
0: jadi agak sebut kalau lo. Pokoknya segala list itu daftar itu sebut kalau lo.
1: Jadi aku narik napas dulu ya. Iya, aku mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk Bang Api jaga raja ya. Masuklah, belum masuk Bang Api.
0: Belum
1: ya. Terus ada lagi Mahinda Widodo sama Cik Kartini. Ada Cik Ita. Ada lagi Mang Aspin sama Cik Asmi ya. Terus ada lagi Rara, Sarul, Fauzan Irin, Pak Abar Mak Lisa, Pak Zainal Butiska. Terus ada lagi Pak De Suripto, Pak De ini juga ya, Pak De apa? Pak De Suharto. Kalau lagi monitor ya. Ada Pak Darmawan, Pak Santana Mas. Terus ada lagi Rian, Sudirman, Sisi, Jaka Baring ya. Terus ada lagi Mang Pen Jasi, Mang Pen Langkan. Terus ada lagi Mang Ujuk 035, Mang Ujuk Sol juga ya. Terus ada lagi Anggi, Juni, Andra, Dipitung. Mang Adi Sutarami juga. Ada lagi Mang Yus di Jalur, Putra Banten, Putra Jalur, Putra Segala Putra, Mang Iman, Dek Yeni, Mang Cawal juga. Mang Bo sama Bik Bus. Ada lagi siapa ya? Kok kami lu, gue lama gak masuk.
0: Nah, sebutlah dulu pokoknya.
1: Ada Pak Di Gondrong, Mang Gun Gondrong juga. Nah, terus ada lagi siapa Cik Ewan. Iya.
0: Yang uang yang di, itu Wahitam tidak sebut uang Wahitam.
1: Sebenarnya sudah aku sebut tadi, anggap aku tak jadi nyebut dia ya. Gak usah sebut Igo kalau
0: yang itu. Gak usah ya, sedihnya. Iya.
1: Itu orang masih tak betul.
0: WA dia no, tak masuk WA dia.
1: WA dia. Anggap baik WA-nya tu tak pernah masuk dia sebanyak.
0: Merajuk lah dia, merajuk.
1: Iyalah biar dia tambah jahat dia.
0: Aduh.
1: Tambah jelek dia.
0: Merajuk.
1: Seliwa juga, eh. Di Lak Pace ke apa? Kecamatan Bayam maupun dia ya. Kurang lebih itu lah alamatnya ya. Sama rumahnya, semoga sehat selalu ya. Terus ada lagi siapa ya? Nah, Cik Iwan.
0: Siapa lah?
1: Memang nih kalau lama tak masuk nih agak malu, agak amnesia rasanya. Oh ini, masih kenyol ini calon mertua ini.
0: Waduh.
1: Mbok Wati.
0: Nah.
1: Mbok Wati ya. Masuklah Mbok Wati. Sudah aku sebutin nih namanya. Bukan Mbok Wati kalau cuma untuk Mama Wati.
0: Oh, Mama Wati. Iya. Mama Wati. Mantap.
1: Bunda Alita juga. Siapa lagi ya? Nah, dan galau-galau lah. Nyala buntunya lah, mandeknya nih. Kalau yang belum terkirim, pagi sambung di karaoke aja kayak malam ini.
0: Iya ya, karaoke malam ini ya.
1: Oke, Cik Iwan tuh coba aja sekali Cik Iwan buat acara karaoke.
0: Wah, tidak bisa aku.
1: Cik Iwan tuh ini baik, muter ke lagu baik.
0: Tidak, lagi aku suruh nyanyi nah sudah pecah gendang telinga wong untuk aku.
1: Aku dapat cawer aja.
0: Kasian.
1: Jadi siapa yang buat karaoke Cik Iwan?
0: Wadola.
1: Nah, kacau ini. Lala ini.
0: Biarlah. Dia mau nak nyanyi, dia ngajak ngobrol. Hah?
1: Bukan, dia komentar. Dia di depan dia tuh. Wong tuh nyanyi tuh baru komentar. Dia komentar di depan, baru nyanyi.
0: Oh, ya sudah. Tidak apa-apa. Berarti dia bisa baca masa depan itu. Nah, anggap baca itu.
1: Kacau ini dah. Ayah aduh wong di situ aja.
0: Enggak tahu ya kate dia cak ya. Belum datang.
1: Enggak apa kita kalau tidak kate enggak apa kita omongin kalau dia ada jangan. Nanti aku dimatikin telepon aku tadi.
0: No. Sedenyo.
1: Iya. Wapet juga ya sama Cik Mimin ya. Ya Allah wapet, untung masih teringat ya.
0: Nah kau.
1: Ingat lah, cuma lupa sebentar bae. Sama Cik Mimin semoga sehat selalu bela ya. Dah galau-galau lah Cik Iwan.
0: Oke deh. Tidak
1: ada kecuali ya. Selamat sore bae. Untuk Cik Iwan ya, selamat bertugas Cik Iwan ya. Semoga sehat selalu bareng sama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Bareng sama yang di hati juga pastinya.
0: Iya.
1: Sukses, lancar luncur untuk segala aktivitasnya bae. Ya, itu bae Cik Iwan.
0: Iya.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Nadia di Sukabangun ya. Lanjut lagi nih penelpon ketiga sesi ini ada siapa? Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dari Desa Sako, Cek.
0: Oh, Mang Ujuk ya.
3: Iya, Cek.
0: Iya, sehat Mang Ujuk.
3: Itu harapan penyiar-penyiar dan harapan kami sebagai pendengar di Desa Sako nih ya. Sehat semua pendengar di sini.
0: Sehat galau, alhamdulillah.
3: Itu diharapkan, Cek. Cuaca di sini mendung berangin.
0: Wah, sama bahayartinya ya.
3: Alhamdulillah.
0: Tidak pasti, beda-beda jauh nian.
3: Betul. Yang pasti harapan kita pendengar-pendengar perempat hatinya adem-adem cuma ya.
0: Jangan
3: menyambut nonton bola.
0: Nonton bola gek malam ya.
3: Gek malam siapa, Pak? Ini Cek yang bakal main.
0: Nah, enggak tahu Cek, enggak melo Cek.
3: Kita enggak tahu juga ya. Kita nonton sama.
0: Kita denger ke baik, kita nonton baik.
3: Iya, itu harapannya. Okay. Lagunya Cek.
0: Boleh, lagu apa Mang Uju?
3: Roma Irama.
0: Yang mana tuh?
3: Masya Allah.
0: Masya Allah.
3: Udah ya.
0: Salamnya udah, untuk ya. Siapa?
3: Salamnya terima kasih untuk rangkuman-rangkuman dari Cik Nadia tadi ya. Terima kasih senggolannya. Moga-moga Cik Nadia sehat, Umi Ayan juga sehat. Hajat-hajat dan doa yang ke depan, insya Allah. Penyiar kita Cik Johan lebih lancar lagi ke depannya ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Itu baca mau penyekat waktu kalau dulu kita main ke naik diaturi.
0: Oke.
3: Cik Johan pulang hati-hati. Selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mang Ujuk di Sako. Masya Allah. Oke deh, sudah disiap ke lagunya. Lanjut lagi nih penelpon selanjutnya ada siapa? Halo. Oh, terputus sayang nih. Ya nih, sudah kita tunggu lagi nih siapa nih yang bakal masuk ya. Kita tunggu tiga kali berdering dulu nih. Nah, ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Langkah Dalam nih masuknya.
0: Iya, barulah nak baca ke WA-nya tuh, udah Mang Pen.
4: Lagi mau sudah masuk.
0: Mang.
4: Ya putar ke lagunya bae Cek Ano Cewan.
0: Sudahlah dimasuk ke lagunya, tinggal maconya bae tadi tuh.
4: Lagu kangen dari Lilis Karina kan.
0: Ya, oke.
4: Okay. Apa kabar Cewan?
0: Alhamdulillah sehat Mang Pendi.
4: Iya, kalau di Langkah nih Cewan alhamdulillah nih baru sudah berhenti hujan.
0: Weh, hujan? Lemak nian.
4: Iya, kira-kira kalau nak kalau disalur ke setengah drum dapat kali.
0: Nah, Cek Eli Gang Gandus nak minta hujan.
4: Dosa lah kalau di Gandus banyak nyebur banget laut itu, laut Gandus.
0: Jangan loh.
4: Kalau di Langkah di dekat laut, dekat anu dari sungai. Jadi mau tak mau nang harap hujan gitu aja. Ya tapi mudah-mudahan baik tuh umur baik bagi aku ya, tapi seluruh di mana-mana baik. Seluruh hujan galau sepayo kan, apalagi tanaman kan sekarang ini kan sudah mulai mengering, jadi kalau dia tak hujan itu mudah-mudahan subur saya itu. Ya kirim salam dikit baik ya.
0: Lanjut.
4: Yang jelas ya walaupun banyak, aku nak fotokopinya Nadia baik.
0: Itu banyak yang tadi tuh, sudah sebut juga lo itu.
4: Nadia bulak-balik, ingin nyawa tuh galau dalam tadi.
0: Iya.
4: Ya dengar senamunya di kasing lautan, banyak juga kirim salamnya.
0: Iya, duluan tadi.
4: Iya. Ya ada juga Senamo, tadi ada Akbar, ada Robi, ada Eli juga, ada Nadia kan yang terakhir aku dengar. Nah iyalah foto-foto kopinya, Mang Uju ya, foto kopi juga sama Caku lah.
0: Oke okay,
4: ya, kalau nyala lain yang masuk silakan kata Mang Uju. Jadi aku foto kopi bulak-balik Arul, masuk Arul kan. Arul miss call lah, dia nak masuk juga aku turun katanya.
0: Tunggu ya, sabar ya.
4: Iya, sabar, dia nak baca ke WA dulu Arul.
0: Baru dibaca ke tadi.
4: Ya foto kopi Pak untuk Jai Nadia tadi sudah banyak dah. Dah dicengok-cengok lagi galo.
0: Oke deh.
4: Ya tuh Cek, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Pendi di Langkah Dalam. Kalau tadi yang pas awalnya ada Mang Pendi gasing, ini Mang Pendi Langkah Dalam. Lanjut lagi nih penelpon kelimun ada siapa? Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa nih?
5: Dengan mertuanya Nadia.
0: Oh, Mbak Wati. Bener Mbak Wati. Oh ya Allah. Ya Allah, sehat.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah saya selalu. Cak mana Mbak Wati cuaca di sana? Apakah sama Cak di Palembang?
5: Panas.
0: Oh, panas. Tidak mendung ya?
5: Tadi itu ada hujan dikit, sudah langsung panas sampai sore.
0: Waduh. Memang masuk musim kemarau nih kita, Caknya nih.
5: Musim kemarau.
0: Heeh, tidak orang lagi singgo yang kemarau ini.
5: kemarau ya. Tapi ada kadang-kadang ada hujan. Kadang-kadang panas.
0: Udah enggak apa-apa lah, yang penting sehat galolah kita.
5: Iya.
0: Oke. Okay. Nak lagu apa Mbak Wati?
5: Lagunya apa?
0: Apalah?
5: Asam di gunung garam di laut deh.
0: Asam di gunung garam di laut.
5: Ona Sutra.
0: Oke. Okay. Untuk siapa nih spesialnya?
5: Spesialnya untuk menantu tadi ya.
0: Iya.
5: Sehat selalu ya.
0: Oi,
5: menantuku segala bahasa pacak gini. Bahasa pemulutan pacak gak dia?
0: Coba tanya dulu, coba. Lagi kita uji dulu gitu, kita tes ke dulu di sini.
5: Iya, tes ke dulu ya, bahasa pemulutan ya. Kalau pacak langsung ke pemulutan dia.
0: Oh, langsung kita tarik ya?
5: Iya, langsung ditarik. Ya, kirim-kirim ya.
0: Boleh, lanjut, Bo.
5: Yasin Tanggo Bontong ya. Sudahnya siapa? Rizwan Bukit. Tadi Mang Pen ya. Mang Pen Gasing, Mang Pen Langkam. Sudahnya Hendra Widodo. Sudahnya siapa ya? Oh, Iwan Yeni, Adi Pitung. Mang Nati Jagorajo, Mang Togai Biruha. Nadia tadi ya. Oh, menang Nadia. Juni, Juni Ego ya. Adi Rantawalai sama Kartini Arba, Sahrul Murad. Itu baik Cayolan.
0: Oke deh Mbak Wati.
5: Iya. Cayolannya sehat selalu ya.
0: Insya Allah sehat selalu.
5: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wati di pemulutan ya. Lanjut lagi nih. Sekalian lagi itu borong ke lain nih. Kan Namiko nih. Ada siapa nih? Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
6: Kamu Sarul di pemulutan
0: Cek. Nah, masuknya Cek Sarul. Oh ya Allah, ini dia.
6: Alhamdulillah Cek, ya Sarul Cek masuk.
0: Ini dia yang diomongin sama Mang Pendi tadi barusan ya.
6: Alangkah panjang antrian ini Cek.
0: Iya, caknya antrian kita lah sama panjang pecah antrian pemensin ya.
6: Iya,
0: lebih dari itu Cek. Lebih. Sehat Cek Sarul, lama aku udah sama apa masuk tempat aku Cek Sarul nih ya.
6: Sudah masuk Cek, keriting.
0: Oh keriting, nah, hari ini kita lurus ke macet itu.
6: Iya.
0: Kita lurus bonding ke, kan? Kita bonding. biar lurusnya awet lama bonding itu. Iya. Iya. Cek Sarung, Cek mana pemulutan sama Cek Mbak Wati tadi ya, abis hujan abis itu panas lagi.
6: Iya tadi ada hujan dikit, inilah berhenti panas lagi.
0: Oh cerah ceria ya sudah ya?
6: Bukan lagi Cek.
0: Ceranian.
6: Lama woy kami dengan Mbak Wati tadi iya.
0: Deketan. Oh ceranian berarti. Iya. Iya. Lanjut, nak lagu apa Cek Sarul?
6: Lagu Kerinduan Bu Cek.
0: Yang mana
6: ini
0: tuh?
6: Dari Elvi Karina.
0: Elvi Karina, Kerindu ya. Epi
6: Elvi Karina, Elvi Karina.
0: Elvi Karina, entar tuh cari. Oke, ada.
6: Lagu ada ya?
0: Ada, salamnya untuk siapa?
6: Salamnya untuk Andra ya. Anggi. Wati tadi. Pak Pendi Langkan tadi, Pak Pendi Gasing, Nadia tadi, Yang Isuk tadi, Bang Akbar, Putra Banten, Bu Elisa, Sisi, terus ada Eli, Robi, Kak Aspin, Yuasmi, terus ada lagi Mang Nati, untuk... Galo-galo lah Cik Iwan.
0: Galo-galo ya?
6: Iya. Ucapannya salam kompak selalu ya Cik Iwan.
0: Semoga kompak Kesel, selalu. Ya. Boleh.
6: Spesial untuk adik Rara Bay.
0: Iya, adik Rara.
6: Salam sehat selalu bareng keluarga di rumah. Cewan, selamat bertugas, sukses selalu Cewan.
0: Oke deh, Cek Sarul.
6: Terima kasih banyak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah penelpon ke-6 ya. Kita baca ke WA dulu Siko nih, ada dari Cek Aspen ya. Assalamualaikum Cek Iwan ya. Aspen Asmi hadir, tolong puter ke lagu Nasib Sopir dari Asmin Ceder. Kirim-kirim untuk Hendra Widodo Talang Jambi, Iwan di Kertapati, Adi Pitung di Tigolu, Nadia di Sukabangun, Akbar Pauzan, Putra Banten, dan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Jadi ini sudah ada yang 6 nelpon ya. Kita bakal puter ke nih. Tua-tua Kelapa Sawit, Melodi Cinta, Masya Allah, Kangen, Asam di Gunung Garam di Laut, Kerinduan, dan Nasib Supir. Sudah. Payo kita dendang ke dulu.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Iya sayang.
1: Ingat Irma, jangan ngebut.
0: Iya. Sekarang Bapak mau cari dia dulu ya. Doakan Bapak ya. Cium dulu.

Mak rasonyo buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perompak bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Tugu Katulistiwa merupakan cagar budaya ikonik Pontianak yang terletak tepat di garis 0 derajat bumi. Monumen ini pertama kali dibangun tahun 1928 dan direnovasi beberapa kali untuk perbaikan. Setiap tanggal 21 Maret dan 23 September, fenomena kulminasi matahari dapat diamati dari sini. Bayangan benda akan menghilang karena posisi matahari tepat di atas garis Katulistiwa. Tugu ini menjadi tujuan wisata edukasi sekaligus simbol geografis penting bagi kota Pontianak. Kehadirannya menguatkan identitas Pontianak sebagai kota Katulistiwa di Indonesia. Kita beralihkan info selanjutnya, gendang belek yang merupakan alat musik kebanggaan masyarakat Sasak yang dimainkan dengan cara ditabu dan dimainkan secara berkelompok. Ukurannya besar berdiameter 50 cm dengan panjang 1,5 meter. Gendang belek yang terdiri dari dua kata yang merupakan penggabungan bahasa Indonesia dan Sasak. Belek yang berarti dari bahasa Sasak berarti besar, sementara gendang tambahkan untuk menunjukkan bentuknya yang menyerupai gendang pada umumnya di Indonesia. Gendang ini terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok. Gendang belek menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi kulit kambing, sapi, atau kerbau.

0: Kalian pos dengan ingat Pro4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja tugas saya, Yohan, sama sore dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro4. Informasi sedengat dari Pro4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulurnya masih bersama Cek Iwan di Sriwijaya Sore. Kali ini kita berada di pelesir wisata lokal yang mana Cek Iwan bakal ngasih informasi dan hiburan. Nah, kali ini informasinya ya, dulurnya, di era digital sekarang nih, mempromosi ke destinasi wisata itu gak lagi harus lewat brosur atau pameran ya. Cukup dengan sebuah foto menarik atau video kreatif di media sosial, keindahan suatu daerah tuh bisa dikenal oleh masyarakat bahkan hingga mancanegara. Hal inilah yang disampaikan oleh runner-up 1 Duta Pariwisata Putri Sumatera Selatan 2026, Nabila Putri Amanda, dalam dialog kita Indonesia di RRI Palembang. Menurutnya platform digital seperti Instagram dan TikTok ini menjadi media yang sangat efektif untuk memperkenalkan potensi wisata daerah. Nabila mengatakan konten yang kreatif, informatif, dan dikemas secara menarik itu mampu membangun rasa penasaran calon wisatawan untuk datang langsung ke destinasi tersebut. Bahkan konsep video sederhana pecah A Day in My Life yaitu saat berwisata kini menjadi salah satu jenis konten yang banyak diminati karena terasa lebih dekat dan otentik. Tidak hanya destinasi wisata, promosi juga perlu mengangkat kekayaan budaya serta kuliner khas daerah. Sebab pengalaman berwisata tidak hanya tentang menikmati pemandangan, tapi juga mengenal tradisi dan mencicipi cita rasa lokal yang menjadi identitas Sumatera Selatan. Menariknya lagi, menurut Nabila, keberhasilan promosi digital itu tidak ditentukan oleh banyaknya jumlah pengikut di media sosial, melainkan oleh kualitas konten, kreativitas, dan informasi yang disampaikan. Karena itu yang ngajak generasi muda tuh untuk lebih aktif mengunjungi destinasi wisata lokal, mengabadikan momen lalu membagikannya melalui media sosial sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mempromosikan pariwisata di Sumatera Selatan. Nah, dulure, masih banyak informasi inspiratif lainnya yang bakal Cek Iwan kasih. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan, dan informasi tadi bisa dibaca selengkapnya di rri.co.id.

0: bah. Oi dah, bah. Gua sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Dulur, terima kasih masih bersama kami di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan. Kali ini bagi sebagian waktu kopi itu mungkin cuma jadi teman di pagi hari atau pengusir rasa kantuk ya. Tapi kalau di Palembang, secangkir kopi itu bisa nyimpan cerita yang jauh lebih dalam. Di balik aroma dan cita rasanya, terdapat sejarah panjang tentang perdagangan, dakwah Islam hingga budaya kebersamaan yang telah tumbuh sejak ratusan tahun lalu di tepian Sungai Musi. Pengelola kopi Cap Sendok Emas Abu Bakar Syukir mengungkap ke bahwa budaya minum kopi di Palembang itu bermula dari kedatangan para pedagang Arab di abad ke-15. Mereka membawa kopi sebagai bagian dari kebutuhan sehari-hari sekaligus menjadi sarana berkumpul dan berdakwah kepada masyarakat setempat. Seiring berjalannya waktu, kopi bukan hanya jadi minuman tapi juga simbol silaturahmi. Tradisi berkumpul sambil nikmati kopi menjadi ruang untuk merogoh cerita, mempererat persaudaraan dan membangun hubungan sosial. Bahkan sampai makin hari, dalam berbagai kegiatan pecak tahlilan, takziah maupun pertemuan, secangkir kopi itu tetap jadi sajian sederhana yang syarat makna. Abu Bakar juga menjelaskan bahwa budidaya kopi di Sumatera Selatan itu berkembang pada abad ke-17 ketika Belanda membawa bibit kopi ke Nusantara. Salah satu daerah yang kemudian dikenal sebagai penghasil kopi berkualitas ialah Semendo yang hingga kini menjadi kebanggaan Sumatera Selatan. Nah, dulur, kisah ini mengingatkan kita bahwa secangkir kopi itu bukan cuma sekedar minuman ya, karena di dalamnya itu tersimpan sejarah, budaya, serta nilai kebersamaan yang patut dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Usai menikmati kisah hangat di balik cangkir kopi khas Palembang ini, saat lagi kami akan menghadirkan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

Dicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Muda Reality. Dulur, pendengar program RRI Palembang, sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Untuk itu kami akan merilai siaran dari Pro 1 RRI Palembang dalam rangkaian pengajian Al-Quran, pembacaan surat Al-An'am ayat 1-6 oleh Qori Syahrudin Siddiq. Setelah itu akan kita dengarkan bersama Badung dan Azan Maghrib tepat di pukul 18.06. Sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Berikut kami rilai siarannya dari Pro 1 Palembang.
1: Bukan Qori Syahrudin Siddiq. Dan pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

حي على الصلاة.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanilladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Yohan ya di Sri Wijaya sore hari ini. Nah, kali ini kita sudah masuk di plesir adat budaya kita yang mana Cek Yohan akan ngasih kehiburan dan informasi pastinya. Kali ini informasinya dulur ya dari Festival Seni Adat dan Tradisi. Jadi kayak seni adat dan tradisi Sumatera Selatan ini kembali tampil ke melalui Festival Seni Adat dan Tradisi tahun 2026 yang digelar di kawasan Rumah Adat Dekranasda Jakabaring, Palembang. Festival ini menjadi ajang memperkenalkan keberagaman budaya dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, sekaligus memperkuat identitas budaya di tengah arus modernisasi. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa festival budaya seperti ini perlu terus dilaksanakan sebagai sarana edukasi bagi generasi muda agar tetap mengenal dan mencintai akar budayanya. Gubernur Herman Deru juga berharap Anjungan Sumatera Selatan tidak hanya menjadi rumah adat semata, tapi dapat berkembang menjadi pusat pelestarian budaya, sekaligus ruang yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Sementara itu, Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Selatan Pebri Talustia Herman Deru nyampaikan bahwa festival ini menjadi wadah yang efektif untuk mempromosikan kerajinan tangan, kuliner khas, serta tradisi dari seluruh daerah di Sumatera Selatan. Harapannya Anjungan Sumsel ini dapat semakin dikenal sebagai ikon budaya, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kota Palembang Dewi Sastrani Ratu Dewa bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Palembang Ida Royani Aprizal Hasyim turut hadir memberikan dukungan terhadap pelestarian budaya. Dewi Sastrani juga menerima bantuan CSR dari Bank Sumsel Babel untuk mendukung penataan Rumah Limas Palembang yang kagetnya tuh dimanfaatkan bagi kegiatan Dekranasda Kota Palembang dalam membina para perajin lokal. Nah, dulur ya, kalau melalui festival ini budaya itu bukan cuma dilestarikan tapi juga menjadi penggerak ekonomi kreatif yang mampu mengangkat potensi daerah. Artikel selengkapnya ini bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Festival Budaya Sumsel Perkuat Identitas dan Kearifan Lokal, dulur ya. Usai menikmati informasi seputar kekayaan budaya Sumatera Selatan ini, masih ada beragam kabar menarik lainnya yang akan Cek Yohan hadirkan. Tetap bersama kami di Perompas Suara Budaya Sumatera Selatan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cak Yohan. Kali ini ada informasi lagi dulur ya. Jadi kesenian tradisional tuh memang jadi bagian penting dari identitas budaya yang harus terus dijago di tengah derasnya arus modernisasi. Kabar baik datang dari Palembang. Jadi kesenian Dul Muluk yang telah hidup sejak abad ke-19 terus menunjukkan eksistensinya melalui berbagai upaya pelestarian. Salah satunya lewat pagelaran sayembara aktor Dul Muluk yang digelar di Taman Budaya Sriwijaya Palembang. Seniman Dul Muluk Randi Putra Ramadan menjelaskan bahwa Dul Muluk ini bermula dari pembacaan syair Abdul Muluk, kemudian berkembang menjadi seni pertunjukan yang memadukan dialog, musik, akting hingga unsur komedi khas Palembang. Menariknya lagi, agar tetap diminati generasi muda, pertunjukan Dul Muluk kini dikemas lebih modern lewat tata cahaya, tata suara hingga dekorasi panggung yang lebih atraktif. Meski cah itu, nilai-nilai tradisi dan pesan moral yang menjadi ciri khasnya tetap dipertahankan. Melalui sayembara ini, sebanyak 13 peserta muda mendapat kesempatan untuk belajar sekaligus tampil membawa kesenian Dul Muluk. Harapannya, lahir generasi penerus yang mampu menjaga warisan budaya Palembang agar tetap hidup dan dikenal masyarakat luas. Karena sejatinya, Dul Muluk itu bukan cuma sebuah hiburan, tetapi juga menyimpan nilai sejarah, pendidikan, serta identitas budaya yang patut diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, dulure, ngomongin tentang upaya melestari kebudayaan dan memperkenalkan kekayaan daerah kepada masyarakat, masih ada informasi menarik lainnya yang tidak kalah inspiratif. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI.
0: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.

0: Brompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Inpus dengan ingat perempat bersama saya Yohan, inilah Inpus selengkapnya. Yang pertama ialah paes, adalah riasan pengantin tradisional Jawa yang menghias dahi dengan warna hitam. Motifnya melengkung indah, melambang kekesucian, keanggunan serta kesiapan memasuki pernikahan. Riasan paes biasanya dipadukan dengan

0: Unggul kembang goyang dan busana adat Jawa. Bentuk paes berbeda tiap daerah seperti Yogyakarta, Solo maupun Jawa Timur. Tradisi paes masih lestari dan banyak digunakan pada perayaan adat Jawa hingga kini. Nilai filosofinya ialah menjadikan paes lebih dari sekedar riasan pengantin biasa. Kita beralih ke info selanjutnya. Toron atau pulang kampung merupakan tradisi masyarakat Madura yang telah dilestarikan secara turun-temurun. Tradisi Toron karena menunjuk ke sifat suku Madura yang memiliki ikatan kuat dengan kampung halaman. Kata Toron berasal dari bahasa Madura yang artinya toronan atau turunan, sehingga tradisi Toron dapat diartikan sebagai upaya untuk melestarikan keturunan keluarga. Kegiatan Toron juga dilakukan untuk melakukan nyekar dengan berkunjung ke kuburan untuk mendoakan para pendahulu. Tradisi ini biasanya dilaksanakan saat Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid Nabi. Sekian info dengan Ingat Perompak Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

0: Raya, Sumatera Selatan.
1: Dudulur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batanghari IX dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Peh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur, baru baik kita dengar bersama beduk dan azan Isya untuk wilayah Kota Palembang sekitarnya. Dengan berkumandangnya wilayah untuk wilayah Kota Palembang, berarti menandakan sudah masuknya waktu sholat Isya. Bagi dulur yang akan melaksanakan sholat Isya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan semoga aktivitas kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami akan lanjutkan lagi hiburan Batang Hari 9.
1: Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apakah di dalam Islam yang baik?" Seraya Rasulullah menjawab, "Memberi makan orang yang lapar dan memberi salam kepada orang yang kalian kenal maupun tidak kalian kenal." Hadis riwayat Bukhari.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya. Oh, no. Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.
2: Lalu 4.4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodolore bersama Cik Ewan kali ini, mas. Kita masih berada di Batang Hari, ya, hiburan informasi. Nah, kali ini Cik Ewan ada info. Jadi pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu berbagai upaya perbaikan terus dilakukan pemerintah daerah agar aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih lancar. Kabar kali ini datang dari Kabupaten Musi Banyuasin. Pemerintah Kabupaten Muba bergerak cepat memperbaiki sejumlah infrastruktur strategis khususnya di Kecamatan Sungai Keru. Salah satunya ialah dengan melakukan penimbunan jalan rusak di ruas Sekayu Pali, tepatnya di wilayah Desa Gajah Mati dan Desa Rantau Sialang. Perbaikan jalan ini dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah Kecamatan Sungai Keru bersama PT Inti Agro Makmur sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Tidak cuma itu, pada hari yang sama juga dilakukan pemasangan trapo dan jaringan listrik oleh PLN di kantor Camat Sungai Keru yang baru di Desa Tebing Bulang. Langkah ini menjadi bagian dari percepatan peningkatan pelayanan publik agar masyarakat dapat memperoleh layanan pemerintahan yang lebih optimal. Bupati Musi Banyuasin Toha Tohen menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah diminta untuk bergerak cepat, responsif, dan tidak menunggu persoalan menjadi lebih besar. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat ini merupakan kunci utama dalam mempercepat pembangunan yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh warga. Semoga langkah ini jadi dorongan positif bagi pembangunan infrastruktur di berbagai daerah lainnya, ya, sehingga akses transportasi maupun pelayanan publik itu semakin baik. Nah, dulur, masih seputar perkembangan yang menarik dari berbagai daerah di Sumatera Selatan. Saat lagi kami akan hadir ke informasi lainnya yang tak kalah penting dan inspiratif. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur ya, kalau tadi kita ngomongi jalan di Kabupaten Sekayu Pali ya, yang ditimbun, terus ada alir listrik yang sudah ngalir. Nah kali ini datang dari sensus ekonomi dulur ya. Jadi data yang akurat itu jadi salah satu kunci penting dalam merancang pembangunan yang tepat sasaran, baik untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, mendorong investasi, maupun memperkuat sektor usaha. Semua itu berasal dari data yang valid. Nah, pemerintah Kota Palembang bersama Badan Pusat Statistik atau BPS kini tengah mempersiapkan sensus ekonomi 2026. Jadi sebanyak 179.751 unit usaha di Kota Palembang ini bakal jadi sasaran pendataan. Mulai dari usaha besar, usaha menengah, sampai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan bahwa sensus ekonomi ini bukan sekedar kegiatan pendataan, melainkan pondasi penting untuk mengetahui kondisi dan potensi ekonomi daerah secara menyeluruh. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saat ini berdasarkan data pra-pendataan, Kota Palembang punya 723 usaha besar, 7.206 usaha menengah, dan serta lebih dari 171.000 UMKM. Angka ini nunjuk ke bahwa UMKM itu masih jadi tulang punggung perekonomian Kota Palembang. Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengapresiasi kesiapan Sumatera Selatan dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Jadi sebanyak 7.588 petugas itu telah disiapkan untuk melakukan pendataan di berbagai daerah. Masyarakat pun diimbau untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang benar, sebab semakin akurat data yang dihimpun, semakin tepat pula arah kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi yang bakal dijalankan pemerintah. Nah, dulur ya, ini sebenarnya masih banyak info lainnya yang nak Cik Yun kasih, tapi sayangnya ini sudah mendekati pukul 20 waktu Indonesia Barat. Yang mana berarti sebentar lagi Cik Yun bakal pamit undur diri dari ruang dengar dulur ya. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini di Sriwijaya Malam ya, bakal dilanjut lagi sama Wak Dola. Nah, sekaligus ini Cik Yon pamit undur diri dari Sriwijaya Sore edisi Minggu 28 Juni 2026. Mohon maaf apabila salah kata, dari kawasan jalan radio nomor 2, Cik Yon bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru bae tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

budak kecil main nekar. Senang hatinyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Sahabat budaya, ikutilah mini drama berjudul Kisah Ayam dan Burung Emas, persembahan dari RRI Bandar Lampung.

Pada zaman dahulu, sebenarnya ayam dan elang adalah sahabat baik. Mereka hampir seperti keluarga, saling membantu dan saling menolong satu sama lain. Pada suatu hari, ketika ayam jago sedang asik mencari makan di pinggir hutan, tiba-tiba ada kucing hutan yang muncul dan ingin memangsanya. Ayam jago pun berlari kencang sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri.

0: diri. Tapi si kucing hutan tetap mengejarnya dengan gigih. Kucing hutan yang kelaparan itu tak mau kehilangan mangsa yang sudah di depan mata. Sedang si ayam jago berusaha berlari lebih cepat. Karena dahulu kala ayam tidak bisa terbang. Sama sekali tidak bisa terbang. Hanya berjalan dan berlari di tanah.
1: Matanya mengkilap-kilap seolah mau menerkam. Aduh, gimana ini? Aku harus sembunyi di mana? Gawat ini, mati aku.
2: Hai ayam jago yang jantan, kemarilah. Sepertinya dagingmu enak. Bolehkah aku menyantap dagingmu yang lezat itu? Ayo, mau pergi kemana kamu? Kamu ayam jago.
1: Aduh, ampun kucing hutan. Dagingku sudah gak enak. Habisnya aku baru sakit. Kalau kamu makan, makan rasanya pahit sekali.
2: Hah? Aku gak percaya. Walaupun kamu habis sakit, aku yakin dagingmu masih lezat. Ayolah ayam jago, kemarilah. Aku sudah tidak sabar. Aku sudah lapar.
1: Jangan kucing hutan. Aku, jangan kucing hutan, jangan. Aduh, mengapa aku tak bisa terbang? Aduh, mati aku.
2: Ayo, ayam jago, ayo sini. Mau lari kemana kamu? Kemanapun kamu lari, aku pasti bisa mengejarmu.
0: Ayam jago semakin terdesak. Karena tentu saja kecepatan larinya tak bisa menandingi kecepatan kucing hutan. Ketika keadaan semakin gawat, tiba-tiba sang elang datang. Dia menyambar kucing hutan itu berkali-kali. Dipatuk dan dicakar dengan paruh serta kukunya yang tajam. Akhirnya kucing hutan itu pun lari kembali ke hutan dengan luka dan rasa sakit di sekujur tubuhnya.
1: Terima kasih elang sahabatku. Untung kau datang. Kalau tidak, mungkin aku sudah dimangsa oleh kucing hutan itu.
3: Sama-sama kawan. Bukankah sebagai sahabat, kita memang harus saling membantu?
1: Memang sih, tapi kan tak selamanya kamu bisa menolongku. Ya, contohnya seperti hari ini, aku termasuk beruntung karena kau datang. Andai saja tadi kau tak ada, aku pasti sudah tinggal nama.
3: Hai, tenanglah kawan, tak usah murung begitu. Mungkin ucapanmu memang benar. Andai saja aku bisa melakukan sesuatu untuk membuatmu bisa merasa tenang, pasti akan aku lakukan.
1: Yah, mungkin memang sudah takdir kawan. Aku ini cuma seekor ayam. Takdirku hanya bisa berjalan di atas tanah. Andai saja aku bisa terbang sepertimu, pasti tak ada lagi yang bisa menggangguku.
3: Kalau itu keinginanmu, mungkin aku bisa membantu.
1: Hah? Benarkah? Bagaimana caranya?
3: Bangsa burung mempunyai sebuah benda pusaka berupa jarum emas. Jarum itu kami gunakan untuk menyulam sayap-sayap kami agar kami bisa terbang. Tapi jarum itu tak bisa dipinjamkan pada semua orang karena jarum itu adalah benda pusaka bangsa kami.
1: Wah, benarkah? Apa kau juga tak bisa meminjamkannya pada aku? Kita kan sahabat baik. Masa kau tak percaya pada aku?
0: Elang mencoba berpikir dan membuat pertimbangan. Tapi setelah ayam terus merengek dan membujuknya, akhirnya elang pun meminjamkan jarum emas itu pada ayam.
3: Nah, gunakanlah dengan bijak. Jaga jarum emas ini baik-baik. Jangan sampai hilang. Karena aku yang meminjamkannya dari Raja Burung. Jika sampai ada apa-apa pada jarum ini, maka burung elangnya akan menanggung aib dan disalahkan oleh semua bangsa burung. Dan pesanku, setelah selesai
1: akan memenuhi semua pesanmu, dan jarum ini akan kujaga baik-baik.
3: Baiklah kalau begitu, jarum ini aku percayakan padamu. 3 hari lagi aku akan datang untuk mengambilnya kembali.
0: Setelah elang pergi, ayam jago pun cepat-cepat menyulam sayapnya dengan jarum emas. Dia tak sabar untuk segera dapat terbang. Baru setelah sayap yang disulamnya, ia tak sabar untuk segera mencobanya. Ia pun menaruh jarum emas itu di atas batu. Kemudian ia mencoba terbang naik ke atas pagar.
1: Akhirnya aku bisa terbang. Aku bisa terbang. Mulai saat ini tak ada yang bisa menggangguku lagi.
0: Tiba-tiba si ayam betina datang. Dia sangat heran dan takjub melihat ayam jago yang bisa naik di atas pagar. Ia heran apa yang menyebabkan ayam jago itu bisa terbang.
4: Hai ayam jago, bagaimana kau bisa naik setinggi itu?
1: Aku terbang untuk naik ke sini. Lihatlah ayam betina, aku bisa terbang sekarang kan? Aku senang betina, aku bisa terbang sekarang.
4: Wah, terbang? Bagaimana bisa? Aku tidak percaya kamu bisa terbang sekarang. Kamu pasti bercanda.
1: Tentu saja bisa. Aku menyulam sayapku dengan jarum emas yang aku pinjam dari elang sahabatku. Lihatlah, sayapku indah juga kan?
4: Wah, hebat, hebat. Apakah aku boleh meminjamnya agar aku bisa terbang dan bertengger di sampingmu?
1: Wah, tentu saja. Ambillah jarum itu di atas batu di sebelahmu. Lalu cepatlah terbang ke sampingku.
0: Si ayam betina pun segera menyulam sayapnya. Karena tak sabar ingin segera bisa terbang seperti ayam jago, sebentar-sebentar ia terus mencoba terbang. Begitu ia lakukan berkali-kali. Dan akhirnya ayam betina pun bisa terbang ke atas pagar menyusul ayam jago. Mereka berdua pun sangat senang dan gembira. Setelah mereka puas bertengger, mereka pun kembali turun untuk meneruskan menyulam agar bisa terbang sepenuhnya. Tapi jarum emas yang mereka gunakan telah hilang entah kemana. Mungkin karena kibasan sayap ayam betina tadi, jarum itu terpelanting.
1: Wah, gawat. Kau taruh di mana jarum emas tadi?
4: Aku tak tahu. Aku lupa menaruhnya. Aduh, di mana ya jarum emas tadi? Aduh,
1: waduh, dimana? Kalau sampai jarum itu hilang, elang pasti akan sangat marah padaku. Ayo, kita segera mencari sama-sama.
0: Mereka berdua pun segera mencari jarum itu. Mereka mencari di sekitar tempat itu. Mereka juga mencakar-cakar tanah, berharap jarum itu bisa ditemukan. Siapa tahu jarum itu terselip dan tertimbun ke dalam tanah. Tapi sampai hari menjelang maghrib, jarum itu tak mereka temukan. Dan pada esok hari, mereka pun kembali meneruskan pencarian. Tapi sampai hari ketiga, jarum itu tetap tak ditemukan. Sampai akhirnya, elang pun datang untuk mengambil jarum itu. Tapi setelah mendengar jarum itu telah hilang, elang sangat murka. Ia sangat marah karena ayam jago sahabatnya telah melanggar janji. Ayam jago telah meminjamkan jarum emas itu tanpa seizin sang elang, hingga membuat jarum itu kini hilang.
3: Hai ayam, beginikah kau balas semua kebaikanku selama ini? Aku percaya padamu, tapi kau mengkhianati kepercayaanku. Apakah kau tak sadar? Karena kecerobohanmu, bangsa Elang yang menanggung akibatnya. Kami akan diasingkan dan dikucilkan oleh bangsa burung. Pokoknya aku tak mau tahu. Kau harus tanggung jawab. Selama kau belum menemukan jarum itu, maka anak cucu keturunanmu tidak akan aman dari ancaman bangsaku.
1: Tolonglah Elang, maafkan kami Elang. Kami tidak sengaja menghilangkan jarum emas itu.
4: Betul, betul Elang. Padahal tadi aku taruh di sini. Aduh, di mana ya?
3: Hah? Mulai sekarang kami bangsa Elang dan Ayam bermusuhan. Ingat itu.
0: Dan karena kisah tersebut, itulah yang menjadi penyebab Elang selalu menyambar anak-anak ayam dan ayam juga selalu mencakar-cakar tanah ketika mereka mencari makan. Berharap mungkin mereka bisa menemukan jarum emas yang pernah mereka hilangkan. Dan kebiasaan itu terus berjalan sampai dengan saat ini. Sahabat budaya, hikmah dari cerita ini adalah jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita. Karena itu akan membuat orang lain kecewa dan tak mempercayai kita lagi. Dan jangan pernah mengambil atau meminjamkan sesuatu tanpa seizin pemilik yang bersangkutan. Sahabat budaya, demikianlah kisah tentang ayam dan burung emas, persembahan RRI Bandar Lampung. Didukung oleh Bambang, Yuda, Arni, Irawati. Produser Tri Umi Setiawati. Penulis naskah Dwi Febrianti. Pengarah acara Susilawati. Operator rekaman Wahyu Suhanda. Penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, masuk.
1: Dua uget-uget mah ini lagi masuk.
0: Uget-uget. Di banyak.
1: Iya, kami dua uget-uget malam lagi ini
0: awan dulu ge. Okay? Terkejut ngapo yang dulu ikut disiarkan. Memang bertugas juga kami ini.
1: Iya, sama-sama bertugas kami. Kita bertemu lagi Wak malam hari ini di edisi hari Minggu.
0: Benar.
1: Lado nak di ujung bulan Juni Wak.
0: Wah, bentar nak gajian lagi.
1: 28 Juni 2026.
0: Inilah gaut-gaut di kantong ini. Tak kosong, tinggal 1.000, 1.000, 3.000.
1: Alhamdulillah. Iya. Kita bertemu malam hari ini di acara Sumsel Bedenang Wak.
0: Iya.
1: Lewat 35-1656 ngatu gitu ya, buat tolong yang nak ngabung ya.
0: Macam dia tuh.
1: Oke, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Iya. Raja pantun ketemu ratu pantun sudah pas lah.
2: Iya. Raja
1: atau pantun. Iya. Mak Manu kabarnya ini dengan Dodong ya?
0: Iya. Iya.
1: Sehat dong?
2: Sehat. Kalau siang begawi.
1: Siang begawi.
2: Malam masih di rumah.
1: Malam ya, santai.
2: Iya,
1: lagi
2: nonton TV.
0: Ada bola apa?
2: Hah?
0: Bola.
2: Tidak.
0: Oh iya lemak ya.
1: Oke, Dodong. Malam lagi ini nak. Lagu apa?
2: Gadis ngantat.
1: Gadis ngantan.
0: Ngantat.
1: Gadis ngantat.
0: Jadi aku pernah pengalaman, aku jadi bujang ngantat dulu.
1: Apa tuh maksudnya ngantat?
0: Bujang ngantat itu kawan dekat dari lanang. Kalau gadis ngantat, kawan dekat dari gadis.
1: Oh.
0: Jadi ngewangi pas pengantin. Itu dong ya. Kalau Dodong pernah nyingok tuh. Jadi ketika sendal pengantin itu yang tuker-tuker dia ngaturnya kalau masuk. Kalau misalnya yang cewek bawa alat makeup itu sama ngatur pasal baju-bajunya biar rapi.
1: Kalau sekarang nih bridesmaid ujung tuh
0: yang itu. Tapi kalau di
1: groomsmaid uji dia tuh kan.
0: Tapi kalau di lahat itu kan dia mereka ada pantauan kan makan ke rumah-rumah.
1: Iya.
0: Nah itu dia melo kemana-mana dia dong ya.
2: Iya
0: benar. Ah, ewang makan. Rewang makan yang pengantin tadi juga.
1: Dodong.
0: Iya.
2: Dari rumah ke rumah.
0: Iya, itu gadis ngantat namanya atau bujang ngantat kalau lanangnya.
2: Kalau aku enggak lagi bujang ngantat.
0: Biasanya gadis ngantat bujang ngantat itu setelahnya menikah. Itu makanya aku kemarin tuh yang melo jadi bujang ngantat sama gadis ngantat kemarin tuh. Sama rumah enggak nikahnya.
1: Jadi bujang itu ya bujang udah ketemu.
0: Oi.
2: Ini versi aslinya.
0: Iya boleh. Yang asli ada cek.
1: Yang asli.
0: Siapa
1: yang
0: gadis ngantar yang asli?
2: Tidak siapa penyanyi.
0: Coba dari Siko tuh lah berarti.
2: Oh Siko itu lah ya.
1: Iya dari siapa nih tadi? Kafrawi ya penciptaannya ya.
0: Gadis ngantar.
1: Iya gadis ngantar.
0: Ya.
2: Itu gaya cek dolar.
0: Yuk. Pantun.
2: Ini nak masuk.
0: Pantun.
2: Ke pantun.
0: Iya boleh.
2: Sambil berkaca berhias dulu.
0: Bagus.
2: Pakai minyak rambut sama parfum.
0: Mantapnya.
2: Insyaallah cek ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dilanjut. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben biasanya 3-4 ya. agak medua dengan ratu pantunnya.
1: Ratu pantun. Gitu, silakan lagi Pak Dolai. Ada siapa yang nak gabungin? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sumsel Bedenang.
0: Yo.
3: Jangan lepas ke batu esnya jangan dibawa di pucuk baik dia hancur
0: di kok, kok tahu? Oh cerita.
1: Iya itu nah yang apa?
0: Oh yang
1: es batu hilang itu nah.
0: Kego ke bosnya?
3: Punya tiga untuk anakku.
0: Iya bosnya bosnya kego gitu kan?
1: Kan nganu ke es batu di bawah kapal.
0: Iya. Zaman bingin itu belum tahu kalau es batu itu cair.
3: Ya benar ya, jadi dolar kata aku tadi karena kaje anjur.
1: Bandit itu tuh yang malingnya.
0: Iya, kalau sekarang lah pintar-pintar gara cek, itu kan bingin belum tahu es batu mungkin kan. Beli-beli wae enggak tahu taruh bawah banyu geretnya.
3: Ah, Eli kan nulis nama sekol dia nak batu esnya. apa kabar cik ayah cedola?
0: Baik, alhamdulillah sehat.
3: Yo, siang sore ini alhamdulillah jam 3 tadi tentang hujan juga di guyurnya.
0: Di mana?
3: Di Langkat.
1: Oh, di kita sini panas ya, Pak ya?
0: Oh, panas.
3: Oh, kalau
1: masya Allah.
3: Jadilah mungkin kalau setengah rumah do ngali banyunya dapat.
1: Iya, alhamdulillah.
3: Iya, lumayan juga deras juga namanya kan daripada gerimis lah eh. Kan ada juga basah-basah baju namanya cerita
0: wong deh. Kalau panas-panas segalanya berkuah jadi.
3: Iya.
1: Kelek utamanya.
0: Iya, dah maksudnya itu lemak yang hangat-hangat juga pasti. Eh.
1: Iya.
0: Biar berkeringat.
3: Kalau berkuah aja, berkelek itu keringat namanya.
0: Iya. Kalau masak soto tuh hangat lemak makannya. Iya.
3: Nah, putra Banten pulau biskol. Oh iya sudah. Kawan-kawan nak masuk galau dia
0: biskol. Iya. Kalau penyiarnya dua betul
1: uget-uget.
3: Penyiarnya sama kalau main sariwara kalau kedua-dua ni.
0: Ya. Oh tidak, tidak, jangan, jangan.
1: Jangan begitu ya. Terbusuk.
0: Iya. Ya. Kucup, ya. Kucup, ya lah, cukup.
3: Ya kalau masalah batu es tu kan dia gaya dengan cara lah.
0: Iya, iya. Iyalah kalau itu. Nah lagu ya. Apa Pak?
3: Minta lagu apa? Anu, minta lagu Tatung wah dari.
0: Tatung.
3: Lagu dari Cegaya.
0: Ya, benar, benar.
1: Tatung ya. Ya
0: Tatung, tak, tak, tu tu.
1: Lagu lama itu.
3: Ya kalau tanya Tatung tu Cegaya tu pasti hafal dia.
0: Iya.
3: Ya itu macam
1: mana ngajak gaya? Yo, pai,
3: pai. Sehat selalu, tentunya barang keluarga. Apa kabar sih Nora? Anu cek, si gaya lah berapa hari ini? Lah sudah kemarin lah sudah ke rumah sakit kan?
0: Sudah sehat.
3: Ada perubahan kan?
0: Doa ke sehat selalu yo.
1: Doakan.
3: Iyo kalau kami punya anu pendengar, doa ke terus.
0: Ya, amin.
3: Yang bukannya si gaya baik, cek doalah seluruh penyiar tadi doa ke sehat.
0: Betul.
1: Iyo,
3: dijauh ke dari Cibala, dijauh ke dari penyakit.
1: Amin. Yo
3: sama-sama di doa ke galau, minta sehat galau.
1: Amin.
3: Yo, minta sehat ke, minta kantongnya bersih galau aja itu kan?
0: Ya, ya.
3: Ya sudah. Eli nak masuk dengan pendapat
0: tadi yang sudah aku
3: dulu. Itu baca ya. Terima kasih waktu itu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mak mana ceritanya Pak Iyo diangkat lagi.
1: Wong Langkan nih.
0: Iya.
1: Terima lagi dari siapa. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Kita.
4: Apa kabar?
0: Baik. Nah, dah tahu ni cek gaya ni uget-uget ya.
1: Dua uget-uget.
4: Dua uget-uget.
1: Iya.
0: Jadi belum jadi nyamuk kami ni.
1: Loh.
0: Belum jadi nyamuk uget-uget.
1: Belum jadi nyamuk, masih baru jadi uget-uget.
0: Bukan deh. Uget-uget tu eh benar.
1: Benar lah uget-uget.
0: Oh, jentik ya.
1: Jentik nyamuk kan uget-uget.
0: Oh.
1: Belum jadi nyamuk kami.
4: Berarti bukan salah diriku kan, sudah menyebutkan sendiri.
1: Iya. Karena ketiknya cak uget-uget tu jadi makanya dua uget-uget.
0: Minggu depan kalau ketemu lagi bukan lagi ganti lagi namanya. Banyak nama kami.
1: Banyak kan nama kami. Dan kaget nak di hak paten ke oleh kami ke. Ya, cak Dolai.
0: Iya, nak nyanyi kan. Dua uget-uget.
4: Iya,
0: goyang uget-uget. Oh, mana itu? Iya.
4: Alang ketemuannya uget-uget
0: itu goyang. Bayang uget-uget sih. Aku tu bukan apa kalau di bak banyu tak apa-apa eh. Kalau ditumbuhnya di parit nah itu ala kemambunya ya.
1: Busuk. Tapi biasanya tapi kita uget-uget yang bersewa. Karena ngapo ini untuk nyamuk demam berdarah gitu.
0: Jangan. Tapi dimakan iwak tempalo.
1: Iya, makan iwak tempalo.
0: Selesai gitu.
1: Sama bubuk pate.
0: Iya, dimakan waktu malu deh.
4: Kalau di parit cek dola dicari uang, nak ditangkapi.
0: Ya sudah susah sekarang. Karena masyarakat memang bersih lah tahu uget-uget tu berguna.
1: Pacak jadi loka. Bersih ini lagi. Jadi loka.
4: Jadi apa sumber kehidupan?
0: Nah,
1: iya, jadi loka ya.
4: Lokal
1: lemak
4: itu.
1: Iya.
0: Mak mana lagu apa sebelum itu?
4: Oh, lagunya Sumsel
0: ya. Boleh. Sumbaksel.
4: Sumbaksel.
1: Sumbaksel lagu apa?
4: Nah, Sumbaksel minta lagu Lampung Bay.
1: Ya. Lagu apa tuh?
4: Iri Dengki.
0: Lagi jangan kami Iri Dengki yang lain bae.
1: Iri Dengki busuk hati. Busuk gai, busuk segala busuk.
0: Ngapa pas kami minta lagu Iri Dengki tu?
1: Iri hati, dengki, busuk hati.
0: Iya.
1: Busuk rai.
0: Cik Gaya, ngapa nak minta pas kami siaran
1: iri dengki? Tak tahu, ngapa nak iri hati.
4: Itu tuh cuman apa?
0: Hiburan. Hiburan, Mbak.
4: Tapi artinya itu kan untuk nasihat.
0: Benar. Ya.
1: Iri hati ya, Dok, ya?
4: Iri
0: dengki.
1: Iri dengki.
4: Iri dengki.
1: Iri dengki. Kalau itu, iri hati tuh masih dibawa apa? Masih dibawain. Kalau dengki tuh di pucuknya dari dari iri hati.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Lah sudah iri hati dengkotnya tuh dengki tadi, Pak.
0: Iya.
1: Saking kebosoknya tadi
0: aja. Iya. Ada lagi yang bingung. Iri kanan.
1: Iri kanan. Kalau kan kalau ngiri kita kanan be, Pak. Iya.
4: Iritasi.
1: Oh, iritasi. Itu kan. Iya. Pak Jawa,
4: Pak
0: Yo, Pak Yo, Pak Yo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga, Pak. Kita dengarkan dulu lagunya Do Gadis Ngantat,
0: nah.
1: Tung dan Iri Dengki.

0: Iya, kita lanjut lagi Pak Dola.
1: Iya.
0: Kita masih di Sumsel Bedendang ya. Di 351656 ada siapa kita terima lagi Pak?
1: Ya, halo. Halo,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Kok balas aku? Halo, assalamualaikum. Nah, ngecek gue masih ada pulsa. Alhamdulillah.
0: Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Sumsel Bedendang.
0: Iya, Sumsel Bedendang, siapa nih?
2: Terima kasih, Cak.
1: Robi. Robi.
0: Robi.
2: Robi. Apa kabar saya yang mau adalah?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Insyaallah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Beliau adalah cara malam ini. Bola.
1: Oh, bola. Bola di situ. Datanya apa, Cak?
0: Yang di mana?
2: Ada enggak? Adalah.
1: Bentar.
0: Bola.
1: Yang pertandingan nih. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol sambil cari ya.
0: Sambil kita informasi ke.
2: Tak lagu adalah.
0: Lagu apa?
2: Lagu pempek pot-pot lah.
0: Pempek pot-pot.
2: Uh-uh.
0: Boleh.
2: Ada kan?
0: Ada. Tak dikirim untuk siapa bi?
2: Kirim untuk galau-galau macam
1: ni. Nah ini jadwalnya hari ini ya.
2: Apa?
1: Jam dua pagi. Afrika Selatan dengan Kanada.
2: Kanada. Jam mulai jam berapa tu?
1: Jam 2 pagi.
2: Oh.
1: Nah, terus ada juga yang hari ini masih berlangsung 30 menit baru jalan. Okay. Al-Azazair dengan Austria.
2: Oh.
1: Yang berlangsung ada juga Yordania dengan Argentina.
2: Oh,
1: tadi. Iya, lah sudah ada hasil yang ya, Aljazair Austria ini imbang ya.
2: Imbang.
1: Argentina Yordania 3-1.
2: 3-1 ya.
1: Oke, okay, pertandingan lainnya kita buka lagi.
2: Iya, tolong
1: diinfo coba. Nah, ini yang Brazil lawan Jepang lagi.
2: Kapan lawan?
1: Selasa.
2: Oh,
1: besok
2: selasa.
1: Besok. 2 hari lagi ya, lusa.
0: Lusa.
1: Pas jam 12 malam itu.
2: Oh, iya.
1: Siap kelah makanan goreng atau kue.
2: Iya,
1: Pak.
2: Oke
1: lah.
0: Ya, Pak Yu.
1: Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Pempek pot-pot katanya. Oke, kita lanjut ya. Pempek pot-pot ni ada tak judulnya?
1: Ada. Andian, Andiliso. Trisula apa namanya nyanyi?
0: Oh, Trisula. Pot-pot nih kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kakak Yaya.
0: Dedek Bode.
3: Iya.
1: Nah, itu je, kamu berdua.
3: Sebelah Kakak Yaya tu siapa itu?
1: Aku security.
3: Oh, security.
0: Dua uget-uget.
3: Jadi panggilannya Setu Aporiti.
1: Ada ini.
0: Serikiti panggilannya.
3: Serikiti panggilannya.
1: Benar.
0: Serikiti.
3: Iya. Iyalah, salam kenal Bella.
1: Iya.
0: Belum kenal ya.
3: Baru ini terdengar suaranya.
0: Terdengar suaranya.
3: Iya.
1: Nah itu ya. Iyalah.
3: Iyalah.
1: Sehat ya.
3: Kita dan kerasan gue di situ.
1: Sehat ya.
3: Sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Iya. Yang nanya Cak Yada sehat.
0: Mudah-mudahan betaran kerasan itu ya.
3: Iya.
1: Jangan jalan nyinjit lagi.
0: Iya. Bukannya mudah-mudahan.
3: Jalan nyincit itu kalau ada yang ketiga nyincit
0: juga bau buluk ketiga kan.
3: Iya.
0: Kita
3: kelah dulu kakaknya.
0: Lagu apa?
3: Lagunya kayaknya lama mau lagu ini hati yang minta ya. Akunya enggak minta lagu.
0: Lagu apa?
3: Iya salam.
0: Iya salam.
1: Iya salam.
3: Iya.
1: Karaoke gak ya? Karaoke sama Cik Gaya nak. Cik Gaya suara merdu merayu.
3: Kemarin waktu tidak bareng Cik Gaya, siarannya tidak Cik itu ngomong ya.
0: Itu
3: Iya.
1: Kapan?
3: Iya.
1: Kaku ni baru kali lah masih ada duit dengan Cik Gaya.
3: Aduh waktu itu.
1: Iya,
3: yang ini bareng dengan Cik Gaya. Kalau yang Cik Dola dewean.
1: Masih?
3: Iya. Dah dong ngomongi bagus suara Cik Gaya.
1: Iya dah kata uangnya pun dengan dihomongi. Suzon kaget jadinya.
3: Nah, makanya aku klarifikasi kan. Kalau pas Dak do dengan Cik Gaya siarannya tidak ngomong di suara Cik Gaya.
1: Iya, aku dak galak ngomong di belakang wong. Di depannya. Iya.
3: Oh, bagus.
0: Iya. Galak ngomong di belakang wong. Nah, takut tetenggit masalahnya. Iya.
1: Jangan kau tutupi.
3: Ini masih sumsel berdendang ini. Kita kabar. Iya. Itu BKK ya.
1: Itu bayi. Atau itu aja.
3: Sama bayi podoai.
1: Ya.
0: Podoai.
1: Silakan.
3: Iyalah. Insya Allah ketemu lagi di karaoke.
0: Iya. Bayu kalau begitu.
3: Iya, itu baik kakak
0: ya.
3: Iya, Bayu. Kakak Dola ya.
1: Kakak Mia.
3: Iya, dedek
0: Bode. Dedek
3: Bode. Bantu diri dulu ya.
0: Bayu.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Wak Dola, itu okay. Kita cukup ya. Kamu masih ada terima lagi, Wak Dola?
1: Caknya sudah cukup tiga.
0: Cukup ya.
1: Karena kita kan akan berkaraoke ria.
0: Berkaraoke ria. Iya, kalau mak itu kita pamit mundur dulu karena lagu nak diputer. Aku kaget atau putar lagunya.
1: Iya,
0: kami pamit deh untuk
1: program ini ya.
0: Program ini untuk Somsel Badendang.
1: Sampai ketemu ya.
0: Iya. Ketemu lagi kaget kita di acara kita karaoke lagu daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: adik manis berambut panjang di kuncit kepang.
1: Bu, cacang-cacang, cek gaya. Bolehlah suara tu. Singgonyo, terkejut-kejut aku dengar suara cek gaya tu berdendang tadi. Apa dia judulnya tadi tu? Ya sama, ne?
2: Ya sama, lagu gitu. Biasa baik, cek benar. Suara cek gaya bagus tu, arti negawaan lahir.
1: Oh, mak itu. Bukan mak itu, cek gaya. Mak mana cek gaya pacak punya suara bagus tu? Pasti rajin latihan kali ya, cek gaya. Oi, dah cek gaya.
2: Ida itu. Ida, cek gaya tu nak tahu. Tadi tu kio-kio serius muji apa muyok?
1: Seriusan, cek. Mada ya aku ni muji nak ngecak-ngecak. Pastilah serius.
2: Nak tahu nian resepnya?
1: Iyo lah, cek. Apa guna aku nanya?
2: Kau itu ya nak tahu resepnya. Teman-teman biar bernyanyi kau mandi.
1: Oh, mak itu resepnya. Serius aku ni, cek.
2: Lah serius cek gaya ni.
1: Mada ih.
2: Soal aku cek gaya pacak bagus kue karena cek gaya itu nemen bernyanyi latihan di kamar mandi. Sama nemen melo acara karaoke lagu daerah di Perumpat dari Palembang.
1: Oh, mak itu melo karaoke lagu daerah di Perumpat. Maksudnya cek mana cek?
2: Iyo. Di Perumpat itu kan ada acara namanya karaoke lagu daerah yang hadir kalau tak salah setiap hari minggu malam.
1: Oh, setiap hari minggu malam.
2: Malam Senin.
1: Malam Senin, ya.
2: Jam 9.30 malam sampai dengan jam 12 kurang.
1: Wih, lama, ya.
2: Lama, panjang. Di sana kita pacak nyalo ke hobi nyanyi gitu, cek.
1: Oh, mak itu, cek. Nah, kalau mak itu... Aku nak melok, cek. Jangan lupa, cek. Kagak ingat ke jamnya itu, cek? Jam 9.30 Senin malam, yo. Minggu malam Senin.

0: ya ya kalau mah itu nah aku nak datang kaget ke perempat ya.
1: Boleh. Cak mana suara cek gaya? Megip Elvis Casey apa milik Megip Gita Sugiarto.
0: Ai Megip galo-galo pokoknya. Yang dangdut-dangdut yang keren-keren tuh pasti Megip cek gaya.
1: Ai wajak nang cek Onda ni. Cek gaya gitu lo.
0: Iyalah.
2: Karaoke lagu daerah setiap minggu malam Senin, setengah 10 malam sampai selesai. Cuma di Pro 4 EGI Plembang, Salungan Budaya, Budayo Wong Kito.

Enaknya lo ke hobi berdendang lagu daerah? Jangan kemana-mana. Mantep bae dalam acara Kauke Lagu Daerah. Cuma di 88,4 FM Saluran Budaya Budayo Wong Kito.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lagi balas lagi.
0: Ngelantai. Dengan dua uget-uget
1: Iya.
0: Malam lagi ini kita ketemu di acara karaoke perempat ya. Di kesempatan malam hari ini. Jadi dedulur di acara karaoke perempat ini diatur baik kaki untuk gabung kok
1: Iya.
0: Di line telepon 0711351656. Nak nyanyi lagu dangdut laju?
1: Iya.
0: Nak nyanyi lagu daerah laju?
1: Ya, siko aja.
0: Siko aja tadi. Ya, jadi ya. Jangan dua-duanya.
1: Jangan nanti bedrup.
0: Lama, ya. Jangan ya. Lama gina jadinya ya, kan.
1: Enggak kena ada kan lama-lama. Iya,
0: benar. Ya. Kita mengongkon aja, Wak, ya.
1: Boleh.
0: Siapa ya. Nian yang nak digabung ya? Payu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat. Insyaallah.
1: Siapa nih?
0: Asmi.
1: Oi, kecil suara kedengaran di sini. Entar.
0: Kecil suaranya.
2: Kecil je ya.
0: Lata jeget padahal dia. Asmi Waitam eh.
1: Ya. Yeah.
2: Minta lagu je.
0: Oh, payu lagu apa?
2: Yo kaya hati je.
0: Hah?
2: Kaya hati.
0: Kaya hati.
2: Dari Nernawati je.
0: Lagunya nyanyi. Makasih boleh. Lagi ada eh.
1: Iya.
0: Lagunya kaya hati.
2: Iya, Teh.
0: Nah, nyanyi dangdut kaya hati.
1: Hmm.
0: Ya dikin nih kita cagi dikin Wak Dola. Karaoke kaya hati.
1: Iya.
2: Iya, Teh.
1: Angan jangan deket-deket ngayu, oke.
0: Dingin-dingin.
1: Pada lemas suara tuh.
0: Oke, okay, dari Cicaku Suwoyo ya.
1: Iya, dari Pak Karaoke.
0: Apa dari Ramadan LP? Ramadan LP ya.
1: Bukan.
0: Mirnawati.
2: Iya.
0: Oh, Yusuf kali. Kaya hati. Mirnawati.
1: Yusuf deh.
0: Bentar, coba cari dulu. Kaya hati Mirnawati. Ada.
1: Lagi ngapo, Cek? Lagi santai, Cek?
2: Lagi santai-santai, Cek.
1: Mana sih?
2: Makan tempe, Cek.
1: Mana kandonya?
0: Tahu dia nya.
1: Lagi keluar aku kan.
2: Ah, Cek, kaya dia ngomong ngawa kami ke sana. Ah.
1: Hah?
0: Ngapo?
2: Anu tadi, Cek.
1: Mampir.
0: Sini mampir dia tuh.
1: Masih si Oge.
2: Oh, Cek Gaya.
0: Nah, mampir dia tuh, Gi.
1: Ya.
0: Ayo, ada lagi.
1: Ya.
0: Siap, eh?
2: Siap, Cek. Oke.
0: Kita bakal nengah ke Suago Tembago, eh?
1: Wih.
2: Oke.
0: Dari Cik Asmi dengan lagunya Kaya Hati.
1: Ya, tuh, Gi.
0: Kita dengar ke Samu-Samu. Lagu vokal dari Cik Asmi dengan Kaya Hati.
2: Iya, Cek.
1: Cekidot.

0: Bayu, terima kasih Balen ya.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhibur sekali kita malam hari ini. Mm-mm. Ada artis dari Waitam.
0: Dari Waitam tadi dengan lagunya apa tadi judulnya? Yeah. Kayak hati.
2: Kemarin gua ajak Iwan ya, duet.
0: Berdua sama Iwan.
2: Iya, tapi dia pacak ngejuk nilai.
0: Ponten.
2: Betagihan aja yang penyanyi itu kan. Dia minta ponten. Nah, sekarang kita ponten ya.
0: Yo,
2: ya, aku jadi juri ya.
0: Heeh, terima lagi ada siapa ya?
2: Eh, belum ponten tadi.
0: Apa-apa pontennya?
2: Ya pontennya 80.
0: 80. Nah, ini kalau saya sih ya, kalau sih saya oke. Iya. Kita mengongkon lagi ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Andra.
0: Sagul. Sagul.
2: Salur.
0: Salur gini nih.
2: Mirip-mirip sore.
0: Kau jangan macam-macam ke pidem ke.
3: Pidem ke aja kayak.
0: Satu. Nian, duo.
2: Sarul, balik mana?
0: Sarul, Sarul pemulutan.
2: Oh, Sarulkan.
0: Iya, Sarulkan.
2: Aku tanya Sarulkan, oh Sarul, lama tak ketemu aku.
0: Lama tak masuk memang
2: dari. Bukan susah dagal, dagal apa telepon dengan aku.
0: Nah,
3: telepon dah ke terus nomor.
2: Padahal ada nomor telepon aku.
3: Ada tapi aktif terus adalah.
2: Uji siapa?
0: Aktif nomor apa dulu lah.
2: Nomor cek, nomor berapa cek?
0: Nomor HP sini. 0897788884 aktif. Nah, ketahu.
3: Hai, kenal tahu bukan itu kan. Ya iya kan.
0: Siapa?
3: Nanyo.
2: Nama itu ya.
0: Dia tak galak ni. Dia takut wak. Dia wak main ni lagi wak. Jadi dia macam-macam pidem. Pernah dia sampai 3 kali wak dengan Cik Gaya pidem. Langsung selesai.
2: Wassalam.
0: Wassalam. Malam ini nak lagu apa Gol nyanyinya? Daerah apa lagu dangdut?
3: Lagu barat dah
0: ya, cakap bagus kau. Lagu bagat
2: kan, yang ditanyakan dangdut atau lagu daerah. Mana lagu bagat? Lagu barat di persatu.
3: Ya.
0: Cakap bagusan. Kaget dulu, ilat masih makan iwak asin sama-sama makan iwak asin nak makan lagu bagat lalu kelilit.
2: Maksudnya di Sumatera Barat, Jawa Barat.
0: Bagat.
2: Nusa Tenggara Barat.
3: Banyak Jawa Barat itu kan Jawa Barat. Sumatera Barat.
2: Boleh lagu daerah namanya.
0: Iya, lagu daerah.
3: Lagu daerah ya.
0: Lagu apa?
3: Lagu dangdut aja gaya
0: aja. Enye tadi ngomong nak lagu bagat. Dia tahu iwak dola lagu ini Sumatera Barat, Jawa Barat. Nak lagu dangdut pula.
2: OTW dan dipidem gitu.
0: OTW ni.
3: Topat kami topat 7 turunan kan.
0: Tak ada lagi dia dola. Jadi Cik Gaya dak wani pidem ke oleh Cik Gaya. Lagu apa?
3: Lautan dan api.
0: Lautan dan api.
3: Roma Irama. Kerja gaya boleh.
0: Lautan dan api.
2: Karena agak hati lagu kita tu. Kamu lautan lautan api itu kan lagi Roma Irama.
0: Lagu Roma Irama.
3: Nur Halimah ada juga.
2: Oh, kamu
0: lirik. Iya.
2: Yang cewek itu.
0: Yang betina itu.
3: Boleh jadi juga
0: lah
3: yang cewek jadi.
0: Kau baca soal kau betina. Kalau kau kita terjelajah cap takut.
2: Coba jumpa berapa.
3: Mari kaki, telefon kan ayam
2: bebas. Nah, ini lah masuk lah, dah siap.

0: Kita bukan.
1: Bukan lah.
2: Enggak apa tadi. Yang lain kayak wadah nadanya.
1: Lah ini yang Roma ini.
0: Lanjut.
1: Ini yang Roma. Nah.
2: Ini Roma ya.
0: Ingat-ingat ya. Siap-siap.

0: nyampe juga akhirnya.
1: Akhirnya nyampe juga.
0: Oke. Okay.
2: Sekitar
0: berapa nilainya kira-kira?
1: Ponten berapa?
2: 7.78.
1: 78.
2: Ya, tadi kan ada kesalahan di awal kan?
0: Iya.
2: Kalau udah kasih kesalahan mungkin 80.
1: Laso ke.
2: Tapi Kak, berkat Sarul kami tahu ada lagu Lautan dan Api itu.
1: Iya. Kalau enggak tuh tahu kami ada Lautan dan Api.
2: Nambah pemedarahan lagu kan lagu. Lautan Api ado.
0: Saya kirim dikit ya.
1: Yo, dikit baik, Pak.
0: Yo, untuk Andra sama Anggi. Terus ada lagi Kak Aspin dengan Yu Asmi ya. Pak Akbar dengan Bu Elisa, Putra Banten Irin, Sisi dengan Eli, Mengucu Sako, Robi. Segala-gala ya.
1: Oke, Pak. Yo.
0: Selamat pesan lo ya. Untuk Wak Dola dengan Cek Gaya. Selamat ketuga.
2: Ya.
0: Akor-akor kamu berdua tuh ya. Sukses selalu kamu berdua itu.
1: Amin ya Allah.
0: Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Sarul. Kita lanjut lagi di belakang Sarul di 351656 ya Wak. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Cik.
1: Dengan siapa?
3: Ini aku yang baru Cik, Jimmy Rapa di samping Radio RRI, di Jalan Radio.
1: Oh, Jalan Radio Jimmy Rapa Wak Dola.
3: Iya.
2: Benar nih. Cak familiar sama kamu suaranya. Saya Jimmy. Jangan dikutai liling kiri wae. Halo. Ya. Dengan siapa ya, tadi?
1: Iya. Jimmy Rapa Jalan Radio.
2: Jalan Radio di mananya?
3: Di samping kantor PLN.
2: Samping. Tahu aku kasih nama Jimmy situ. Aku tahu galung itu. Halo.
3: Iyalah, iya,
2: memang. Siapa
1: je? Jimmy kapa pokoknya. Kemarin masuk sudah pengenalan sekadar kedua kali mendengar Cik Gaya.
2: Oh benar.
1: Ah, iya. Kemarin, oke, okay, Pak Ir Jimmy nak nyanyi lagu apa?
2: Ngapa nak kesini baik, nggak nyanyi Jimmy?
3: Lagu ini Cik, lagu Maya, Cik.
1: Maya.
3: Iya.
2: Jim, okay. Lain kali kesini Jim, nggak nyanyi di lang.
1: Iyo, karaoke di sini Jim. Ah?
3: Apa Cek?
1: Karaoke di sini Pak Dola.
2: Kapan-kapan ke sini.
1: Main di sini.
3: Oh, karaoke.
1: Karaoke-nya nyanyi di sini Pak kata Pak Dola tuh. Lain kali
2: dekat, kan?
3: Iya, iya.
1: Oke, siap ya lagu Maya.
3: Iya, iya.
1: Kita bakal dengar kesama-sama suara Jimmy dengan lagu yang bakal dinyanyi ke. Ini dari Muksin Alatas ya Jimmy?
3: Iya, iya, Cek.
1: Maya.
2: Oke. Okay.

0: mano-mano maya tuh.
1: Masih di situ lah Pak Lamo deh katanya. tidak usah khawatir Uci Maya.
0: Ya lancar ya. Kita unjuk skor 82.
1: 82. Ya. Jadi artinya lebih tinggi dari Cik Asmi ya. Ya.
0: Semangatnya luar biasa juga sama Cik Asmi juga sama.
2: Terima kasih Cik Gaya.
1: Yo, bye bye.
2: Salam kenal we ya.
0: Iya, sama-sama. Sering-sering main sini Kakek ya.
2: Iya,
0: dekat
2: iya.
0: Sini lah. Iya, iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga, Wak. Kita tiga mau lagi?
0: Mana kita lagu daerah dulu, Pak?
1: Kita lagu daerah dulu. Iya, eh. Wak, nak nyanyi lagu?
0: Nggak, biarlah.
1: Kita dengar.
0: Dengar ke, Wak. Suara itu lagi gatel.
1: Oke, kita dengar ke lagu daerah Sikok, eh. Aduh, ya, Wak.

0: Kita lanjut lagi Pak Dolai.
1: Iya.
0: Kita bakal terima lagi di line telepon 0711-351656. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dedek Bode. Iya,
2: Payu dari Kedaya kita.
0: Payu.
2: Ini Maya tadi, Dek.
1: Maya.
0: Oh. Iya. Ini Maya.
2: Iya.
0: Yang di studio Mayat.
1: Sagam juga omongan deh.
0: Sagam.
2: bukan gue ya.
0: Lah, kan kayak kita kan bakal jadi calon enggak lo kan?
1: Iya, iya.
2: Camat.
0: Camat enggak lo kan, calon mayat kan?
1: Betul, betul.
0: Ayo, malam lagi ini Dede Bode nyanyi lagu apa? Dangdut apa lagu daerah?
2: Kalau Saru enggak berani lagu barat, aku nyanyi ke lagu barat ini.
0: Lagu barat apa?
2: Judulnya Come Home Darling.
0: Hah?
2: Come home darling.
0: Come home darling.
2: Come home. Come home darling.
1: Itu bagat nih yang itu.
2: Yang iya. Yang nyanyinya Ria Amelia.
1: Oh, kembali udah.
0: Pulanglah udah.
1: Pulang udah.
0: Come home darling.
1: Lucu.
0: Pulanglah udah. Apa?
1: Lucu.
2: Lagu barat.
0: Yeah. Aku dah bagat benar.
2: Aku
0: dah
2: berani nyanyi ke. Aku dah jauh ke barat.
0: Sagul itu.
2: Tak. Kenapa tahu tak kaget gitu nyanyi ke. Kenceng tali sepatu dulu.
0: Kenceng tali sepatu eh.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Bukan kaget takut pas lagi. Joget lagi ngentak pala uang kaget sepatu ini kaget lepas.
0: Iya. Nah, iyo. Lagu.
2: Jadi kita duet kakak Yaya ya.
0: Duet?
2: Iya.
0: Nak duet nih ya.
2: Kalau aku agak lebih. Agak-agak lupa.
0: Ay, potongan. Ngajaki Bayu berenang.
2: Iya. Inilah dua unyu-unyu.
0: Oh, dua unyu eh.
2: Iya.
0: Oke, okay, kita dengar ke ini dia. Pulanglah
2: kan
0: udah.
2: Ini kan. Dua unyu-unyu.
0: Ugat-ugat kalau kami berdua nih.
2: Iya.

0: Uda, Dima kini uda ko. Awak mana nanti di situ? Alah lamo kita tidak masuo. Mangga uda mencari titih jauh-jauh uda. Pulanglah.
1: Kucuk. Kucuk. Satap, satap.

0: mondi-mondi, Tuesday, Wednesday.
1: Onde-onde,
0: itu
1: merah itu.
0: Onde-mondi, Tuesday, Wednesday.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Yeah. Kalau lagu banget ini sebenarnya.
1: Mana itu?
2: Onde-mondi, Tuesday,
0: Wednesday.
2: Payo.
1: Itu kirim untuk galau-galau be.
2: Yo.
1: Yang mendengarkan Moga nanti perut galau yang dengar.
2: Ya, mulas sih.
0: Ya, nilainya belum naik.
2: Kontennya.
0: Dah galak
1: dari dua unyu-unyu.
0: Nanti dinaik.
2: Jadi kalau singkatannya dunyu sih.
1: Yo.
2: Bukan dungu ya, dunyu.
1: Ya, silakan.
2: Penilaiannya Anang Hermanto
0: nilainya 80 karena dibantu oleh Cik Gaya.
2: Oh, 80 Agus Agusnya dibantu Cik Gaya lebih besar lagi Agusnya.
1: Iya, karena beratnya double ini.
2: Nah, Agusnya.
0: Makanya dengan dibantu Cik Gaya menjadi 80. Kalau misalnya tidak dibantu Cik Gaya jadi 85.
2: Coba lah Nadia, coba. Oh, Dedek boleh. Coba tak usah dikewangi tadi.
1: Tak apa-apa. Soalnya takut juga. Kalau kaget dikirim ke Jakarta kan?
2: Jakarta.
1: Enggak baca ngomong ini pakai bahasa Jakarta.
2: Jakarta, ya.
1: Iya, apa agak ini agak keliwatan ngomong pakai Jakarta itu kan. Ya, pecak mak mana nanti mak kalau
2: mana
1: kita
2: jadinya,
1: diajak
2: ya?
1: Itu kan.
2: Iya, iya, iya.
1: Di sana.
2: Iyalah.
1: Galau-galau bela pokoknya.
2: Oke, okay, Payo.
1: Kakak Gaya sama kakak Al ya.
2: Ya. Yeah.
1: Ya permisi dulu ya. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
2: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, okay. Nadia ya. Di belakang Nadia 351656. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Payo Lestari ke budaya kita.
2: Payu, buaya kita,
3: budaya kita.
2: Pasti dengan Anggi.
3: Iya, Cik.
2: Mana sehat, Anggi?
3: Alhamdulillah sehat, Cik Gaya.
2: Oke, Anggi di Harapan Mano, Jaya. Malam ini nyanyi lagu apa?
3: Bunga-bunga cinta Becek dari Intan Ali.
2: Bunga-bunga cinta Intan Ali.
3: Iya.
2: Bentar, bunga-bunga cinta, Bunga-bunga cinta Intan Ali. Radio Nyonggi. Siap. Oke, siap ya Anggi ya. Oke, kita bakal denger sama-sama ya dulu suara dagi Anggi. Lagunya Bunga-bunga cinta Intan Ali.

0: akhirnya. Oh, okay. Kelar juga, nangis napas.
1: Iya.
2: Itu bes kiranya untuk idola sama juga ya.
1: Nanti poin, nanti poin deh, poin
0: di konten dulu.
1: Konten dulu.
2: Berapa lah kira-kira?
0: Berapa kontenannya sih?
1: 78 lah.
0: 78.
1: Iya, karena tadi tidak tadi itu ada lepas kontrol dikit.
0: Oh, jadi pitch kontrolnya itu harus diperhatikan.
2: Iya, yang penting enggak
0: ada abang. Enggak abang, yo. Abang cukup abang Andra bae ya.
1: Abang, kacik lagu tadi. Cek.
2: Itu bes ayo saya untuk Bang Andra aja.
0: Ah, kan
2: tadi. Oke. Cek
1: gayanya,
2: selamat tugas.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau Cak Sago nyebut namu kami berdua, jangan sebut berdua uget-uget. Yeah. Ya, kita tinggal lagi ada siapa?
1: Malamnya cuma ucap-ucap apa yang menilainya. Yeah. Jangan ambil hati.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu gak?
1: Siapa?
0: Paket-paket.
1: Sisi.
0: Tak malam ini tak jual paket dia.
3: Libur.
0: Jangan nemeni go, tak sih?
3: Iya.
0: Paket terus yang dipikir, kan? Iya. Malam ini nak nyanyi lagu apa, Sisi?
3: Coba ini Cinanbana.
0: Cinanbana lagu daerah ya. Yeah. Oke, boleh. Cinanbana dari barat ini.
1: Ya.
0: Yeah. Oke. Kita standby dengar ke lagu Cinanbana dari Paujana. Yeah. Yang dinyanyi ke oleh Sisi. Ini dia lagunya. Siap ya?

0: Oke, terima kasih. Besok lagi.
1: Cika uang cika ini.
0: Iya, lagi ibut yang lain.
2: Musiknya enak loh.
0: Ya. Kita ponten dulu.
1: Di ponten dulu.
0: Boleh. Sama kayak 78 ya.
1: 78
0: ya. Ada piece kontrolnya agak hilang tadi tuh.
2: Sama lagi.
0: 78.5 lah.
1: Nangawe berapa? Tambah setengah.
0: Nangawe berapa gitu?
1: Bukan 78 squad eh.
2: Kan.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 wa eh.
0: Nah.
1: Kaget tapi bakal kita terima lagi. Tapi sini Cik Gaya yang nak nyanyi lagu Rindu Palembang, Pak.
0: Baju kalau itu. Ada karaoke?
1: Ada karaoke-nya di Palembang eh. Kita bakal dengar ke sama-sama suara
0: tembakau. Bukan ini apa namanya? Mutiara.
1: Wow, alang kemutiaganya. Ini merupakan lagu dari Hajah Anakomari ciptaannya
0: almarhum ya.
1: Dengan lagunya Rindu Palembang.
0: Yeah.

0: masih aduh power kekuatan yang luar biasa.
1: Luar biasa. Bukan kekuatan luar biasa wak, tapi biasa di luar wak.
0: Iya. Hampir tadi nak masuk di 4 oktav. Masuk loteng.
1: Oktav pun gua coba. Ayo adalah. Ini tadi kan oktav . Oke, kita dengarkan dulu . Aduh sikok lagu bahwa kita bakal tergimong lagi penelpon berikutnya . Okay. Aduh lagu dari siapa nih Cik Gaya? Kita dengar sama-sama ini dia Jegamba Kertopati.

0: Oke, 88,4 iya. MHz per 4 RRI Palembang.
1: Kita masih di karaoke per 4 ya.
0: Iya, karaoke per 4 ya, diatur di beh lagu dangdut atau lagu daerah kita iya, persilahkan nih. Ya. Terima lagi Wak, ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa nih?
2: Dari Cemi.
0: Cemi di mana Cemi?
2: Di Lubuk Bandung.
0: Lubuk Bandung daerah mana itu adalah?
2: Payaraman.
1: Lubuk Bandung. Sini lah Payaraman dekat Cek John.
0: Oh, Ogan Ilir ya.
1: Dekat Cek John benar. Payaraman.
2: Cek John tuh Payaramannya.
1: Iya. Lubuk Batu eh.
0: Lubuk Batu.
2: Tanjung Batu,
1: Tanjung Atap ya.
2: Iya, dulu Tanjung Batu.
1: Iya, Tanjung Atap, Tanjung Batu ya. Dulu mantap-mantap tadi ya.
0: Karena kopi nak metu ya. Ayo Cemi, malam ini nak nyanyi lagu apa?
2: Kita coba-coba Cek ya.
0: Lagu daerah apa lagu? Oke, dangdut eh.
2: Iya, dangdut Cek.
0: Semua untukmu.
2: Iya, gitu. Tolong Cek kalau aku itu ya.
0: Ini kepaya ngajak ibu ya berenang kalau masalahnya jago kalau.
2: Iya. Goyang lagi Anggi, goyang Mahendra Widodo.
0: Hera Widodo eh.
2: Iya, heran.
0: Oke. Bunda Aleta juga, Mak Mano. Iya. Nah, belok orang kaki tak tahu ini malam dia baru masuk. Bunda Aleta. Iya.
2: Iya. Cek, kalau di sini lah sepi, Cek. Jadi tak tahu lah ya lagi Cek Mano nyanyi.
0: Tak apa-apa.
2: Kecil-kecil bae suara aku.
1: Iya, jangan sampai tetangga tahu kalau suara emasnya.

0: Oke, kalau gitu kita konten gitu. Kita konten langsung. 81. Iya. Yeah. Oh, jadi lah dapat satunya tadi.
1: 81.
2: Iya, itulah. Iya, itu
1: baik. Yo.
2: Yo. Oke. Terima kasih atas waktunya.
0: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jauh ini berarti di mega apa yang masih tinggi, ya?
0: Berapa tuh?
1: 80. Ini 81 kan?
0: 81.
1: Itu tinggi lagi, Pak. Ada siapa lagi, ya? Halo.
0: Ini keok dan nilai.
1: Halo.
2: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Sama ini, Lopita.
1: Siapa?
2: Lopita.
1: Lopita mana? Lopita Lopa.
2: Di Lompok Lancang.
1: Oh, Lopita, oh, di Lompok Lancang.
0: Selamat datang.
1: Datang baru ya Lopita ya?
2: Iya, datang baru, pendengar lama.
1: Nah, oh, tapi suaranya suara Teti tapi ini.
0: Teti mana?
1: Bininya pempek kulit.
0: Aku dari kecil, ini kata apa nak cikin? Ne?
1: Iya, soalnya soal kata Teti. Iya pun
2: iya.
1: Iya. Pak mana Teti? Kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat. Allah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Pak Yo, Teti malam lagi ni nyanyi lagu apa?
2: Lagunya.
1: Ah.
2: Ini pempek kulit yang nak nyanyi.
1: Bebek kulit dan nyanyi.
2: Iya.
1: Ah, bebek kulit ngapa dia tak langsung dia dewe masuk.
0: Topik.
1: Iya.
0: Hah? Intermezzo ke tadi?
1: Intermezzo dia.
3: Apa kabar? Tentu ada. Ada bawa
0: telepon. Wadolah. Nah Allah, bawa telepon. Alang ininya ya, alang giling.
3: Pasang
1: iya.
3: Radio goyang-goyang
0: ada
3: kamu
0: dua.
1: Iya.
0: Kegok kalau
1: kedua
0: kegok.
1: Dua kegok.
3: Nak pengen nenyong.
1: Nenyong lagu apa?
3: Itu Hey Jude dari The Beatles.
0: Mau. Nak pengen sang gitu.
1: Hey Jude, how nago nak nyanyi Hey Jude.
0: Terkejut ke lu?
1: Iya.
0: Terkejut.
3: Iya. Itu dah
1: iya.
3: Iya.
0: Iya, terkejut.
3: Ya, mendak katik ni, Ben. Sitting idea do it for you.
0: Oh, nambah keok lagi.
1: Pacak dia nyanyi.
0: Iya. Looking to my heart.
3: Bukan
0: sehat
3: cik ya. Agak mending kan apa?
1: Insyaallah doa kebaik. Wadolah.
0: Iya. Doa galau-galau pendengar tu membuat kesihatannya semua pokoknya bagi-bagi ke.
3: Kalau wadolah ni lah pasti.
0: Hah?
3: Sehatlah.
0: Apalagi kantong. Nah itu yang kita harapin ya tu.
3: Nanti lagi 2-3 hari
1: tambah
3: sehat.
1: 2-3 hari lah sudah berapa Pak? 5 lagi Pak.
0: Iya.
1: Iya lah 5 lagi.
0: Gaul aja kau.
1: Lagu apa pempek kulit?
3: Iya. Lagu dangdut boleh?
1: Boleh lagu apa?
0: Boleh.
3: Iya lagu ini berapa tuh?
1: Duet dengan Teti.
3: Salah ya. Siapa nak mayu ya?
1: Kau cek takkan kau tu nak ngata suara bini kau jahat. Awak suara kau yang jahat.
3: Iya. Ada tak lagu dari almarhum ini mamang kami?
1: Siapa?
3: Pos Haji Onasutra.
1: Lagu apa?
3: Pos 9 lubuk 9 kolam.
1: 9 lubuk 9 kolam.
3: Iya.
1: Pos Tar.
3: Haji Onasutra.
1: 9 lubuk 9 kolam ya. Eh? Dari iya. Onasutra eh?
3: Iya.
1: Oke, siap.
3: Ada juga.
1: Ada.
0: Tenang ya, boy. Ada galau pokoknya.
3: Ya, hah? Nadanya rendah kami ini, walaupun di pucuk rendah nada kami.
0: Iya.
1: Siapa?
0: Ya. Dari ngonyor lagi.
3: Versi organ tunggal.
1: Versi? Versi organ tunggal?
3: Iya, mm. Jangan yang orinya tidak tertarik.
1: Oh, tidak tertarik. Jadi versi organ tunggal. Oke, okay. Jadi ini yang ori.
0: Siap, Bang Jaja.
3: Bang Jaja, Onasutra.
1: Oke, ntar.
3: Lalu Bang Jaja.
1: Versi organ tunggal. Oh, gitu loh, bentar.
0: Akan ya. Kau yang cacat dulu kan, kan ada kuis-kuis kan. Siap, iya. Bang Jaja.
3: Gambar-gambar keyboardnya depan di layar keyboardnya.
1: Oh, yang
0: kicikan keyboard. Botol, okay, kicikan okay. Botol.
1: Aduh. Siap ya?
3: Ya, tempe ada.
0: Nah, ada galo.
1: Siap pempek kulit, usah banyak ngomong kau. Nyanyilah.
4: Dari panggung cinta ini aku dendangkan senandung asmara, semoga dapat melebur perasaan sejuta rasa.
0: Kejam. Kejam.

0: Jahan mak lamo eh.
1: Iya. Ponten dulu.
0: Ponten lah dulu.
1: Iya, yeah. 77 lah jadi.
0: Nah, 77
2: lah. Kembar.
1: Kembar. Iya.
2: Kembar. Oh,
0: kau pasang itu kakek.
2: Iya.
0: Jadi ingat kan Nona Sutra kan. Oh, Kak Nen kau pasang ngomong gitu, Kek. Ayo, Fahina.
2: Ya,
0: ya. Iya, berdua wak dolar.
2: Salam untuk Mang Aljek Gaya.
0: Yo, siap, yeah. Siap.
2: Terima kasih banyak. Masih nak ngomong enggak?
0: Tidak. Iya. Tidak.
2: Lagu nih lah, aku dua lagu.
0: Oh, lah kena ban nih, dua lagu.
2: Oh, ya
0: biasanya
2: dua lagu.
0: Nah, selagu.
2: Ya, tiga lagu.
0: Jangan banyak lagu kok.
2: Iya. Terima kasih
0: Cik Gaya. Yo,
2: Pak. See you later. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Balen untuk pempek kulit nih. Alias Topik ya. Kita lanjut wah, terima lagi. Ada siapa nih yang nak gabung? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bayu, lestarikan budaya kita.
0: Ini pasti dengan Wong
3: Ogan
0: Ilik, Bang Napi. Ah
3: ya, betul.
0: Yang galaknya gue Rajo.
3: Selalu ya.
0: Iyo, Bang Napi sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Buguyur baik ya.
0: Buguyur baik.
3: Ya. Mudah-mudahan Cik Gaya juga bareng Wak Dola tuh ya. Bareng Mang Al sehat selalu juga ya.
0: Iya, kami dua uget-uget.
1: Wak Dola ini.
0: Wak Dola. Dua uget-uget sama Wak Dola.
1: Dua kegok.
0: Dua kegok.
3: Dua kegok ya.
0: Iya. Lagu apa kira-kira nak nyanyi?
3: Tadi Nadia duet ya. Jadi Mang Napi nak duet pula sama Cik Gaya.
0: Lagu apa
3: Mang Napi? Arjun ya.
0: Arjun. Cik Manu lagu Arjun.
1: Arjun itu nadang.
3: Arjun.
0: Tegas Cik Manu.
1: Arjun itu biasa.
0: Arjun biasa sudah.
1: Isdalia
0: eh. Baca dah Cik Gaya lagu Arjun.
1: Isdalia
3: sama Yesenes ya.
1: Yang baca apa Cik? Mungkin di akur dulu.
0: Enggak hafal Cik Gaya, enggak baca Cik Gaya lagu ini. Kan. Arjun belum pernah nenggak Cik Gaya.
1: Lagu yang lain baca kalau ada yang duet
3: apa.
0: Cak mana coba, Cak mana coba nyanyinya. Coba dikit.
3: Mengapa dalam
0: perjalanan.
1: Tidak yang ceweknya, yang ceweknya.
3: Cinta
1: Cik. Yang ceweknya.
3: Yang ceweknya itu. Takkan lagi ada satu
1: deng.
3: Runcingnya bambu menusuk hatimu.
0: Nah asli Cik Gaya tak tahu.
1: Yang lain baik.
0: Yang lain baik kalau nak ini.
3: Surga dunia.
0: Surga dunia.
3: Rano Karno.
0: Okey, ini duet juga eh?
3: Duet juga.
0: Okey.
3: Mang Kauping. Jaga lagi barang Teti Baroka ya tadi.
0: Surga dunia. Oke. Kita dengarkan sama-sama. Ini dia lagunya Bang Napi dengan Surga Dunia ya. Oke, kita bakal nak di Ponten Wak Dola masalahnya ya. Kita dengarkan sama-sama.

0: Ya lo bentar duet ini ya. Lo bentar
1: duet.
0: Ini yang enggak ada duet ini. Oh, ini nah yang ada duet. Rano Karno, eh?
1: Rano Karno, eh?
0: Heeh.

0: Kirim tuh siapa Bang Napi?
1: Kirimnya buat segala-gala. Nah, buat Mbok Wati ya, yang di ada yang di Ulak Kembahang ya. Tadi ada Emmy ya, Lubuk Bandung ya. Mang Tozai, terus juga Hendra Widodo ya. Robi ya di arah Makassar ya. Terus juga ada Syahrul Khan ya. Adi Pitung ya. Pipit ya. Ella Pusri, Bunda Aleta, pokoknya segalanya baik ya.
0: Halo galau ya.
1: Lagi dengar tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat mendengarkan, semoga terhibur ya.
2: Boleh aja.
1: Untuk Cik Gaya, barang
2: Cek. Ponten dulu.
1: Dola ya.
0: Halo Cek. Gaya dulu, Bang Napi. Ya. Di Ponten dulu oleh Wak Dola.
2: Iya.
0: Bagaimana halo? Dari pengamatan Wak Dola setelah mengkalkulasikan ya.
2: Oke. Tujuh
1: Cik Gaya dengan Bang Nafi.
2: Iya, harusnya memang ada dewe ya.
0: Kaki awas sama jalan dua si Cik Gaya kecil di
2: jalan. Iya. 79,5
0: Nah, 79,5
2: Setengah dari bantuannya Cik Gaya.
1: Makasih ya.
0: Baik, Bang Nafi.
2: Untuk senang-senang biasa ya, jangan diambil hati.
0: Jangan diambil hati. Bagus kalau pokoknya suaranya.
1: Itu penesan baik.
0: Iya.
1: Buat Cik Gaya sama Wak Dola selamat tugas. Semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Itu baik, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga Wak Dola, Cik Mano Wak Dola.
2: Boleh,
0: kita dengar lagu lagi.
2: Ya.
0: Apa langsung nak terima lagi?
2: Kita
0: tinggal sisa waktu sampai jam 11 ya.
2: Iya, apa kita habis ke?
0: Habis ke dulu ya. Kita terima lagi ya. Oke, halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Wong Gasing.
3: Iya.
0: Mak mana kabar Bang Ben?
3: Oh, baiklah.
0: Pak Yu.
3: Mau balik dan nonton orkes.
0: Wow.
2: Ala kesering orkes kampung.
3: Iya.
2: Kemarin orkes. Orkes lagi.
3: Tiap malam, tiap sore, tiap
2: hari. Ah, ya kemak.
0: Aduh ini, aduh nganten ke apa?
3: Iya, nganten ke siang tadi. Siang tadi kan kondangannya, malam ini kita hiburannya.
2: Minggu kemarin orkes juga ya.
3: Iya, kemarin orkes.
2: Oh, iyalah kemakmur sana ya.
3: Iya. Hobi musik galau ini.
2: Oh, iyalah mak kita mampir sana cek.
0: Iya. Kapan-kapan ya kondang ini?
3: Iya.
0: Bayu, Bang Pen malam ini nak nyanyi lagu apa?
3: Lagu dari Muksin be.
0: Muksin atas siapa? Apa judul lagunya?
3: Rena.
0: Rena.
3: Iya, Rena.
0: Oh, lagu Rena eh.
3: Rena
0: Muksin ya. Oke. Siap ya karaoke ya. Kita dengar kesama-sama. Ini dia lagu dari Muksin Alatas Rena ya, yang bakal dinyanyi oleh Mang Pen Gasing yang sudah latihan tadi dengan orkesnya ya.
3: Enggak dong.
0: Oh tidak ya.
2: Lagu lain ya.
0: Lagu lain ya. Oke. Siap. Kita dengar kesama-sama.
3: Yeah.

0: Iya, pontennya Wak Dola, berapa Wak Dola?
1: Ini siapa nih? Ya?
2: Ada musik ini... Bu di belakang
1: tadi. Oh, enggak lagi Bu.
0: Mang Penggasing.
1: Mang Penggasing ini agak kualat kita lagi ngenjok kecil. Ya.
0: Takut kualat nih.
1: Oke, 80 Cak ya.
0: 80. Yeah. Payu Mang.
1: Masih Pen. Tadi budak tadi itu.
0: Masih tinggi
1: bang, Jimmy. Bang. Boy. 80 Mang, kunjuk setengah, 80 setengah Mang. Itulah makunya. Kalau katik musik, kalau katik musik itu 84 Mang.
0: Jadi agak tuma, enggak tuma nina. Enggak tuma
2: nina.
1: Iya, kalau katik musik 84 Mang.
2: Giliran nak nyanyi di radio lajunglah bermusik.
0: Musik pula.
1: Padahal sudah penekanan ngomong Rena, Rena pasian. Bas mungkin masuk tadi enggak ada musik tuh ngeblank.
0: Iyo, enggak konsentrasi jadinya.
2: Enggak konsentrasi.
1: Kosen calo ya.
0: Iyo. Payu, payu.
2: Iyo buat galau-galau bela ya.
0: Okay. Ya siap-siap.
2: Iyo tanpa terkuali ya.
1: Ya. Pacar bulat mamang.
2: Dengan ucapnya selamat malam bela.
0: Iya, payu.
2: Iyo, iyo payu itu bela. Jaga ya kamu buat olah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mang Pen nih. Mungkin Siko atau dua penonton terakhir ya, dua penonton terakhir ya, ada siapa
1: lanjak, ya?
0: Halo, assalamualaikum.
3: Halo juga. Waalaikumsalam.
0: Halo juga. Waalaikumsalam. Ini Yasin ini pasti.
3: Bukan.
0: Siapa? Hah?
3: Ini. Itu.
0: Siapa?
1: No, ini itu.
0: Ini itu. Ini ya. Enggak.
3: Ini apa kamu
0: ini itu. Sudahlah, suara lapal kami.
1: Ini itu Ibu Budi.
3: Jadi aku minta tuntun nyalanya malam ini. Bau sehat dari batuk ini.
0: Oh, sama aja. Oh, iya, iya, iya.
3: Tadi belajar cengkok tadi. Sengah-sengah jalan nih. Dan habis-habis.
1: Nah itu.
0: Banyak cengkok?
3: Kita berpantun becek gaya malam ini.
0: Pantun cinta?
3: Nah, yang mentahu.
0: Mentahu, payu.
3: Besi kok lagu, baik agak baca ni musik lagi ya dah.
0: Iya, wadih. Okey, pantun cinta kita.
3: Buatnya Ani, goyang. Satu buatnya Siti Aisyah juga goyang.
0: Kita tinggi lais. Rengek ke lah. Rengek ke lah. Kita sama-sama ini dia pantun cinta.

0: Eh, no, ya no. Ketahuannya teko watuk-watuk ya.
1: Watuk-watuk jadi orang.
2: Tadi kalau serius itu pacak 84.
0: 84. Iya. Sampai saking ke tebatuk-batuk Wadola tadi tebatuk pun. Kaget dulu, terdengar dulu. Wadola tadi tebatuk unta belela sampai.
2: Iya. Jadi
1: jadi itu ada ngobah mutiara itu penambah nilai itu cek itu adalah
2: mutiara apa?
1: Mutiara lirik itu diobat. Iya,
2: tidak boleh ngobah-ngobah itu lah makanya mengurangi.
1: Itu kan dibumbui tadi.
2: Kalau merek lomba masih walaupun bagus suara.
0: Wajar baik yang kemarin tidak masuk nominasi dia.
2: Ngobah-ngobah.
0: Ngobah dia nyo.
2: Awak lupa saing. Awak lupa.
1: Boleh kan ngambil sedap je ada
0: tak? Iya. Uji kita. Uji jugi lain.
2: Iya, cek gaya.
1: Uji pendek asing lah tadi lain. Lain. Tidak tahu Mak Nina.
2: Nah, yang si kok ini cek gaya apa yang montennya?
0: Yang mana? Yang ini? Yang ini? Iya.
1: Di
0: popo tu. Sago cek gaya montennya. Kan kalau berdua dengan cek gaya. Wadolah. Itu lah yang harus montennya tu. Kalau dia cek dia dewean tadi cek gaya montennya.
2: Oh iya benar. Jadi karena dibantu cek gaya. Terus ada ganti kato tadi. Terus ada narik napas panjang tadi yang mengas ya. Iya, 79. Iya, inilah.
1: Uang senal 80.
2: 79,3.
0: Nah.
1: Ampek
0: 79 squad di sini.
1: Iya. Ya kita kirim buat kalau becek gaya.
0: Yo, bye yo. Heeh. Ya,
1: pacak. Jadi kok lagi lah enak nyampe ke jam 12
2: tadi.
1: Enggak gitu.
0: Enggak gitu. Kendak kamu sih.
1: Iya. Heeh. Ya buat Siti Aisyah, Ani, kita Siti Talbot ya.
0: Yo.
1: Masuklah dah ni ya. Ya, itu becek ya.
0: Yo, bye yo.
1: Terima kasih banyak atas waktunya, Cik Lola. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih balen untuk Cik Yasin tanggung buntung ya. Belakang Cik Yasin nih, kita terima lagi. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Lestari kebudayaan kita.
0: Ah, Pak Yu, Dian Sudirman.
3: Iya, Cik Gaya.
0: Iya, ternyata masih memantau dirimu ya.
3: Masih memantau saya.
0: Pak Yu, malam hari ini Yan, sehat ya?
3: Sehat, alhamdulillah
0: Cik Gaya, cuman lo. Sehat, Ami, bergoyuk baik, minta doanya ya, Dek Wadola ya. Pokoknya Cik Gaya, Wadola, sehat lah kalau kamu.
3: Doa-doa, galau-galau
0: ya, Dek. Iya, benar-benar.
3: Iya.
0: Malam ini dia nak nyanyi lagu apa, Yan?
3: Kemana, Be?
0: Kemana,
3: Iya.
0: Oke, lagu daerah,
3: Lagu daerah.
0: Kemana diri tak berkundang. Oke.
3: Iya, benar.
0: Get dulu Yan, bentar Yan. Dia lagi muter-muter Yan, dia nih Yan.
3: Iya.
0: Oke.
3: Arefa, kayak minggu ya. Arefa, Ella, Yasin tadi ya.

0: Iya. Oke, kita ponten dulu ya.
1: Langsung saja di ponten lagi deh. Oke.
0: 80 Jen.
1: 80. Spesial. Spesial diaturi.
2: Bedek sih kayaknya. Heeh. Bobok lama malam.
1: Heeh, istirahat ya. Terima kasih. Mana karena masih sampai kurang lebih 1 jam ke depan nih, Pak.
0: Ya, dengan hiburan informasi.
1: Dengan hiburan dan informasi. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Larut dalu ini
1: makin
0: malam nih, sudah 22 menit lewat dari jam 11 malam waktu lain.
1: Iya.
0: Nah, malam hari ini kira-kira kita akan ngobrol tentang apa ya? Budaya kesantunan mungkin.
1: Oh iya, sopan santun.
0: Iya, budaya kesantunan di mana kita tahu bahwa Indonesia ini sebagai negara timur yang dari dulu kita tuh diajar yang namanya apa uji kita tuh tata krama.
1: Yo.
0: Terus juga kalau misalnya kita nak nyari apa ya, keluarga misalnya, misalnya nak bebesan apa apa harus ada bibit, bebet dan bobot.
1: Nah, ini, oh,
0: nah, ini juga dijingok di tata krama gitu, eh.
1: Betul.
0: Nah, cuma kalau enggak tahu kalau waktu lah, kalau dari dulu zaman dulu kita ingat kita kalau kita ketemu dengan guru, kita tuh ada rasa cak man wak, rasa bukan sebenarnya bukan takut tetapi lebih kepada segan pada guru. Jadi ketemu guru tuh tidak do ucuk-ucuk. Jadi kita kalau cak budak sekarang kan cak dianggap CSP gitu nah kan. Tapi kalau kita dulu tuh kan dengan guru tuh.
1: Iya, betul.
0: Assalamualaikum, Pak, Bu. Yo, berusaha untuk menghindar, menghindar dalam arti atau
1: segan itu.
0: Segan.
1: Bukan takut.
0: Bukan takut, ya. Bukan karena ini tapi karena rasa hormat yang terlalu tinggi terhadap guru.
1: Benar,
0: gitu,
1: benar, Cik.
0: Kemudian juga ini, Pak, apa kalau kita gelak lewat di depan wong yang tua? Ada kan wong tua dulu, ibaratnya kalau kita lewat di depan wong yang lebih tua, kita bungkuk ke badan.
1: Iya, kalau bahasa Jawa tuh enggak ungguh.
0: Enggak ungguh.
1: Wah,
0: nah, itu. Kalau ngomong ke masalah itu, Pak, men sekarang ini men kita jingok, caknya itu tuh sudah mulai tergerus, Pak.
1: Yo, karena mungkin generasinya
0: generasi berbeda, sekarang berbeda, cak itu kan.
1: Kemajuan teknologi juga, kadang anak-anak ini contoh hal-hal yang buruk cepatnya. Kalau contoh hal-hal baik kadang agak susah, gitu. Anggap dia kolot, ya.
0: Yo.
1: Padahal, ya itulah yang menjadikan budak-budak ini kan generasi yang hebat, gitu sebenarnya. Mak mano caranya dia berbicara dengan yang lebih tua, mak mano dia bicara dengan mudong, ya budak kecil lah ya, atau sama dia atau budak kecil.
0: Yeah.
1: Mak mano dia berperilaku dengan yang lebih tua, mak mano juga dengan yang di bawah dia gitu.
0: Kalau di Minang itu ada lima kata mandaki, lima kata apa manurun nih. Terus kata-kata di tengah kayak itu, Pak. Dalam arti kata artinya kalau di tengah artinya perkataan kita untuk sesama seusia kita. Kata yang menurun artinya kata yang kita ucapkan mungkin untuk yang di lebih tua dari kita. Jadi kita harus lebih rendah nih kita. Yeah, ya. Kita kan kita lebih muda. Dan kata yang agak mendaki berarti bukan berarti harus marah-marah tetapi ada ketegasan di situ untuk yang tua kepada yang lebih muda untuk bentuk apa nasihat. Nah, tapi ini mengalami sedikit banyak kayaknya pergeseran, Wak, Jatunang.
1: Benar.
0: Karena anak sekarang enggak tahu apa kemajuan teknologi Cak Jiwa Dola tadi. Kalau misalnya kita suruh nih anak lah di rumah Cak Cik kayak kadang nyuruh anak dan Cak ini. Itu kata apa kalau kita dulu disuruh wong tua cepat ya, Wak.
1: Iya.
0: Langsung kita kerjakan. Tapi kalau anak-anak sekarang ini kebanyakan iya, Bun.
1: Iya kaget,
0: iya kaget.
1: Tapi
0: tidak digawe-gawe. Iya,
1: sama lah anak kita juga macam
0: juga. Jadi juga kan, tidak digawe-gawe. Jadi ada rasa cak mana kita sebagai orang tua tuh, oh ini pulak sih tantangannya untuk anak-anak zaman sekarang. Kalau dibandingkan kita dulu, cak tuh, nah kan?
1: Iya, ya mungkin tadi ya, karena pergaulan juga ya. Iya, karena sikap tadi yang dia contoh di sebuah media atau yang
0: sosial katakan, media, ya,
1: sosial media. Mungkin dari pola pikir sekarang. Pola pikir kan budak-budak ini kan aku merasakan aku ada di lingkaran mereka di pelatihan-pelatihan.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi kalau
0: bahkan kan Wak sudah banyak nih kan banyaknya anak-anak yang dididik dari tahun berapa ke sekarang-sekarang ini kan
1: terakhir semakin di situ kayak gitu. 2017 ya 18 itu masih masih lemak aku ajak ngobrol gitu.
0: Enggak ungguhnya adalah
1: ya, itu ya. Masih aja ngomong masalah ide tapi tidak membantah gitu. 2018 hingga sekarang ini ya ketika beberapa anak-anak yang diajar itu memang ada beberapa yang enggak susah gitu. Karena mungkin aku juga lah sudah seumuran dengan dia kan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Jadi mereka tidak merasa lemak tidak dapat nikmat gitu. Dirasa kita memang ada perubahan gitu ketika berkarya tadi ya kita suruh mereka nggak kendak-kendak dia kan.
0: Ya, nah benar. Ada anak yang zaman sekarang yang kata Wak Dola tadi di era tahun yang sudah 2018 ke pucuk ya. Artinya kata masuk kategori Gen Z lah ya, katanya seperti itu ya. Kita tidak ada menyalahkan Gen Z atau tidak Gen Z seperti itu ya. Tapi balik-balik memiliki karakter tersendiri anak-anak tersebut.
1: Ya.
0: Mereka memiliki kreativitas, mereka memiliki keberanian, Wak. Mereka berani untuk yang berspekulasi misalnya dalam arti kata di dunia usaha mereka punya kemauan yang getol untuk ini, tapi mereka tidak mau diatur. Kalau kata-kata Wadola tadi,
1: betul.
0: Mereka punya ide-ide sendiri dan kata-kata dewe, konsep, ya,
1: konsep
0: ya, sendiri ya, seperti
1: konsepnya
0: itu.
1: Konsepnya kadang tidak sesuai dengan kita yang tua-tua ya.
0: Tua-tua, ya. Nah, jadi tapi, ada rasa cak mano ya, itu kan? Ya,
1: tapi kadang memang salah kita juga tidak bisa menyelami budak-budak itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau bisa kita pacak menyelami ya, kenapa tidak kita menyungguh mendekat kan? Mana kendaknya, dan mereka kalau kita meloknya mereka kemungkinan mereka kan bisa mengerti memahami kita juga. Nah ini mana caranya jangan sampai ada pembatas itu yang cek mungkin yang itu yang belum aku dapat formulanya kan. Tapi kalau seumpamanya ya kita sudah dapat rasa nyaman mereka untuk khususnya bagi anak-anak kita juga ya. Jadi mereka akan nurut gitu apa yang kita kendaki. Itu balik lagi ke rasa nyaman mereka. Ya kalau jangan itu tidak kata lagi, kata-kata itu tidak boleh lagi.
0: Iya.
1: Dilarang jangan. Sebaiknya gitu. Atau sebagusnya. Kalau ngomong sama anak-anak gitu. Kalau kita ngomong jangan buat main ini ya, mereka akan lebih
0: digawekinnya malahan.
1: Iya. Tapi kan sebaiknya jangan main ini gitu. Sebagusnya gitu. Alangkah bagusnya gitu. Nah, itu.
0: Nah, itulah tadi pola-pola kita juga mungkin mendapatkan didikan dari wong tua dulu dengan pola didik itu ke sekarang ini ke anak-anak itu.
1: Benar.
0: Ini yang membentuk karakter anak-anak itu kayak itu kan, yang ini kan. Yang cek kayak agak miris tuh itu tadi masalah anggah ungguh, Wak. Angga ungguh kepada yang lebih tua, kepada apa norma-norma kesantunan ya.
1: Kadang gitu, kita juga sih tidak mengajarkan mereka secara maksimal.
0: Tidak,
1: gitu. Tidak dari kecilnya kan.
0: Jadi kalau ceknya kadang nggak ngomong sih ini. Waktu zaman bunda dulu misalnya itu kan, mbak ini katanya. Itu dijawab loh, Wak. Itu kan zaman bunda.
1: Iya.
0: Itu kan ini.
1: Kadang nggak kolot kan
0: ini. Gitu kan. Jadi kita sampai mikir dewe. Jadi yang kita maksud kita tuh ya kalau yang bagus kita ambil menurut cek itu kan, kalau seandainya dari anak-anak yang muda juga kalau memang bagus untuk kita yang tua ini kenapa tidak kita ikuti juga cek itu kan. Jadi kita tidak juga menutup diri terhadap mungkin apa yang menjadi pendapat dari anak-anak tersebut. Tetapi anak-anak juga harus bisa memahami dan menyelami bahwa didikan wong tua juga kan tujuannya juga baik seperti itu.
1: Benar. Nah, jadi kembali ke tadi ya emosional anak-anaknya. Hati ini ngomong ada EQ, SQ gitu ya.
0: SQ, benar.
1: Nah, itu yang harus dibentuk ya. Bentuk. Tapi bentuknya tidak kerasnya kan. Mudah-mudahan sekarang kan memang susah sih. Kalau itu keras malah patah.
0: Patah, gitu, malah lebih keras sama mereka gitu. Benar.
1: Oke, mungkin itu Bay, mungkin kita ulas lagi kaki lain kesempatan. Mungkin ada poin-poin yang bisa dibaca oleh Cek Gaya di data Cek Gaya itu. Pastinya sambil dengar kehiburannya mengenai bagaimana mendidikkan anak gitu, bagaimana moralnya tadi. Silakan nanti.
0: Oke, baik. Kalau gitu kita dengarkan dulu lagu dari Hera dengan Dek Sangke.

Iya, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sudah merangkak saat ini 40 menit lewat dari jam 11 malam ya. Dedulurku di mana Bebrado. Dah. Masih membahas kaitannya dengan fenomena pergeseran kesantunan berbahasa dari generasi Mainiari ya. Dedulur, kesantunan berbahasa adalah dasar tata cara, norma, dan juga penggunaan bahasa yang sesuai dengan nilai sosial dan budaya untuk bisa menciptakan komunikasi yang baik, harmonis, dan saling menghargai antar sesama manusia. Nah, kesantunan berbahasa pastinya pacak kita nilai dalam komunikasi sehari-hari, tidak cuma berkomunikasi secara langsung tetapi juga dalam berpendapat di sosial media. Nah, banyak sekali tentunya fitur di media sosial yang memfasilitasi kita untuk berpendapat. Seperti kolom komentar saat live, baik itu di Instagram, TikTok, Twitter, kemudian X, dan juga banyak lagi. Nah, silsilah masalah di kalangan generasi muda Mainiari yang ramai diperbincangkan adalah masalah pergeseran kesantunan dalam berbahasa. Nah, kalau kita ngomong ke tentunya rata tanpa memandang usia lawan bicara yang seharusnya santun ketika mengobrol dengan wong yang lebih tua, tetapi malah dianggap sepantaran menggunakan bahasa kekinian yang dinilai kurang sopan. Nah, pada hakikatnya kesantunan berbahasa bukan hanya sekedar memilih kata yang halus, tetapi lebih kepada kemampuan adaptasi linguistik seseorang penutur dalam menyesuaikan dengan siapa dia ngomong atau lawan tuturnya, di mana konteksnya dan juga apa tujuannya. Nah, label sebagai generasi Z katanya yang keren berbicara menggunakan bahasa kekinian, padahal sebenarnya memiliki makna yang tidak baik, masih menjadi pegangan yang salah bagi kebanyakan generasi Z. Nah, hal inilah yang harus diperbaiki agar tidak menimbulkan dampak buruk, agar tentunya dan agar bisa tentunya tetap dihargai di dalam masyarakat. Oke, dedulurku di mana Bebrado? Itu tadi informasinya ya. Kita dengar lagi ada lagu pilihan berikut ini, ada Dina SPBP dengan Melati Karangan.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: Ya, dulur-dulur galau-galau, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari apa, Cik?
1: Di hari Minggu, tepatnya 28 Juni 2026. Atas nama pimpinan LPPRRI Palembang, Cik Gaya yang bertugas, dan juga
0: Cik Lola.
1: Kami pamit mundur. Terima kasih banyak untuk segala kebersamaan. Kita bertemu lagi besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, perempat di udara melalui gelombang FM 88,4 MHz. Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, sahabat budayo. Saat ini Anda masih mendengarkan RRI Program 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Yang tentunya hari ini dulur sahabat budayo di ruang dengar Anda ditemani oleh Kulo Cak Rasid. Mari bagi dulur, sahabat budayo. Dari jam 5 ini, jam 5 pagi ini sampai jam 10 pagi kaget. Dulu sahabat budayo, ada pun acara-acara yang akan Cak Rasid bawa ke untuk merewengi dulur di rumah memulai aktivitasnya. Pertama ada hikmah pagi, yaitu pengajian ayat suci Al-Quran yang hari ini akan insya Allah dibawakan oleh almarhum Kiai Haji Najan Cik Al-Hafidz dengan surat Syaba ayat 23-31. Dilanjutkan dengan hiburan lagu yang bernuansa lagi. Dan di jam 5.20 kita akan ada renungan monolog hikmah pagi dengan penceramah kita Al-Ustadz Haji Orbit Rupawan STHI yang akan mengambil topik rezeki halal keluarga berkah dengan subtemanya memberi nafkah kepada keluarga bagian 2. Dulur sahabat budayo, dilanjutkan nantinya hiburan yang berdurasi energi sampai jam 6 waktu Indonesia Barat. Di jam 6.00 kita akan ada informasi sedengat atau ingat, dan dilanjutkan dengan cerita kita pagi hari ini dengan temanya layanan siaran budaya dan pariwisata dengan subtemanya kita lestarikan adat budaya para leluhur. Dulur sahabat budayo, di jam 7.00 kita akan ada informasi sedengat dan dilanjutkan kembali dengan tema kita, yaitu cerita pagi hari ini dengan tema yang sama. Dulu sahabat budayo, di jam 8 kita akan ada informasi sedengat sebelumnya, dilanjutkan dengan Anjang Sana. Di sini dulu sahabat budayo dapat berinteraksi dengan Cak Rasid di 0711-351-656 untuk menyampaikan segala sesuatu hal yang terjadi di sekitar dulu sahabat budayo, baik itu hal-hal yang terkait seperti keadaan cuaca ataupun hal-hal yang perlu disampaikan untuk pihak-pihak yang terkait atau stakeholder yang bisa mengatasi segala sesuatu yang terjadi di depan dulur ya. Seperti mungkin ada jalan yang berlubang atau ada pemadaman listrik, pemadaman air, PDAM, segala macam sesuatunya yang perlu disampaikan untuk ditindaklanjuti agar supaya diatasi. Mungkin juga ada lampu jalan yang di depan rumahnya mati. Nah, itu bisa disampaikan kepada dalam hal ini akan disampaikan kepada PLN nah, eh. Dulu sahabat budayo, dilanjutkan di sesi terakhir di Suryo Pagi kita ada namanya obrolan komunitas yang hari ini akan ada tamu-tamu spesial dari Cak Rasid Putra Putri Nusantara, ada Nindi Alverga Kashifa, ada Regeta Putri Walandari. Saksikanlah eh, sama-sama kaget acaranya. Baik itu dulu sahabat budayo, itulah segala rangkaian acara yang akan Cak Rasid bawakan untuk merewengi dulur di pagi hari ini, di pagi hari cerah ini. Semoga apa yang Cak Rasid akan bawakan ini akan bermanfaat, akan memberikan inspirasi, akan mendapatkan ilmu, ataupun bisa menghibur dulur Rasulullah. Baik dulu sahabat budayo, kita beranjak ke acara kita selanjutnya, yaitu pengajian ayat suci Al-Quran surat Syaba ayat 23-31.
1: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له

0: صدق الله العظيم.
1: Rasulullah mengagumi seorang mukmin yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur. Bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan ia bersabar. Hadis riwayat Ahmad.

By the dulur, telah kita dengarkan tadi lantunan ayat suci Al-Quran surat Syaba ayat 23 sampai 31 yang disampaikan atau dilantunkan oleh Al-Hafidz kita Kiai Haji Nawawi Denci almarhum. Terus Abrayo, semoga segala kita yang mendengarkan, semua kita yang mendengarkan dapat kecipratan pahalanya dan akan menjadi amal ibadah kita. Dan semoga juga kepada almarhum Al-Hafidz Nawawi Denci akan mendapatkan amal jariahnya, akan diterangkan kuburnya, akan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

Baik, dulu sahabat budaya, telah kita dengarkan dua buah lagu lantunan yang bernuansa religi. Ada dari Zee Sahab Buka Hati, ada Afgan Pencari Jalanmu. Selanjutnya dulu sahabat budaya, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu Hikmah Pagi yang hari ini akan ditausiahkan oleh alusat kita Haji Orbit Rupawan STHI dengan topik yang kita ambil rezeki halal keluarga berkah dengan subtemanya memberi nafkah kepada keluarga bagian 2. Kepada Ustadz Orbit kami persilahkan. Halo Ustadz. Halo Ustadz. Kepada Ustadz Orbit kami persilahkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga salatu wassalamu ala Rasulillah. Pagi hari ini izinkan kami melanjutkan dari bab ke-36 tentang memberi nafkah kepada keluarga. Hadis yang ke-5 di dalam bab ini riwayat dari Abdullah ibn Umar ibn al-As radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai mereka berdua. Qala Rasulullah SAW telah berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, kapa bil mari isman ay yudayyi amayyakutu. Cukuplah seorang itu berdosa jika ia sampai menyia-nyiakan mereka yang menjadi tanggungannya. Hadisun sahihun rawahu Abu Daud wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, dan hadis ini hasan sahih. Hadis ini derajatnya hasan sahih. Wa fi riwayatin bimakna, sebagaimana juga Imam Muslim meriwayatkan dengan makna yang sama. Dia berkata, kapa bil mar'i isman, maka sungguh besar, cukuplah besar dosa bagi orang yang ayyah bisa amman yamliku putahu. Orang yang seharusnya ia mampu memberi makan, namun ia terlantarkan. Pemirsa perempat dari Palembang, kami cintai, kami banggakan. Di hadis kelima dari bab ini bercerita tentang betapa Rasul membenci dan menegaskan betapa besar bagi orang yang punya tanggungan untuk memberi nafkah kepada orang yang ada di dalam tanggungannya. Namun kemudian ia menelantarkan dengan cara tidak memenuhi, tidak mencarikan nafkah bagi orang yang menjadi tanggungannya. Jadi pemirsa perempat RRI yang harus kita pahami, di dalam hadis ini bercerita tentang bagaimana orang yang seharusnya menjadi tanggungan kemudian disia-siakan dengan berperilaku tidak bertanggung jawab untuk mencari nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya. Nah, orang yang menjadi tanggungan ini bisa jadi adalah orang yang ada di dalam lingkungan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, atau sanak kerabat yang ikut di dalam tanggungannya, termasuk juga orang-orang yang tinggal di dalam rumah tangga itu, seperti misalnya pembantu, termasuk juga bahkan sebagian ulama yang mengatakan binatang-binatang piaraan itu juga termasuk tanggungan dari kita yang memiara binatang tadi. Maka kalau seandainya dengan kemampuan yang kita miliki untuk menafkahi mereka, namun kita tinggalkan kewajiban itu dengan berbagai macam alasan, maka sesungguhnya itu adalah merupakan dosa yang cukup besar. Lain halnya kalau seandainya kita sudah berusaha, kita sudah mencari, namun dengan keterbatasan pendapatan rezeki yang kita dapat, maka sebatas kemampuan kita memberi nafkah, menafkahi keluarga kita, maka itu sudah menggugurkan kewajiban. Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah orang yang punya kemampuan dalam mencari rezeki, namun dengan alasan yang tidak dibenarkan secara syariat, kemudian dia tidak menafkahi orang yang menjadi tanggungannya. Maka itu sungguh merupakan dosa yang sangat besar di dalam syariat agama kita, dan dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasulullah. Pemirsa PMPRRI, hadis kelima ini kembali menegaskan bagaimana tanggung jawab kaum laki-laki untuk mencari rezeki guna tujuan memberi nafkah atau untuk menafkahi keluarga dan orang yang ada di dalam tanggungan rumah tangga. Jadi kalau dalam bahasa kekinian sekarang, bukan hanya kebutuhan sandang, papan, pangan, tapi juga kebutuhan eksistensi, kebutuhan kelayakan hidup, kebutuhan bagi orang-orang yang menjadi tanggungan kita adalah merupakan bagian di antara hal yang terpenting yang harus kita perhatikan, termasuk juga pendidikan bagi anak yang ada di dalam tanggungan adalah merupakan tanggung jawab orang tua untuk mencarikan modal dalam pendidikan bagi anak-anaknya. Kisah perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Selanjutnya hadis ke-6 di dalam bab ini riwayat dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi, tidaklah ada setiap pagi kecuali illa malakan yanzilani, kecuali pagi hari itu bersamaan dengan datangnya pagi hari itu, kecuali dibarengi dengan turunnya dua orang malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah seorang di antara malaikat itu berkata atau berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berimpak hari ini. Wa yaqulul akhar, sementara malaikat yang kedua berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kerusakan bagi orang-orang yang berbuat bakhil hari ini. Hadis muttafaqun alaihi. Pemirsa perempuan RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, di dalam hadis ini menjadi penguatan bagi kita semua bagaimana orang-orang yang memberi infak di jalan Allah, diatur di dalam syariat agama, kemudian mereka menjalankan kewajiban memberi infak tadi, maka sesungguhnya mereka mendapatkan doa dari malaikat yang turun setiap pagi dan disebut dengan malaikat rahmat. Jadi yang harus kita tekankan di dalam hati kita bahwa sesungguhnya niat kita mencari rezeki, keluar dari rumah mencari rezeki, itu semuanya berada di dalam koridor yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, direstui oleh Allah dan Rasulullah, dan juga didoakan oleh para malaikat yang turun setiap pagi. Kemarin sudah kita katakan bahwa sesungguhnya menafkahi keluarga itu sama saja hukumnya seperti memberi infak atau menginfakkan harta kita untuk kepentingan orang yang ada di dalam tanggungan kita. Karena arti nafkah itu berasal dari kata nafaqo yuntiku yang menjadi bentukan kalimat infak juga. Jadi memberikan harta kita untuk memenuhi kebutuhan yang orang lain itu adalah merupakan wujud infak. Maka bagi orang yang menafkahi keluarganya juga termasuk di dalam doa ini. Doa malaikat yang pertama, Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak hari ini ganti dari harta yang ia keluarkan. Maka di dalam hadis ini menegaskan orang yang memenuhi tanggung jawabnya, menafkahi keluarganya, tidak akan dibuat miskin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena pasti akan diganti oleh Allah dengan harta, dengan rezeki yang berlimpah kepada orang yang mencari rezeki bagi keluarganya. Sedangkan di penggalan hadis yang kedua, malaikat kedua berkata, ya Allah, a'ti mumsikan talapan, berilah kerusakan bagi orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang tidak mau berbagi, yang getah basah, yang berlembang. Nah, dalam hadis ini, Rasul membenci orang yang pelit. Allah membenci orang yang tidak mau berbagi harta yang ia miliki. Allah dan Rasulullah benci kepada orang yang tidak mau berinfak di jalan Allah. Termasuk juga Allah dan Rasulullah benci kepada orang yang punya kemampuan dalam menafkahi keluarga, namun dia memilih untuk pelit, kikir, bakhil, berikinan dalam menafkahi keluarganya. Pemirsa perempuan RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, kita juga tahu di dalam hadis ini bahwa sesungguhnya dibolehkan berdoa, diperbolehkan orang untuk memberi agar rezekinya bertambah, berharap agar ketika kita memberi berharap dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berlipat. Dan sesungguhnya itu bukan berarti transaksional bahwa ketika kita bersedekah kita mengharapkan kembali. Mengapa? Karena apa yang kita harapkan berupa balasan dari sedekah yang kita keluarkan itu sendiri dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang suci. Khususnya Allah pernah berfirman, barang siapa yang berinfak, maka perumpamaan infak itu adalah merupakan satu biji yang kemudian dari biji itu tumbuh satu batang, dan di batang itu terdapat 7 tangkai, di dalam setiap tangkai terdapat 100 buah. Maka di dalam Al-Quran Allah menegaskan bahwa sedekah infak yang kita keluarkan itu akan berbalik kepada kita 700 kali lipat. Maka ketika kita berdoa untuk mengharapkan ganjaran, mengharapkan balasan dari infak dan sedekah yang kita keluarkan, lebih khusus di balik apa sedekah yang kita keluarkan, kita berharap agar berbalik kepada kita dalam wujud keberkahan rezeki, ditambahnya rezeki, ditambahnya keberkahan rezeki, dan itu adalah merupakan perkara yang dibolehkan di dalam agama kita. Pemirsa Perempuan RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Selanjutnya kami sampaikan hadis yang ke-7, merupakan hadis yang terakhir di dalam bab 36 ini. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan dari Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al yadul ulya khairun min yadis sufla, bahwasanya tangan di atas lebih mulia, lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Kemudian wa abda'an biman taqul wa khairu shadaqati ma kana an zahri zina. Kemudian mulailah memberikan infak kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Sedekah yang terbaik adalah saat ia berkecukupan. Wa man yasta'fif yu'affihullah, barang siapa yang menjaga diri dengan mencukupkan dari tidak mau mengambil apa yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan mencukupkan dirinya, Allah akan menjaga dirinya. Wa may yastaghni yughnihillah, dan barang siapa yang merasa cukup terhadap apa yang sudah diberikan terhadap dirinya, maka sesungguhnya Allah akan menjadikan ia orang yang berkecukupan. Pemirsa Perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan, di dalam hadis ini ada beberapa hal penting yang Rasul sampaikan kepada kita. Yang pertama, tangan yang berinfak atau tangan yang di atas, maksudnya orang yang memberi, maka kedudukannya tentulah akan lebih mulia daripada orang yang menadah di bawah. Tangan yang berinfak, tangan yang tidak mau mengambil harta orang lain, tangan yang mengambil harta orang lain tanpa meminta, dan tangan orang yang menadah tentu memiliki level yang berbeda-beda. Jadi di kelompok hadis yang pertama, tangan yang mulia adalah tangan orang yang memberi. Kemudian siapa saja yang meminta pertolongan kepada Allah dalam urusan apapun, niscaya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan, bersegeralah bersedekah, maka barang siapa yang menjaga dirinya dari yang diharamkan oleh Allah, Allah akan menjaganya, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan menjadikan ia berkecukupan. Maka kita sebagai kepala rumah tangga, para suami, di samping berikhtiar dalam mencari nafkah, mencari rezeki, jangan pernah berhenti mengetuk pintu rezekinya Allah, berdoa agar kiranya dimudahkan, dilancarkan dalam proses mencari rezeki. Dan lebih penting daripada itu adalah mengharapkan keberkahan dari rezeki yang kita dapat, keberkahan dari rezeki yang kita nafkahkan kepada orang yang ada di dalam tanggungan rumah tangga kita. Kemudian di dalam hadis ini juga mengajarkan bahwa jangan sampai kita meminta-minta kepada orang. Mengapa? Karena kedudukan orang yang meminta, kedudukannya rendah di hadapan orang yang memberi. Dan kemudian haruslah kita merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Dan itu merupakan karakter utama bagi orang-orang yang beriman. Makanya pernah saya sampaikan dahulu, banyak ada di antara saudara kita yang memilih jalan untuk meminta-minta. Tapi banyak juga di antara saudara-saudara kita orang yang beriman, tetangga kita, yang sebenarnya mereka tidak mampu. Mereka punya usaha, namun hasil usahanya tidak memadai, tidak mencukupi untuk menafkahi orang yang ada di dalam tanggungan rumah tangganya. Namun ia tetap memilih untuk menjaga kemuliaan dirinya dengan tidak meminta-minta. Maka sesungguhnya pemirsa Perempuan RRI Palembang yang kami cintai, bagi kita yang berkelebihan, punya harta yang berkelebihan, dan saat itu kita tahu ada saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang membutuhkan uluran tangan kita, meskipun mereka tidak meminta, maka memberikan kepada orang yang tidak meminta itu jauh lebih utama, jauh lebih mulia, jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang merendahkan dirinya dengan meminta-minta. Kemudian pemirsa Perempuan RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, yang kami sampaikan terakhir tadi, bukan berarti bahwa kita tidak boleh memberi kepada orang yang meminta-minta. Namun sesungguhnya karakter utama seorang muslim sejati merasa diri cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Namun ketika ia diberi oleh saudaranya, wujud cinta kasih dari saudaranya sebagai umat Islam, tentu ia akan menerima dengan cinta kasih juga. Pemirsa perempuan RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Kemudian sedekah yang paling baik adalah setelah kebutuhan diri dan telah mencukupi kebutuhan keluarganya. Dikatakan tadi ketika kamu sudah cukup terhadap dirimu dan keluargamu, baru engkau keluarkan. Dan itulah sebaik-baik sedekah. Artinya nafkah yang paling utama, nafkah kepada keluarga. Karena itu Rasulullah bersabda, mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Bersedekah, berinfak, mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Pemirsa perempuan RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, tidaklah salah kalau seandainya di akhir pembahasan ini berkenaan dengan tema 10 Muharram, kita banyak bercerita tentang berpuasa dan menafkahi anak yatim, menyantuni anak yatim, mengelus kepala anak yatim. Namun sesungguhnya ada hal lain yang Rasul sampaikan di dalam riwayat hadis Sa'id Abu Khudri. Beliau katakan, man wassa'a iyalahu yawma asyura, barang siapa yang melebihkan nafkahnya, memberi tambahan terhadap orang yang menjadi tanggungannya dalam urusan nafkah pada hari 10 Muharram, wassa'allahu rizqahu sanatakullaha, Allah akan luaskan rezekinya di tahun itu satu tahun penuh akibat perbuatan ia melebihkan kebaikan yang ia lakukan kepada orang yang di dalam tanggungannya di hari 10 Muharram. Maka pemirsa pada RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, jadi masih di tanggal 14 Muharram, bukan berarti kalau lewat dari tanggal 10 belum ada, tidak ada lagi kesempatan untuk memuliakan keluarga. Di 10 Muharram, di bulan Muharram merupakan bulannya Allah. Salah satu wujud memuliakan Muharram adalah dengan memuliakan keluarga kita, mencukupi kebutuhan keluarga kita, syukur-syukur bisa melebihkan pemberian kita kepada keluarga kita di bulan Muharram. Maka itu adalah merupakan wujud kita memuliakan Muharram. Dan karena Muharram bulannya Allah, maka ketika kita memuliakan Muharram artinya kita memuliakan Allah. Dan kalau kita sudah melakukan kewajiban kita memuliakan Allah, tentulah Allah akan balik memuliakan kita dengan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Pemirsa Pro 4 RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan bab 36 dari kitab Riyadhus Shalihin. Semoga menjadi motivasi dan penyemangat bagi kita semua sebagai laki-laki dan pemimpin rumah tangga untuk bekerja dengan maksimal, bekerja dengan ikhtiar semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Dan seraya tidak pernah berhenti berdoa agar kiranya kita dilapangkan rezeki kita, dikuatkan kaki kita dalam menanggung beban, dikuatkan pundak kita dalam memikul amanah sebagai kepala rumah tangga, dan akhirnya Allah anugerahkan kita rezeki yang halal, rezeki yang luas, rezeki yang berkah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wabirrida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa yang mengajarkan satu ilmu, maka ia akan mendapat pahala orang yang mengamalkannya, tidak dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi tausiah dari al-ustaz kita Haji Orbit Rubawan STAI. Semoga ilmu-ilmu yang beliau sampaikan akan menjadi bekal kita untuk hidup lebih baik lagi di dunia ini, bagaimana kita bisa menerapkannya di kehidupan yang nyata, dan akan menjadi lebih baik lagi agar supaya kita bisa berinteraksi, bersosialisasi, terutama bagi lingkungan kita sendiri. Baik, terima kasih Ustaz. Semoga apa yang Ustaz sampaikan akan menjadi amal jariah Ustaz kemudian, dan menjadi dicatat Allah sebagai pahala Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedenget Ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasid, inilah info selengkapnya.

Indonesia Bloyo, informasi pertama, sebanyak 60 perahu ketek hias memeriahkan kawasan Plaza Benteng Kuto Besak Palembang. Parade tersebut menarik perhatian masyarakat dan wisatawan yang memadati tepian Sungai Musi. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu kemarin 27 Juli 2026 sebagai bagian dari pelestarian budaya Sungai Palembang. Pemerintah Kota Palembang juga memanfaatkan untuk memperkuat sektor pariwisata berbasis sejarah. Wali Kota Palembang Ratu Dewa hadir didampingi Sekda Afrizal Hashim pada kegiatan tersebut. Keduanya meninjau langsung parade bersama masyarakat dan komunitas perahu ketek. Menurut Ratu Dewa, parade itu bukan sekedar hiburan bagi masyarakat, tetapi juga merupakan menjadi penghormatan terhadap warisan budaya yang telah diwariskan turun-temurun.

Lalu Saburayo, untuk informasi selanjutnya, ribuan warga memadati kawasan Benteng Kuta Besar untuk menyaksikan Palembang Fashion Carnaval 2026. Antusiasme masyarakat terlihat sejak awal kegiatan hingga akhir pertunjukan.

akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dodo lupa cak meloi media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dodulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dodulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Kerabat kerja bertugas, saya Rashid, selamat pagi dan sampai jumpa.

Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Baik dulu lur, saya Budayu masih di Perumpak Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Tombai Tambakas, dari Ahmad Bastari dan Intan. Dulu saya Budayu, selanjutnya saya akan menunjukkan informasi tentang perakiran cuaca kita agar supaya kita bisa menyesuaikan agar supaya apa rencana kita hari ini mungkin bisa terbantu dengan informasi dari perkasa cuaca yang akan Cik Rasid bawa ke akan tengah ke yang hari ini telah diupdate di jam 6.30. Update infonya yaitu masih berpotensi hujan sedang dan lebat untuk wilayah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu Air Sugihan dan sekitarnya. Ini dapat meluas ke wilayah kabupaten yang lain seperti Pedamaran, Tulung Selapan, Pampangan, Cengal, Pangkalan Lampam, dan Pedamaran Timur. Kemudian dapat meluas lagi ke Kabupaten Musirawas, tepatnya STL Ulu, Terawas, dan juga Selangit. Dan berimbas juga kepada kabupaten dekat kita Palembang, yaitu Banyuasin, yaitu Banyuasin 1, Rambutan, Muara Padang, Muara Sugihan, Air Salek, Air Kumbang. Dan juga di Musirawas Utara seperti daerah Rupit, Rawas Ulu, Karangjaya, Ulu Rawas dan juga sekitarnya daerah sano. Kemudian menurut perkiraan cuaca BMKG Sumsel, kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga 7.30 KG. Nah, jadi itu darurat ya. Caknya daerah kita Palembang tidak kena kena imbasnya. Baik dulu sahabat Budayu, itulah informasi perakiran cuaca yang cara saya ambil ke, semoga bermanfaat, bisa menyesuaikan apa yang akan kita lakukan, mungkin mempersiapkan diri terutama di daerah-daerah yang Cik Rasid sebut ke tadi, cak di Kabupaten Ogan Komering Ilir seperti Air Sugihan dan lain-lainnya, Pedamaran dan lain-lainnya, kemudian daerah Musirawas seperti Ulu Terawas, Selangit dan lain-lainnya juga ya. Itulah dulu sahabat Budayu yang Cik Rasid menunjukkan informasi dari BMKG Sumsel. Ada apa selanjutnya? Ada Pegi Mantang. Pegi Mantang ini kalau dari Pali biasanya kalau mantang ini nih. Dari Desi Diana.

sama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Info Sedengat, Ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulusat Budayo, informasi pertama, penurunan harga bawang menghidupkan kembali aktivitas jual-beli di pasar pagi Macan Lindungan Palembang. Pembeli mulai berbelanja lebih banyak setelah harga kembali terjangkau. Pantauan di pasar tersebut pada hari Sabtu kemarin menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung melonjak tajam. Pedagang mengaku penjualan bawang mulai kembali membaik dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Pedagang bawang, salah satunya Teguh, mengatakan harga bawang merah mengalami penurunan cukup signifikan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat kembali membeli kebutuhan dapur dalam jumlah yang lebih banyak. Harga bawang sempat mencapai Rp72.000 per kilogram. Sekarang turun menjadi Rp52.000 per kilogram, ujarnya. Menurut Teguh, bawang merah Brebes kini dijual Rp13.000 per seperempat kilogramnya. Sebelumnya harga komoditas tersebut mencapai Rp18.000 per seperempat kilogram. Dulursat Budayo, informasi selanjutnya, ribuan warga memadati kawasan Benteng Kuto Besak untuk menyaksikan Palembang Fashion Carnaval 2026. Antusiasme masyarakat terlihat jelas sejak awal kegiatan hingga akhir pertunjukan. Palembang Fashion Carnaval digelar di kawasan tepian Sungai Musi Minggu 28 Juni kemarin. Warga memenuhi sepanjang rute karnaval untuk menyaksikan penampilan para peserta. Sebanyak 16 komunitas berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan menampilkan karya terbaik mereka. Beragam kostum kreatif menghiasi panggung budaya Kota Palembang. Peserta menampilkan busana berbahan daur ulang dan juga miniatur jembatan Aivera yang unik dan menarik. Kain songket dan jemputan menjadi diusung penting dalam setiap rancangan. Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah Kota Palembang mempromosikan warisan wastra daerah kepada masyarakat luas. Pelestarian budaya dilakukan melalui pendekatan yang kreatif dan kekinian. Sekian info seringat, ingat perumpat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Download pacat melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi download untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar download melalui WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cerasit, selamat pagi dan sampai jumpa.